0: pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus. Kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden LCC kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
2: Fakhamatul Rais Prabowo Subianto.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden LCC mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
0: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Wiyoga Sidimantra mengatakan berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. apa sih bagi tenang angin. Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
9: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
8: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
10: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
8: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
11: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
12: Isunya apa lagi, Mas?
11: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
8: Diketahui pihak-pihak

0: pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
1: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
2: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari dari politik uang dan berita bohong, karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
0: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat.

0: Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ATMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
4: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Parah.
5: Ini ayo.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih?
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

saya Anda berada dari kawasan Puncak Bidang Pro 1 RRI Toli-Toli Karal Inspirasi. Saat ini sudah pukul 8:47 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja stay bersama kami. Semoga di pagi hari ini saya jumpai sehat dan tentunya tetap bersemangat dalam menjalankan rutinitasnya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut lagi, satu informasi saya hadirkan untuk Anda terkait dengan pengumuman buka tutup jalan di Bambuan pada hari Senin 12 Oktober 2026. Sehubungan dengan pekerjaan jalan di Bambuan,

0: Iya, untuk Anda yang ada di Kabupaten Buon kami ucapkan selamat pagi, selamat memeriahkan hari ulang tahun daerah Kabupaten Buon yang ke-27 tahun. 27 tahun ini sudah memasuki ini biasanya disebut dengan sudah usia dewasa ya. Nah, kita berharap mudah-mudahan di Kabupaten Buon yang berusia 27 tahun dari bidang pendidikan, dari segala bidang ya, maupun itu infrastruktur jalan juga bisa terus diperbaiki, dan paling penting lagi masyarakatnya bisa lebih sejahtera lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, masih bersama Pro Satu Erari Tuli-Tuli Kanal Inspirasi hadir untuk Anda pendengar dengan kebersamaan saya di pagi ini. Selamat pagi semuanya, salam paling hangat dari saya yang bertugas menemani Anda pagi.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you.
5: Kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Binong Pro 1 RRI Toli Toli Kanal Inspirasi hadir untuk Anda di pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadir lewat Toli Toli Menyapa pagi ini dengan topik kita, kemarau mengancam produksi pangan, bisakah diversifikasi jadi solusi? Ini akan dipandu oleh rekan kami Datra Hasan berikut ini.
4: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi, Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang rasanya Radio Republik Indonesia, Toli Toli Buol dan Parigi Matong menyapa Anda di program Toli Toli Menyapa edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Tentunya kurang lebih 50 menit ke depan bersama dengan narasumber kita akan membahas topik terkait dengan kemarau mengancam produksi pangan, bisakah diversifikasi jadi solusi. Tentunya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah terhubung dengan kami di via Zoom di pagi hari ini. Anda juga pendengar bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853438 3120 atau di 0821 9483 0965. Tentunya pendengar Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini, kemarau mengancam produksi pangan, bisakah diversifikasi jadi solusi. Ya, di pagi hari ini kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Yang pertama saya coba sapa dari Akademisi Pertanian Kabupaten Toli Toli, Ibu Dr. Salawati, SPMSI. Kami coba sapa melalui via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Datra.
5: Baik. Ya, kemudian narasumber kita selanjutnya dari bidang... Ya, maksud kami bidang produksi tanaman pangan di Setapang Horti, Kabupaten Toli Toli. Ya, Ibu Emma Hermawati, kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami belum bisa menangkap audionya, Bu Herma, mungkin bisa audionya bisa dibuka. Ya, Bu Emma.
7: Terima kasih, mohon maaf ada gangguan jaringan.
5: Ya.
7: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam, bisa mendengarkan suara kami Bu Emma?
7: Bisa, Pak. Bisa,
5: baik,
7: Pak.
5: Baik.
7: Terima kasih.
5: Baik. Kemudian narasumber kita selanjutnya dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Muhammad Tang Haji Yahya. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Patang.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Patang?
8: Ya, alhamdulillah. Aman-aman,
5: baik,
8: sehat.
5: Baik.
8: Kebetulan saya ada tamu juga ini.
5: Baik, baik.
8: Baik. Ini di ruangan saya.
5: Baik, Pak Karis mungkin bisa menggunakan headset, Pak, supaya ya, lebih penangkapan audio kami lebih maksimal, Pak.
8: Baik.
5: Karis. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami juga masih mencoba untuk terhubung dengan narasumber lainnya. Ada Ketua Perpadi Kabupaten Toli-Toli, Bapak Zahlin, yang saat ini juga masih mencoba untuk terhubung di kesempatan pagi hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, topik kita kemarau mengancam produksi pangan, bisakah diversifikasi jadi solusi? Tentunya saat ini kita ketahui bersama bahwa musim kemarau masih terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Toli-Toli. Tidak hanya di Kabupaten Toli-Toli, tapi namun di seluruh Indonesia. Baik, saya ke Ibu Emma. Ibu Emma. Baik, Bu Emma.
7: Ya.
5: Ya, kita ketahui bersama ya, saat ini tentunya petani mungkin sudah memasuki musim tanam ya untuk di bulan Oktober saat ini. Nah, tentunya ini apa yang menjadi musim kemarau saat ini tantangannya, sehingga bagaimana tingkat mungkin produktivitas pertanian kita saat ini mungkin agak menurun untuk di tahun ini. Mungkin bisa disampaikan Bu Emma.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RRI di mana saja berada, yang kami hormati narasumber yang ada di studio ataupun berada di kantor masing-masing. Kami ucapkan selamat pagi.
5: Ya.
7: Terima kasih host RRI pada pagi ini. Kami coba meminta mengulangi apa yang tadi ditanyakan, Pak.
5: Ya, terkait saat ini mungkin bisa disampaikan bagaimana kondisi hasil produksi pertanian untuk periode saat ini yang mungkin agak mengalami penurunan untuk tahun 2026. Silakan, Bu Emma.
7: Terima kasih, Pak. Dengan Pak siapa ini, Pak?
5: Pak Datra, Bu. Ya.
7: Pak Datra, terima kasih.
5: Ya.
7: Berkaitan dengan produksi padi saat ini. Ya, sebelumnya karena dampak kekeringan mungkin ada terjadi penurunan produksi.
5: Ya.
7: Kami sampaikan ke Bapak bahwa produksi saat ini hasil panen musim tanam ASEP 2027 itu kami menghasilkan panen seluas 8.466 itu pada posisi bulan September, dan kami informasikan panen sudah terlaksana untuk semua wilayah yang ada di Kabupaten Toli-Toli, mulai dari Dampal Selatan sampai Toli-Toli Utara. Itu kondisi saat ini, dan kami laporkan produksi yang dihasilkan dari panen itu sebanyak 41.275 ton itu, Pak. Dan dari Januari sampai dengan posisi September itu hasil produksi yang dihasilkan dari panen di 2026 dengan luas lahan 7.140 yang merupakan target dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Alhamdulillah, untuk posisi aset, kita nyatakan bahwa masih ada ketersediaan stok untuk sampai posisi Okmar 2027 nantinya. Itu ada surplus beras nantinya, itu yang kami sampaikan. Dan kalau misalnya kendala nanti, itu akan terjadi mungkin ketika curah hujan tidak turun sampai dengan posisi Januari, akan berpengaruh pada musim tanam berikutnya pada Okmar.
5: Okmar ya.
7: Dan itu mungkin yang bisa kami sampaikan kepada Pak Datra, itu produksi kami ulang bahwa produksi saat ini 41.275 ton. Kami nyatakan bahwa bisa memenuhi ketersediaan pangan kita sampai posisi April 2027.
5: Baik, tahan dulu Bu Emma. Pendengar, saat ini kami juga sudah terhubung dengan narasumber lainnya. Di studio sudah hadir Bapak Dr. Andus Haji Jahlin Adale, Ketua Perpadi Kabupaten Tolikara. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Zahlin.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sehat walafiat.
5: Baik, terkait dengan topik kita di pagi hari ini Pak, kemarau mengancam produksi pangan, bisakah diversifikasi jadi solusi? Tentunya ini saat ini masyarakat, terutama juga para petani, juga saat ini sudah selesai terkait dengan panen, dan ini sudah memasuki juga musim okmar. Nah, ini tentunya dalam mungkin produksi pangan, apakah juga petani ini bisa bagaimana memberikan produksi selain dari padi sendiri, sehingga ini bisa produksi pangan di Tolitoli bisa lebih maksimal. Silakan Pak Zahlin.
9: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
6: Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya, saya sapa semua ya yang sempat mendengarkan siaran langsung pada pagi hari ini. Baik, kami dari Perpadi, setelah melihat ya kegiatan petani pada bulan musim tanam okmar ini, kayaknya kegiatan diversifikasi ini ya perlu, barangkali hal yang harus dilakukan oleh para petani, karena mengingat curah hujan sangat ya rendah ini, sangat rendah. Apalagi kita diharapkan dengan musim kemarau yang panjang ya, dan insya Allah kalau tidak ada halangan itu musim hujan dimulai pada akhir Desember dan

0: untuk memperbanyak atau memverifikasi produk usaha itu sangat diperlukan.
1: Yeah.
0: Karena kegiatan ini adalah untuk menghindari ketergantungan, ya, ketergantungan pada satu sumber saja. Yeah. Jadi kita tidak hanya mengharap sumber pendapatan para petani itu hanya dari persawahan saja atau dari padi sawah saja, tapi kita harapkan bahwa ada komoditi yang perlu dikembangkan oleh petani yang sesuai dengan jangka umurnya dan musim yang ada sekarang. Oleh karena itu ini sangat sangat diharapkan kepada para petani kiranya melakukan kegiatan-kegiatan usaha lain untuk mengantisipasi kekurangan ataupun ketidakberuntungan dalam menghadapi musim kemarau pada saat ini. Ya, salah satunya mungkin yang bisa kita kembangkan adalah mungkin pada bidang horti, mungkin kita bisa menanam sayur-sayuran yang jangka pendek ataupun mungkin buah-buahan berupa semangka dan sebagainya.
1: Baik, tahan dulu Pak Zahlin. Saya ke Pak Kadis Ketahanan Pangan, Pak Atang. Ya, Pak Kadis. Ya, mungkin mikrofonnya bisa diaktifkan, Pak Kadis. Baik, kita tahan dulu. Saya ke Ibu Dr. Salawati, Akademisi Pertanian Tuli-Tuli. Ibu Dokter. Ya, Bu Dokter masih bersama kami. Audionya mungkin bisa dibuka, Bu Dokter. Kami
2: baik. Terima kasih, Bung Datra.
1: Baik, Bu Dokter,
2: salam
1: tentunya.
2: Ya. Untuk rekan-rekan narasumber.
1: Baik, Bu Dokter, tentunya ya. Topik kita di pagi hari ini ya. Bisa mendengarkan suara kami, Bu Dokter?
2: Bisa, jelas.
1: Baik.
2: Jelas.
1: Ya, clear. Tentunya. Terkait dengan topik kita, bagaimana saat ini masyarakat, terutama petani dalam mengolah pertanian ini, terkait dengan saat ini musim kemarau. Nah, ini diversifikasi, artinya alternatif lain. Apakah juga petani saat ini perlu adanya upaya mungkin bagaimana bisa berinovasi sehingga tidak hanya mengandalkan sektor pertanian persawahan saja, tetapi mungkin sektor pangan lain bisa lebih dimaksimalkan. Silakan, Bu Dokter. Baik, silakan Bu Dokter.
2: Baik, terima kasih Bung Datra.
1: Ya.
2: Salam hangat untuk rekan-rekan narasumber dari Perpadi, Pak Sahlin, Pak Tang, Ibu Emma, dan tentunya seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Dan hari ini merupakan satu kebanggaan bagi saya pribadi bisa duduk satu forum untuk berdiskusi dengan narasumber-narasumber yang tentunya hebat ya.
1: Yeah.
2: Dan kita bicara tentang topik ancaman bagi produksi pangan akibat dari anomali iklim. Apakah diversifikasi bisa menjadi solusi? Dan tentunya anomali iklim yang kita rasakan seperti sekarang ini itu musim kemarau. Tapi berdasarkan data tadi dari Ibu Emma ya, dari Dinas Pertanian, untuk cadangan produksi kita aman sampai bulan April, Alhamdulillah. Yeah. Tetapi meskipun itu aman, tentu dampak kemarau terhadap sektor pertanian ini ada implikasinya dari data tadi juga produktivitas menurun. Nah, tentunya kalau kita hanya mengandalkan satu komoditi utama sebagai sumber energi bagi kehidupan kita atau sumber makanan, dalam hal ini nasi dan bahan dasarnya adalah padi, tentu ini sangat rentan ya. Karena sistem produksi yang monokultur berbasis padi tentu tidak aman atau tidak memadai dalam menghadapi frekuensi atau durasi El Nino yang kian intensif dan tidak menentu seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.
1: Ya.
2: Dan tentu untuk El Nino ini kan sudah diperingatkan atau sudah diberikan informasi atau datanya oleh BMKG beberapa bulan yang lalu bahwa puncak kemarau ini akan berakhir di bulan November, berarti satu bulan ke depan kita masih akan merasakan dampak dari kekeringan ini. Dan tentu konsep diversifikasi ini bukan sekedar mengganti beras ya,

0: Tetapi diversifikasi ini ada tiga pilar yang harus diperhatikan. Yang pertama, diversifikasi tanaman. Nah, jenis tanaman pangan yang dibudidayakan di tingkat lahan pertanian itu apa saja, dianekaragamkan ya, agar
1: Iya.
0: jika satu terkena kendala, maka masih ada produksi yang lain. Tetapi tidak hanya pada diversifikasi tanaman. Nah, diversifikasi konsumsi juga ini menjadi penting. Kalau diversifikasi tanaman sudah dilakukan, tetapi diversifikasi konsumsinya tidak, tentu mau kemana nih tanah pangan, apa sumber bahan pangan ada, tetapi tidak terbiasa, sehingga
1: Iya.
0: diversifikasi konsumsi juga perlu diperhatikan. Ini sering digaungkan oleh Pak Kadis ya, Pak Muhammad Tang. Nah, perubahan pola konsumsi karbohidrat di masyarakat ini perlu diperhatikan. Yang biasanya makan nasi bisa dikurangi dan di apa ya, disubstitusi ke sumber pangan lainnya. Kemudian selain itu, diversifikasi olahan. Nah, pengembangan produk turunan non beras ini harus terus didiversifikasi agar memberikan nilai tambah. Karena kalau misalnya diversifikasi produk tanaman saja yang dilakukan, kemudian dua diversifikasi lain tidak dilaksanakan, tentu juga tidak akan apa ya, berkelanjutan ya. Hanya sesaat semusim, kemudian kan juga kita akan bingung nih cari bahan dasar makanan ini apa, karena tidak terbiasa. Nah, selanjutnya selain tiga diversifikasi tadi, ada potensi alternatif yang perlu kita lakukan, yaitu pengembangan komoditas pangan lokal yang tahan kering. Nah, untuk di Kabupaten Toli-Toli. Nah, misalnya singkong. Singkong ini atau ubi kayu ini kan toleransi tinggi terhadap kering ya, atau air. Kemudian ada sorghum. Di Toli-Toli ini
1: Sorghum ya.
0: sudah ada pengembangan sorghum yang dikembangkan meskipun dalam tahap uji coba. Dan tanaman sorghum ini untuk kebutuhan airnya kan lebih sedikit, 50% dibanding dengan jagung. Kemudian jagung juga ini ideal ya untuk dikembangkan. Dan kita ada tanaman sagu untuk lokal Toli-Toli yang ini belum dilirik. Kalaupun ada makanannya yang dibuat olahan-olahan berbahan dasar sagu, ini masih bersifat sampingan, belum merupakan makanan bahan makanan kita. Ini masih sampingan, misalnya pengganti kue atau dan lain sebagainya.
1: Baik.
0: Tetapi ini merupakan potensi alternatif untuk diversifikasi pangan. Kemudian tanaman-tanaman tadi ini tentu bisa dilaksanakan untuk tanaman-tanaman masa depan untuk mencegah atau mengantisipasi atau mitigasi jika musim kemarau tiba. Kalau saat sekarang kan kita hanya bertahan ya, menunggu karena panen sudah dimulai juga. Kemudian strategi selain diversifikasi, pola tanam juga untuk rotasi di lahan kering. Pada saat musim hujan, pada saat musim kemarau, tanaman-tanaman apa yang perlu dilakukan? Nah, tentu masing-masing sektor ini yang menjadi apa ya, penanggung jawab untuk pengembangannya. Nah, kemudian diversifikasi ini memang untuk menyebutkannya tidak sulit ya, tetapi tantangan nyata dalam implementasi diversifikasi itu ada dan perlu ditangani. Misalnya untuk kendala di lapangan. Nah, hambatan utamanya dari tingkat petani. Yang pertama itu budaya kultur bertani. Karena sudah terbiasa tanaman padi, ya
1: Baik.
0: padi-padi terus.
1: Baik.
0: Kemudian tantangan berikutnya di lapangan itu terkait dengan kepastian harga. Nah, untuk pasar komoditi non beras itu belum stabil dan belum ada jaminan. Kemudian yang ketiga, kalau mau melakukan diversifikasi pangan, produk pangan ya, keterbatasan alat mesin-mesin pertanian khususnya komoditi lokal itu masih minim. Nah,
1: Baik, baik.
0: yang intinya ya, kalau realita petani itu enggan untuk pindah komoditi kalau belum ada jaminan pembeli. Nah, sementara kita selalu sampaikan, selalu disondingkan agar diversifikasi produk pertanian untuk mengamankan produk pangan. Tetapi ya ini realiti di lapangan,
1: Baik.
0: realita petani kita enggan untuk beralih. Kenapa? Karena kepastian harga untuk produk non beras itu belum stabil atau belum ada jaminan harga.
1: Baik, baik.
0: Nah, kemudian dari sisi konsumsi lagi, ini terkait dengan persepsi. Semoga Bunda Datra dan narasumber lain tidak ya. Nah, ini anggapan bahwa Kalau belum makan nasi, itu belum makan.
1: Baik.
0: Padahal sudah makan ubi, makan apa ambal atau sagu ya, Pak,
1: Ya.
0: ambal yang berbahan dasar sagu, tetapi belum kenyang, belum merasa makan. Nah, anggapan ini kan melekat kuat di mayoritas masyarakat, khususnya kita di Kabupaten Toli-Toli.
1: Baik, baik.
0: Yang berikutnya untuk olahan pangan lokal yang berkualitas atau yang ada ini kan sulit untuk didapatkan di pasar-pasar retail yang modern lah ya, seperti misalnya kalau di Toli-Toli ini kan ada retail modern sudah, tapi coba kita cari produk pangan kita. Ada tidak yang lokal? Sedangkan beras saja untuk lokal Toli-Toli belum masuk ya ke sana. Apalagi
1: Baik.
0: kalau yang non beras. Ya, itu dari
1: Baik.
0: hambatan konsumsi. Kemudian dari ekosistem rantai pasok harga. Nah, untuk kalau beras, jelas ada yang beli ya. Ada Bulog itu sudah membeli ya. Dan ada juga perusahaan-perusahaan swasta yang menyerap hasil. Nah, kalau misalnya jagung, ubi, pisang,
1: Baik.
0: kira-kira siapa yang akan menyerap kalau misalnya ada? Nah,
1: Baik, baik, baik. Kita
0: belum
1: tahan
0: ada
1: dulu Bu
0: juga
1: Emma.
0: khusus
1: Maksud saya
0: kawasan.
1: Bu Dokter. Kita tahan dulu Bu Dokter.
0: Iya.
1: Baik.
0: Iya.
1: Saya ke Pak Kadis, Pak Mamatang. Pak Kadis.
0: Oh iya, baik. Terima kasih.
1: Baik, Pak Kadis. Baik, Pak Kadis masih bersama kami, Pak Kadis.
2: Iya, siap.
1: Ya, bisa mendengarkan suara kami, Pak Kadis?
2: Iya, bersama
1: Baik.
2: masih.
1: Ya, tentunya
2: Ya,
1: tadi
2: dengar. Iya,
1: terkait
2: saya
1: dengan
2: dengar.
1: topik kita,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar.
1: baik, terkait
2: Ya.
1: dengan topik kita di pagi hari ini, kemarau mengancam produksi pangan, bisakah diversifikasi jadi solusi? Ya. Bisa mendengarkan suara kami, Pak Ateng?
2: Ya, siap, siap.
1: Baik.
2: Ya,
1: Ya,
2: baik.
1: tentunya topik kita di pagi hari ini Pak,
2: Iya.
1: kemarau mengancam produksi pangan, bisakah diversifikasi jadi solusi? Tentunya seperti yang disampaikan tadi juga oleh Bu Dokter, bagaimana diversifikasi tanaman pangan maupun konsumsi. Nah, ini bagaimana juga menginisiasi dari Dinas Tanaman Ketahanan Pangan untuk bagaimana pola konsumsi masyarakat ini lebih banyak ke yang alternatif daripada pangan beras. Silakan Pak Tang.
2: Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: Ya.
3: warahmatullahi
2: Pemirsa RRI. Ya. Ibu dokter akademisi ya cukup luar biasa memberikan gambaran diversifikasi pangan kita. Jadi pada dasarnya begini, memang kita sudah tahu bahwa kondisi kita hari ini untuk pangan beras ya, memang kita mengalami penurunan produksi. Nah, di beberapa bulan yang lalu kita pernah membahas terkait dengan pangan alternatif atau pangan lokal ya. Atau kita ada ini bagaimana metode kita mengintervensi ini? Itu salah satu yang pertama adalah publikasi atau kampanye sih sebenarnya pangan-pangan lokal ini. Di rencana aksi daerah kita ini, pangan-pangan lokal yang kita sudah ini, itu salah satunya ada komoditas sagu yang Ibu Dokter sudah sampaikan tadi. Ada umbi-umbian, ada pisang, ada apa, sukun ya. Namun yang kita tahu kayak seperti sukun, pisang itu masih berupa pangan olahan keripik yang pada umumnya. Tapi belum bisa mengganti makanan pokok beras itu menjadi makanan utama kita, pengganti beras. Nah, hari ini kita coba, dan ini kita sudah selalu kampanye di kegiatan kami. Itu ada namanya keanekaragaman konsumsi. Di situ, kami mengedukasi masyarakat di komunitas kecil, di desa, di kelurahan, melakukan diversifikasi menu tadi. Ini pengganti beras tadi. Ini misalnya, kami hadirkan di situ umbi-umbian. Ubi-ubi jalar misalnya ya, kita variasi menunya agar bisa menjadi makanan utama, bisa mengganjal perut, tidak lapar. Ya, kemudian misalnya sagu. Sagu hari ini untuk toli-toli ya termasuk tren lah. Karena ini di Palu itu dikenali tuh ambalnya toli-toli. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Dan bukan hanya mempertahankan dari sisi olahannya, varian-variannya saya pikir mungkin dari apa namanya dari semua stakeholder nanti bisa, mungkin dari perindustrian sih sebenarnya juga ini,
1: yeah.
2: bagaimana mendorong UMKM itu bisa lebih varian apa olahan dari bahan pangan, bisa diolah menjadi tren lah istilahnya, jangan hanya ambal, jangan hanya misalnya yang kita kenal ambal ini bisa bisa mengganti beras ke status beras. Saya ini kalau sudah makan ambal 3 biji Pak, enggak makan siang lagi.
1: Ya.
2: Saya salah ini, ada pangan lokal juga ini di meja ini.
1: Baik.
2: Kebetulan ada Pak Asisten, saya bilang kita makan pangan lokal ini Pak. Hari ini salah kita tidak makan beras.
1: Baik.
2: Kita coba belajar dari itu. Dan ini mungkin ini peran kita semua, Ibu Dokter sudah luar biasa memberikan penjelasan diversifikasi ini. Mungkin tidak terlepas dari itu, mungkin dari pihak bidang apa namanya Tapang Holtri ini bisa lebih mempertahankan status. Ini saya mau gambarkan sedikit. Kalau andaikan misalnya kita angkat ini misalnya sagu, maka pohon sagunya itu harus kita pertahankan. Kita bicara tema pangan lokal, tapi pohonnya kita tidak punya. Apapun tema yang kita bicarakan, ya induknya harus siap, basis pertumbuhannya di mana. Yang saya tahu selama ini dari kunjungan teman-teman, ini pohon sagu sebagai bahan pengganti ini sudah mulai langka juga, sudah alifungsi.
1: Ya.
2: Sagunya ditebang, kalau tidak tanam sawit jadi sawah. Ya kalau jadi sawah alhamdulillah, tapi kalau ditanami sawit ini kan rugi.
1: Ya.
2: Rugi lahan kita. Nah, apapun tema yang kita bicarakan, kalau semua kita ini tidak bergerak untuk mempertahankan itu, nah ini untuk penata ruang wilayah ini dari daerah perbatasan kita sangat dihimbau ini. Dari hasil pertemuan juga kita kemarin dari Badan Pertanahan Nasional itu mengharapkan kita punya kawasan pertumbuhan pangan lokal yang sifatnya permanen. Nah, apa itu yang sifatnya permanen pangan lokal? Itu sagu.
1: Ya.
2: Kalau jagung kan tanamnya di mana-mana bisa. Pisang tanam di belakang rumah jadi di mana-mana sebagai bahan pengganti. Nah, itu dia. Jadi saya pikir untuk
1: baik.
2: Dari mungkin dari menumbuh kembangkan UMKM ini lebih bisa mendesain ini. Sebenarnya sagu ini enak, cuma yang ini apa namanya, desain olahannya itu yang bisa menjadi bahan pengganti beras ini. Ketika beras itu tidak ada, 30 tahun ini Bu Dokter, kemungkinan total populasi dunia ini kan bertambah mencintai makan beras ini. Nah kalau ini kita punya lahannya tidak signifikan pertambahannya, populasinya semakin besar, maka beras itu akan tidak cukup. Bisa-bisa juga toli-toli ini kekurangan beras. Saya juga kok khawatir ini, ada saya sambung sedikit. Nah kalau saya malah khawatir sih, sebenarnya ini penurunan produksi ini kadang mungkin di bawah 50% kegagalan. Ada ketua perpadi di situ, saya pernah satu bulan lalu saya menyaksikan sendiri, saya datang di kelompoknya, di gilingannya sendiri, beliau itu petani, ketua perpadi itu petani yang profesional, yang memang punya kompetensi untuk bagaimana meningkatkan produksi lahannya. Nah mereka saya saksikan sendiri, mengolah itu, mempanen pada posisi panen, itu penurunannya
1: 60%. Ya. Baik. Baik, Pak Kadis.
2: Bayangkan ini ya. Petani profesional saja, ketua perpadi dari sehari waspada. Ya, baik.
1: Ya. Baik, baik. Baik, kita dan dulu Pak Kadis.
2: Baik, Pak. Halo.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda ya. Berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tolitoli dengan topik kemarau mengancam produksi pangan, bisakah diversifikasi jadi solusi? Baik, kita tahan dulu, ada penelpon yang masuk. Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
4: Dengan Pak Rusli.
1: Baik, silakan Pak Rusli.
4: Ya, sebelumnya saya menyapa kembali dulu kepada Bapak Ibu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Bapak Ibu.
1: Ya.
4: Setelah menyimak dari pemaparan para narasumber kita yang ada. Yang pertama memang saya sangat mengapresiasi apa yang sudah disampaikan. Memang kalau kita berbicara masalah apa ini bahan makanan 9 apa 9 pokok bahan makanan itu, memang itu wajar-wajar saja seperti sudah disampaikan oleh Bapak tadi, itu ada ubi, ada pisang, ada sagu, ada apa, itu sebagai pengganti dari beras. Cuma hanya saja sekalipun demikian, saya bisa menyoroti kalau masyarakat itu wajar-wajar saja, mereka tidak pusingkan lagi kalau seperti makanan itu, pisang, ubi, apa semua. Hanya di sini yang menjadi pokok permasalahan adalah beras. Nah, saya juga melihat beras yang ada di daerah kita seperti di Kabupaten Guol, Toli-Toli, Parigi Mutong ini tidak pernah habis. Tidak akan habis, tetap ada. Sekalipun beras itu dikatakan apa berkurang, dia punya apa perkebunannya berkurang dan lain sebagainya itu. Hanya yang menjadi pokok permasalahannya inilah harga beras. Masyarakat ingin menikmati beras, harga tidak menetap. Nah, ini semua yang menjadi pokok permasalahan. Jadi sekali lagi, apapun yang Bapak Ibu katakan berupa makanan pokok, barangkali ubi, pisang dan lain sebagainya, kalau seperti di pedesaan itu, seperti contohnya seperti di Bol itu Pak, itu daerah sagu. Nah, daerah sagu itu mereka itu kurang apa namanya, ada mereka makan, tapi itu agak saya katakan itu tidak terlalu berpihak ke sana. Karena menjadi sudah kebiasaan sehari-hari itu, tanpa beras itu mereka akan sunyi dari bahan-bahan makanan 9 bahan pokok itu. Baik. Nah, ini yang merupakan satu pertimbangan kepada kita semua. Ini kan dari dulu kita perbincangkan, ini sudah banyak kali kita perbincangkan ini masalah ini. Tapi sekarang juga ini muncul lagi. Tapi saya menilai masalah ini tidak ada ujung pangkal yang bisa diselesaikan. Baik. Makanya itu barangkali bagaimana solusi kita untuk ke depan nanti mengatasi masalah ini. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusli yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di interaktif kami di 0853438310 atau di 0821-9483-0965. Namun sebelum kita melanjutkan program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Asta Cita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali kita melanjutkan program Toli Toli Menyapa edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026 dengan topik kemarau mengancam produksi pangan. Bisakah diversifikasi jadi solusi? Ya, saya lanjut, saya kembali ke Pak Zahlin dari Perpadi Kabupaten Toli Toli. Tentunya ini terkait dengan diversifikasi. Bagaimana sebenarnya di musim saat ini mungkin animo dari para petani sendiri untuk melakukan diversifikasi. Apakah mereka berminat dan atau memang mereka lebih memilih untuk bagaimana tetap mengolah pertanian? Silakan Bu, maksud kami Pak Zahlin. Silakan. Ya,
3: terima kasih. Kemarin pada tanggal 30 September kemarin, ya, itu kita di wilayah Kecamatan Galang itu bersama dengan Dinas Pertanian melakukan rapat koordinasi dan kesepakatan untuk melakukan kegiatan musim kerja sawah pada periode Okmar.
2: Okmar, ya.
3: Okmar. Nah, kemarin kita sepakati bahwa tanggal 1 Oktober sampai tanggal 30 Oktober itu kita coba buka pintu air. Nah, tetapi buka pintu air itu tidak ada kegiatan petani untuk melakukan pengolahan tanah. Jadi kenapa? Karena tingkat penyerapannya tinggi, sehingga selama satu bulan itu air dikeluarkan, kemudian mengairi persawahan yang ada untuk melakukan penyerapan. Nah, nanti mulai tanggal 1 November sampai tanggal 30 Desember itu sudah mulai melakukan pengolahan, kemudian pengolahan tanah, penanaman, penghamburan, dan sampai ini. Kemudian Januari sampai Maret itu adalah pemeliharaan. Nah, sekarang banyak petani juga yang mengambil alternatif lain karena melihat kondisi lahannya yang mungkin di ketinggian, karena mungkin pikir debit air tidak akan bisa mampu mencukupi atau mengairi persawahan mereka atau kebun mereka, sehingga mereka melakukan budidaya tanaman semangka.
2: Semangka
3: itu adalah salah satu praktek yang mereka lakukan untuk memvariasikan produk yang ini, itu barangkali.
2: Ya, baik. Tahan dulu Pak Zahlin. Saya kembali ke Ibu Emma. Bu Emma. Ya, Bu Emma, Kabid Produksi Tanaman Pangan di Stapang Horti. Ya, masih bersama kami, Bu Emma. Baik, saya kembali ke Ibu Dr. Salawati, Akademisi Pertanian. Bu Dokter.
4: Iya.
2: Ya, masih bersama kami, Bu Dokter.
4: Ya, masih Bung Datra masih.
2: Ya, tentunya seperti tadi yang disampaikan tadi oleh Pak Zahlin, mungkin masyarakat atau petani saat ini mungkin bisa lebih bisa memilih mungkin tanaman yang tahan terhadap panas. Nah, tentunya bagaimana dari selaku Akademisi Pertanian Toli Toli, bagaimana mendorong agar pengetahuan atau edukasi masyarakat terkait diversifikasi ini lebih maksimal di tengah masyarakat khususnya petani. Silakan, Bu Dokter.
4: Iya, baik. Terima kasih, Bung Datra. Bagus ini dari petani khususnya di Kecamatan Galang yang melihat fenomena kekeringan, kemudian beralih dengan menanam tanaman semangka seperti yang disampaikan oleh Pak Sahlin tadi. Dan tentunya ini kan lagi-lagi ya, kenapa, apa yang melatar belakangi petani ini mau beralih ke semangka. Ya,
2: Ya.
4: kita lihat MBG sekarang kan tentu bisa menyerap. Nah, sekali lagi petani, saya sampaikan bahwa petani mau beralih jika tentunya ada pasar ya dari
2: Pasar ya.
4: apa harga yang diambil ya,
2: Ya.
4: yang dibudidayakan. Nah, ada kepastian harga. Kalau misalnya semangka, program MBG, dapur-dapur MBG, pelaksana-pelaksana MBG ini kan bisa apa ya, menampung, membeli semangka tersebut. Karena selama ini yang kita ketahui, produk itu berasal dari luar toli-toli, dan
2: Ya.
4: ini sudah bisa dilihat oleh petani. Jadi lagi-lagi kendala di lapangan, satu bisa ditemui, dan petani mau berubah, mau beralih. Dalam hal ini, tadi semangka, mau beralih ke tanaman semangka. Tanaman semangka ini memang, iya ya, bisa dibudidayakan untuk intervensi, untuk apa, mitigasi pengolahan lahan di musim kering atau menanam di musim kemarau seperti yang terjadi saat ini. Ya, ini hal yang bagus. Kemudian terkait, maaf tadi pertanyaan dari pendengar itu
2: Ya.
4: kami tidak dengar ya, jadi kami tidak bisa menanggapi. Kemudian tadi ini bagus nih dari Pak Kadis terkait diversifikasi pangan. Nah, kalau di usia-usia sekarang yang mau dipaksa untuk diversifikasi seperti saya ini atau Bung Datra dan lain sebagainya, tentu di usia yang sudah terbiasa ini agak sulit. Sekarang kan ada program pemerintah itu, yaitu makan bergizi gratis yang diberikan kepada anak-anak usia dini atau usia-usia produktif. Ya, tentu ini pola makannya masih bisa dirubah. Nah, tentu butuh intervensi, butuh kebijakan, butuh regulasi bagaimana ini disisip untuk pola makan yang tidak berbahan dasar beras setiap minggu 6 hari dalam sepekan untuk makan. Tentu ini bagian dari intervensi. Dan tentunya kan untuk diversifikasi, sekali lagi kami sampaikan bahwa pengembangan diversifikasi yang berkelanjutan, khususnya pada produk pangan ini, butuh keterlibatan dari semua lintas sektor. Misalnya untuk sektor pemerintah tentu dibutuhkan regulasi, intensif, infrastruktur dasar yang mendukung produk-produk pertanian yang disampaikan tadi, misalnya sagu. Nah, tentu ini butuh intervensi yang tinggi. Kemudian untuk singkong, untuk tanam jagung, pisang, talas, ataupun kalau kentang mungkin iklim kita yang tidak terlalu pas ya. Kemudian di sektor swasta tentu investasi hilirisasi ini yang sering-sering disondingkan untuk menyerap hasil hasil panen. Kalau misalnya tidak ada yang serap, tentu ini kondisi tantangan di lapangan untuk petani, nggak mau dia beralih. Kemudian untuk masyarakat juga perlu adopsi pola konsumsi untuk karbohidrat yang beragam. Karena bagaimanapun juga kalau sudah dilakukan diversifikasi pertanian khususnya produk pangan, kemudian pola konsumsi tidak berubah, diversifikasi olah lahan juga tidak, maka ini tidak akan berlanjut. Itu dari sudut pandang itu. Nah, terkait dari teknis budidaya, tentu ini butuh intervensi untuk perdampingan, karena budidaya-budidaya tanaman yang baru, ya, adaptasi baru juga, kebijakan baru juga, ini perlu intervensi dari pemerintah, ya, dinas apa yang terkait untuk mengintervensi tersebut, apa budidaya tanaman yang dibudidayakan di musim kemarau ataupun diversifikasi produk-produk pertanian khususnya bahan dasar pangan ini agar bisa berlanjut, tidak intermittent, hanya ada masalah, misalnya musim kemarau nih ganti tanaman, hanya menggantikan sesaat setelah musim kemarau tidak lagi kembali lagi ke produksi padi. Nah, tadi Pak Kadis menyatakan bahwa ada penurunan produksi itu bahkan sampai di atas 50%. Kemudian Pak Sahlin juga menyatakan bahwa dibuka irigasi tetapi belum digunakan. Ini masih air, belum lagi infrastruktur yang bermasalah, misalnya irigasi yang bocor. Nah, tentu air menjadi lebih berkurang begitu dibuka, dialirkan. Banyak yang tidak sampai ke lahan persawahan masyarakat atau petani, tetapi sudah hilang. Nah, ini lagi akan semakin menekan kekurangan air bagi petani. Nah, kita di Toli-Toli ini mungkin sudah ada ya, khususnya di Kecamatan Galang, pada budidaya tanaman semangka itu sudah menggunakan pompa air, jadi tidak mengandalkan sepenuhnya lagi dari irigasi yang ada di Kecamatan Galang itu kami lihat. di lapangan ini sudah ada beberapa yang memanfaatkan irigasi air, irigasi pompa air untuk kebutuhan air tanaman, khususnya pada tanaman semangka. Nah, ini yang kita lihat fenomena, fenomena ini, kenapa ada petani mau beralih? Tentu kalau kita telusuri, oh ternyata off-takernya jelas, ada yang mau menampung produk. Nah, ini sekali lagi bahwa kita selalu sondingkan diversifikasi pangan. Kalau misalnya diversifikasi konsumsi dan olahannya tidak berbarengan, maka tidak akan berkelanjutan menurut pandangan kami. Hal yang menarik ini, yang bagus ini, kami juga pernah duduk bersama diskusi ya, Pak Kadis, Pak Tang ya, selalu menyondingkan bagaimana ini diversifikasi pangan, bagaimana ini agar kita tidak makan bahan dasar beras terus, kita bisa ganti pakai ubi, pakai pisang, pakai jagung. Dan tentu ini bisa kalau misalnya itu ada di daerah-daerah tersebut. Tapi ini mulai langkah awal, langkah kecil, tetapi tentu akan berdampak ke depannya. Ini butuh intervensi, karena kebiasaan itu tidak bisa dibalikkan semudah membalikkan telapak tangan ya. Hari ini, ayo kita coba
2: baik.
4: Satu bulan ini makan nasinya satu minggu saja, 7 hari tidak makan nasi, yang ada kesian. Warga itu bukannya sehat, sakit, lemas karena merubah kebiasaan. Jadi ini bertahap, perlahan, dan butuh intervensi. Kalau menurut kami, untuk usia-usia yang seperti kami, seperti saya ini, intervensinya itu tidak perlu, tidak terlalu kuat lagi karena kan ini menyangkut kebiasaan. Nah, ini bisa dimulai pada anak-anak yang di usia dini, keterlibatan keluarga, masyarakat, dalam hal ini keluarga.
2: Baik, baik.
4: Kemudian ada regulasi dari pemerintah agar keinginan untuk diversifikasi dalam rangka untuk keamanan pangan ini bisa berkelanjutan. Mungkin seperti itu
2: Baik,
4: ya, Bung
2: baik.
4: Datra.
2: Baik, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung dialog kita di pagi hari ini. Saya ke Pak Tang, Pak Kadis Ketahanan Pangan. Pak Tang.
5: Iya.
2: Ya, mungkin di sesi baik, akhir baik. Dialog kita di pagi hari ini, mungkin apa yang menjadi harapan sekaligus closing statement-nya Pak Kadis. Silakan.
5: Oh ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, saya mensupport Ibu Dokter memberikan gambaran diversifikasi ini. Ya, tentu dimulai dari usia. Katanya kalau di usia kita ini sudah kelewat makan beras, ya. Sudah terbiasa. Jadi baik. Jadi di Pepres itu jelas regulasinya bahwa keanekaragaman pengganti pangan lokal itu memang diinstruksikan. Ya. Jadi langkah kami di DKP itu, Dinas Ketahanan Pangan ini, dengan sesuai dengan porsi tugas kami, diberikan kepada mengedukasi SPPG ya, untuk MBG. Itu kami sudah melakukan itu. Sudah menyampaikan Pepres terkait bagaimana memanfaatkan pangan ini, bukan hanya beras. Jadi ada secara perlahan juga di SPPG itu melakukan itu. Ya mungkin olahan sagunya dibiasakan. Saya lihat kalau pasti jagungnya itu agak, ya di setiap sayur juga saya lihat pakai jagung, walaupun bukan jagung ini ya, itu juga mengandung karbo itu.
2: Baik.
5: Nah, kami selalu mengedukasi baik dari sisi ketersediaan, keamanan pangan, kami juga selalu merepit setiap saat, walaupun tidak selalu ya, merepit itu bahan-bahan pokoknya, kami selalu ini. Dan berdasarkan fenomena gambaran tadi, pengganti diversifikasi tadi itu, pengganti alternatif tanaman tadi, DKP juga sudah melakukan langkah menyediakan di kelompok KWT itu mengantisipasi, walaupun lahannya bukan di lahan persawahan, tapi di lahan-lahan demplot yang tersedia di kelompok tani maupun di KWT itu, kami sudah mengintervensi itu, memberikan itu bantuan untuk bisa pemenuhan. Kalau saya lihat secara umum, semangka ini memang untuk toli-toli, untuk produksinya sendiri belum mencukupi. Jadi pasar untuk untuk buahan, buah-buah tadi ini apa, semangka ini cukup apa, semangka ya,
2: baik.
5: Cukup diminati
4: ya,
5: masyarakat karena SPG juga pada umumnya itu. Dan
2: baik.
5: Petani-petani KWT kita ini bukan hanya di Galang ya, Dampak Selatan, Lampasio, beberapa desa lah.
2: Baik.
5: Di Ogodede itu ada penanaman semangka kami juga, di Dampak Selatan, di Kabinuang ada yang menanam semangka yang sudah memproduksi, dan kami sudah mencoba mengkonsumsinya, dan memang Dan sebahagian juga sudah diserap oleh SPPG, sebahagian.
2: Baik, baik. Ya. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Karis Ketahanan Pangan Kabupaten Tolitoli, Bapak Mamatang Haji Yahya yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Baik, saya ke Ibu Emma. Ya, masih bersama kami Bu Emma. Baik, saya kembali ke Ibu Dokter. Mungkin apa yang menjadi harapan dan closing statement-nya, Bu Dokter?
4: Iya, baik. Terima kasih Bung Darva dan para pendengar setia RRI di Kabupaten Tolitoli atau dimanapun berada. Sesuai dengan tema kita pada siang hari ini, jawaban atas dialog yang menurut saya diversifikasi adalah solusi nyata, iya, menggantungkan ketahanan pangan ya. Hanya pada satu komoditi di tengah krisis iklim adalah risiko besar. Ya. Diversifikasi menciptakan kedaulatan pangan yang tangguh dan tahan bencana. Terima kasih.
2: Baik, baik, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Salawati, SPMSI Akademisi Pertanian Tolitoli yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Baik, saya ke Pak Zahlin. Mungkin Pak Zahlin, apa yang menjadi harapan dan mungkin closing statement-nya di pagi hari ini? Silakan Pak Zahlin.
3: Iya. Kami menghimbau kepada teman-teman petani karena mengantisipasi kemarau panjang yang masih ya. Kita rasakan sekarang ini dan kita belum melakukan pengolahan sawah,
2: ya.
3: Maka kami menghimbau kiranya mari kita menanam tanaman-tanaman jangka pendek yang yeah. memberikan keuntungan yang besar bagi kita. Kenapa? Karena diversifikasi ini diperlukan untuk mengurangi resiko kerugian dan meningkatkan potensi keuntungan yang lebih baik dalam suatu usaha. Sehingga bisa dengan kegiatan yang kita lakukan, melakukan yeah. budidaya itu meminimalisir risiko kegiatan, risiko keuntungan yang kita lakukan.
2: Baik.
3: Itu barangkali.
2: Baik, baik. Terima kasih Pak Zahlin, Ketua Perpadi Kabupaten Tolitoli yang sudah bergabung di studio di kesempatan pagi hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah program Tolitoli Menyapa edisi hari Senin 12 Oktober 2026. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung. Ada dari dinas, maksud kami Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan di Stapang Horti Tolitoli, Ibu Emma Hermawati yang bergabung melalui via Zoom, ada Ibu Dr. Salawati, Akademisi Pertanian Tolitoli, Pak Muhammad Tang Haji Yahya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tolitoli, dan Pak Dr. Andus Haji Zahlin adalah MM, Ketua Perpadi Kabupaten Tolitoli yang sudah hadir di studio, dan tadi dari penelpon ada Pak Rusli dari Bol. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
6: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tolitoli.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: pakai motor. Lama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Kenapa lagi kasihan kau ini, Iting? Kuat sekali bapak itu petos sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu, Kiang, torang ini harus kuat.
0: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali untuk hari ini. Saya Mariani Rauf, kembali akan menemani kebersamaan Anda untuk Toli-Toli siang ini. Dan kita akan awali dengan sajian Halo RRI. Untuk kesempatan hari ini edisi siar Senin 12 Oktober 2026, ada pengarah acara Martina Musadi dan juga rekan teknik Andika hari ini akan menemani kebersamaan Anda di Halo RRI. Apa yang menjadi keluhan, kemudian juga tanggapan ataupun juga hal-hal yang tentunya perlu mendapatkan perhatian, bisa Anda sampaikan bersama kami, baik itu keluhan Anda di bidang pendidikan, kemudian juga kebudayaan, sosial budaya, pertahanan keamanan, ya. Anda bisa sampaikan di interaktif yang kami sediakan hari ini, pendengar, 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Keluhan-keluhan Anda tentunya ini akan menjadi ruang bicara dan juga akan mendapatkan ruang solusi bagi Anda yang menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda. Kami tunggu Anda pendengar nanti kebersamaan kita hingga jelang pukul 11 siang nanti di Halo RRI, dan Anda bisa bergabung menyampaikan apa yang menjadi keluhan yang tentunya perlu menjadi perhatian bersama. Suara Anda di RRI, semoga akan ditemukan solusi, ya, dengan tentunya narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing, sehingga bisa menjawab keluhan ataupun juga pertanyaan dari pendengar kita. Untuk hari ini sudah pukul 10 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Di tengah kesibukan Anda, sebelumnya selamat siang untuk pendengar kita yang juga saat ini bergabung di live TikTok, ya, untuk Refka, kemudian juga apa kabar untuk Uyung, ya. Di live TikTok juga Anda boleh menyampaikan apa yang menjadi keluhan dan juga permasalahan Anda pendengar. Jadi silakan untuk hari ini kami tunggu Anda untuk bisa menyampaikan keluhan-keluhan ataupun juga pertanyaan yang ingin disampaikan dalam program Halo RRI. Keluhan Anda baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan keamanan, apapun permasalahan di sekitar Anda, ini bisa Anda sampaikan bersama kami dalam program Halo RRI.
5: Aduh, Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan...

0: daerah loh.
1: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
0: Eh, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
0: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Permisi Kun.
3: Pasti kehilangan motor kan?
2: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
3: Tenang. Mau segera ketemu?
2: Iya dong Kun.
3: Tapi ada syaratnya.
2: Syarat? Syarat apa Kun?
3: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
2: Dan? Seribet itu Kun.
3: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
4: Baik pendengar, masih tentunya kami temani Anda semua di Halo RRI untuk edisi siar hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Saya Maria Nirauf, ada rekan Martina Musadi sebagai pengarah acara dan juga rekan teknik Mbak Ika yang juga menemani pendengar di Halo RRI hari ini. Apa yang menjadi keluhan, kemudian juga permasalahan yang ada di sekitar Anda, Anda boleh sampaikan di Halo RRI. Halo RRI adalah ruang bicara dan juga tentunya ruang solusi bagi masyarakat yang ada di Toli-Toli, Buol, dan juga Parigimotong. Anda boleh bersama kami. Ini ada penonton yang bergabung di live TikTok dari Olamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyalahgunaan barcode Pertalite di setiap SPBU. Kalau boleh ini menurut Pak Lamba ini disidak dulu ya. Dan terima kasih untuk Pak Lamba, silakan. Ini bisa juga bergabung di interaktif yang kami sediakan ya untuk hari ini pendengar 082194830965 dan juga di 085343831230. Terima kasih. Ini menurut Pak Lamba tadi penyalahgunaan barcode Pertalite. Berharap agar tentunya kejadian ini bisa diawasi, disidak, dan biar lebih tertib di SPBU di Kabupaten Toli-Toli ini. Terima kasih untuk Pak Lamba. Pendengar lainnya yang ingin bergabung bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan di sekitar Anda, apa yang ingin Anda sampaikan hari ini ya terkait dengan permasalahan-permasalahan, baik itu masalah pertahanan keamanan ya, mungkin balapan liar ataupun juga harga yang tidak stabil atau mungkin kondisi jalan yang masih perlu dibenahi atau mungkin perangkat-perangkat desa yang memang juga harus berbenah dalam segala hal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian juga bansos lainnya. Kami tunggu Anda untuk bisa ikut bergabung meramaikan kebersamaan kita di program Halo RRI. Anda bisa bergabung langsung dan kita langsung menyapa ya. Ini ada penelpon yang bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, dengan bapak siapa di mana?
5: Dengan Bapak Habib di Malangga Utara, Mbak.
4: Bapak Habib di Malangga Utara. Silakan Pak Habib, apa yang ingin disampaikan atau mungkin permasalahan yang ada di sekitarnya, silakan.
5: Iya Mbak, ini masalah MBG di sekolah kami ini di Malangga. Ini belum pernah terkena.
4: Iya, sama sekali belum pernah disentuh MBG belum, di sana Malangga ya.
5: Iya, sama sekali. Iya, sama sekali belum pernah. Sedangkan di SDN Malangga Selatan itu sudah kena.
4: Malangga Selatan sudah dapat ya MBG?
5: Sudah dapat.
4: Berarti Pak Habib ini di Malangga bagian mana?
5: Di Malangga Utara, Mbak.
4: Malangga Utara belum dapat, belum tersentuh MBG sama sekali ya.
5: Iya.
4: Kalau Malangga Selatan
5: SMP
4: sudah.
5: Satu atap juga di sini, Mbak.
4: Iya. Iya. Jadi
5: itu belum pernah tersentuh.
4: Apakah mungkin dari pihak orang tua tidak pernah menanyakan langsung ke pihak sekolah atau mungkin dari pihak sekolah yang mengkoordinasikan hal ini kepada pihak terkait sehingga bisa juga diberikan tentunya MBG di Desa Malangga, khususnya di Malangga Utara ini, Pak?
5: Iya, pernah, sering, Mbak. Biasa ada orang tua yang tanyakan ke gurunya. Cuma gurunya biasa koordinasi dengan

0: BG, pihak MBG, katanya jalannya di sini kan dari Malangga Selatan itu jembatannya putus. Itu alasannya satu.
1: Terkendala
0: Tapi
1: di
0: kan
1: akses jalan
0: ada
1: begitu ya.
0: jalan alternatif lain dari Desa Tinidimba, itu jalannya mulus, tembus.
1: Jadi ada jalan alternatif yang bisa terhubung ke Desa Malangga Utara ya.
0: Iya, Mbak.
1: Oke, baik. Iya.
0: Ya, itu yang pertama, Mbak. Yang dengan ya, yang kedua, Mbak, ini apakah bisa itu apa namanya? Masalah MBG ini kan jam belajarnya anak-anak itu sampai jam 2 untuk SD.
1: Iya.
0: Sedangkan ini kan tidak terkena MBG. Nah, jadi kan anak-anak di sini kan yang siksa.
1: Iya. Jadi jam belajarnya sampai jam 2 siang, sementara
0: Iya, sama dengan yang kena MBG itu, Mbak.
1: di sekolah itu ini diberlakukan sama seperti yang mendapatkan MBG ya, jam 2
0: Iya,
1: siang juga
0: Mbak.
1: pulangnya.
0: Iya,
1: Iya.
0: Mbak.
1: Oke. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan, Pak
0: Ya,
1: Habib?
0: mungkin cuma itu dulu, Mbak, untuk sementara.
1: Oke,
0: Iya.
1: baik. Terima
0: Ya,
1: kasih banyak, Pak
0: Assalamualaikum.
1: Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita dari Malangga, ini Pak Habib tadi menyampaikan ya persoalan bahwa di Malangga Utara itu sama sekali belum tersentuh MBG, sedangkan di Malangga Selatan itu sudah ada MBG-nya. Kalau misalnya terkendala karena memang faktor kondisi jalan atau akses jalan yang tidak memadai, namun tentunya ini ada jalan alternatif rupanya di Desa Tinigi itu sudah bisa tembus ke arah Malangga Utara. Terima kasih banyak untuk pendengar kita, Pak Habib, tadi juga ada Pak Lamba, penyalahgunaan barcode supaya lebih jelas, mohon bisa menghubungi tentunya apa ya, pihak-pihak terkait supaya juga ada solusi. Kemudian juga tadi Pak Habib di Malangga, ini sekolah yang belum tersentuh MBG sama sekali. Ini tentunya juga menjadi perhatian bersama ya. Kita coba menyapa, sayang sekali terputus ini penelpon kita yang ingin bergabung. Anda boleh meramaikan kebersamaan kita. Dan ini tadi Pak Lamba di live TikTok menyampaikan bahwa penyalahgunaan penggunaan barcode Pertalite. Jadi ini sudah ada yang gunakan. Ketika mungkin mau mengisi BBM, ini ternyata barcode-nya itu sudah digunakan. Seperti itu biasanya terjadi di SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Toli-Toli ya. Terima kasih banyak. Kemudian juga pendengar lainnya yang ingin bergabung, kami masih berikan kesempatan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar Anda. Anda boleh sampaikan di Halo RRI. Halo RRI ini adalah ruang bicara dan juga ruang solusi. Ya, sebelumnya di live TikTok juga, apa kabar untuk yang lagi stay bersama kami, yang lagi nonton bersama RRI Toli-Toli, Pak Karam, kemudian juga ada Pak Raymond ya, ada Pak Lambai juga yang sudah stay bersama kita, dan juga pendengar lainnya sambil menikmati suasana siangnya atau juga di tengah kesibukan aktivitas tanggung jawab yang harus diselesaikan hari ini, apa yang menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, dari pihak-pihak tertentu ataupun juga mungkin dari dinas-dinas terkait atas setiap permasalahan yang ada di sekitar Anda, ini boleh Anda sampaikan di interaktif kami dalam program Halo RRI. Masih bersama saya Mariani Rauf, ada rekan Martina dan juga Mbak Ika menemani kebersamaan Anda untuk edisi siar Halo RRI hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Memberikan semangat kepada Anda, sebuah lagu dulu saya pilihkan untuk menghibur Anda sekaligus juga menyemarakan suasana siang Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
2: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
1: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
2: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
1: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
3: Baik pendengar, kita masih terus bersama di Halo RRI untuk hari ini. Saya Mariani Rauf, ada Mbak Martina Musadi selaku pengarah acara dan juga Mbak Ika, rekan teknik. Menemani kebersamaan kita di Halo RRI edisi awal pekan Senin 12 Oktober 2026. Anda boleh menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan di sekitar Anda, keluhan-keluhan dan juga permasalahan baik itu di bidang pendidikan, kemudian juga sosial, budaya, pertahanan keamanan, ekonomi, Anda bisa sampaikan di interaktif kami hari ini. Silakan bergabung pendengar di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Anda boleh menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan di sekitar Anda. Untuk saat ini kami masih berupaya untuk menghubungi pihak-pihak terkait sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan ataupun juga keluhan yang sudah disampaikan oleh pendengar kita. Kami juga live TikTok untuk hari ini pendengar. TikTok RRI Toli-Toli hadir menemani kebersamaan Anda dalam program Halo RRI. Sampaikan apa yang menjadi keluhan dan juga permasalahan Anda. Tadi sudah ada Pak Lamba penyalahgunaan barcode di SPBU. Ini menurut Pak Lamba harus ada sidak yang dilakukan supaya ada fungsi pengawasan. Kemudian juga tadi Pak Habib di Malangga, ini di sekolah khususnya di Malangga Utara sama sekali belum tersentuh MBG. Sedangkan di Malangga Selatan itu sudah diberikan MBG. Dan di Malangga Utara itu anak-anak seperti biasa juga pulangnya jam 2 siang atau pukul 14 ya. Jadi sama dengan anak-anak yang mendapatkan MBG, sementara di Malangga Utara itu mereka belum mendapatkan atau belum tersentuh sama sekali oleh MBG. Sebenarnya ini ada apa kendalanya sehingga anak-anak yang ada di Malangga itu khususnya di SMP terbuka apa SD terbuka tadi ya yang sudah disampaikan oleh Pak Habib bahwa mereka juga sama sekali belum tersentuh dengan MBG sedangkan Malangga Selatan itu sudah diberikan sudah cukup lama. Nah, ini apa yang menyebabkan sehingga hal tersebut tidak diberikan yang sama tentunya untuk masalah MBG ini. Kami masih tunggu Anda pendengar untuk bisa menghubungi SPPG yang ada di Galang maupun juga Koordinator BGN Kabupaten Toli-Toli untuk masalah MBG. Dan bagi Anda yang kembali ingin menyampaikan apa yang menjadi keluhan atau juga permasalahan di sekitar Anda, boleh menghubungi kami langsung. RRI, Halo RRI hadir sebagai ruang bicara dan juga ruang solusi bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong. Sampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan di sekitar Anda, baik itu permasalahan di bidang perekonomian, kemudian juga pendidikan, kemudian juga masalah kesehatan, sosial budaya, ada pertahanan keamanan dan juga infrastruktur apa yang perlu dibenahi. Silakan bergabung bersama kami untuk hari ini. Sambil menikmati suasana siang yang tengah disibukkan dengan setumpuk aktivitas, kemudian juga hari ini yang seperti biasa setiap awal pekan atau setiap hari Senin pekerjaannya sangat begitu padat. Nah, luangkan juga waktu untuk bisa stretching ya, jangan terlalu tegang di depan meja kerja. Jadi sesekali setiap berapa jam ini boleh keluar melihat langit di luar sana apakah sudah terang berderang atau juga masih dipenuhi dengan kabut asap ya. Ini juga tentunya kabut asap menjadi perhatian masyarakat. Beberapa hari kemarin ya kami mendengar keluhan dari masyarakat banyak ada di Toli-Toli dan juga Buol yang mengeluhkan terkait dengan adanya kabut asap yang melanda Kabupaten Toli-Toli ini, kiriman asap dari daerah Kalimantan ya, sehingga tentunya juga dampak dari karhutla ini memang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini. Secara otomatis kalau kita beberapa jam atau mungkin beberapa menit di luar kemudian membawa kendaraan itu, mata akan menjadi perih, kemudian juga nafas yang kita hirup pun pasti tidak sehat karena memang sudah tercemar. Nah, ini apakah ada juga dari pihak-pihak terkait yang mungkin melakukan penyuluhan atau juga bisa memberikan edukasi tentang penggunaan masker, apalagi anak-anak kita meskipun cuaca seperti ini mereka tetap bersekolah ya, tetap melakukan aktivitas mereka dan juga tetap menjalani keseharian mereka tentunya sebagai pelajar. Nah, di sini juga kita sebagai orang tua boleh mengingatkan anak-anak kita untuk bisa menggunakan masker atau juga mungkin alat pelindung diri untuk bisa digunakan ketika kita menjalani aktivitas di luar rumah. Sekarang sudah pukul 10:34 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Pak Lamba, Pak Habib di Malangga. Kami masih berupaya untuk bisa menghubungi pihak-pihak terkait dan sambil menunggu Anda masyarakat Kabupaten Toli-Toli, Buol dan juga Parigi Motong bisa kembali menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar Anda. Anda boleh sampaikan permasalahan baik itu masalah pendidikan, kemudian juga kebudayaan, masalah kesehatan, perekonomian, pertahanan, keamanan, ataupun juga infrastruktur yang harus dibenahi di Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan juga Parigi Motong. Ya, ini apakah ada penelpon? Mbak Martina, kita coba menyapa. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana?
4: Selamat siang.
3: Iya.
4: Halo RRI. Saya bertanya ini Mbak Ani.
3: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
4: Ya kan Pak Hamid, Pak Hamid Toboloid.
3: Pak Hamid Toboloid, silakan Pak Hamid Toboloid, apa menjadi keluhannya?
4: Saya mempertanyakan ini sebuah satu minggu makanan bergizi. Selain makanan tambahannya anak-anak tidak ada sama sekali.
3: Itu di Lampasio. Jadi sudah seminggu, Pak, ya belum ada.
4: Iya, belum ada lagi.
3: Sebelumnya ada, Pak. Sebelumnya pernah ada.
4: Iya, biasanya ada, tapi cuma satu minggu tidak ada.
3: Sudah seminggu ini belum ada.
4: Ini kasihan anak-anak pulang nanti jam 2.
3: Iya. Kalau Pak Hamid
4: kalau
3: sendiri
4: memang itu tidak ada.
3: Iya. Mm-hmm. Halo Pak Hamid? Pak Hamid? Ya, sayang sekali ini terputus ini ya. Itu di Kecamatan Lampasio. Ya, mungkin bisa diperjelas lagi Pak Hamid di sekolahnya, nama sekolahnya sekolah apa ya? Kenapa tidak mendapatkan MBG? Ini juga perlu tentunya menjadi perhatian karena sebelumnya awalnya ada, namun ketika seminggu terakhir ini MBG itu sudah tidak ada lagi. Benarkah seperti demikian? Ya, tentunya ini juga menjadi perhatian bersama. Apa yang menjadi keluhan dari Pak Hamid di Toboloid Kecamatan Lampasio ini bisa didengar langsung oleh pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Kami masih tunggu Anda pendengar untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan di sekitar Anda. Lagi-lagi masalah MBG, ini sudah dua penelpon kita yang bergabung dan juga menyampaikan keluhannya terkait dengan makan bergizi gratis. Kalau di Malangga Utara memang sama sekali belum tersentuh ya, belum tersentuh yang namanya MBG. Sedangkan di Malangga Selatan itu sudah ada, ini sudah disampaikan masyarakat, kemudian juga orang tua sudah menyampaikan ke pihak sekolah. Namun yang menjadi kendala seperti biasa akses jalan. Nah, sedangkan untuk kondisi jalan di arah Tinigi itu menuju ke Malangga Utara itu bisa aksesnya bagus ya, bisa ditempuh dan juga bisa dilewati. Jadi sebenarnya apa yang menjadi keluhan sehingga ataupun juga apa yang menjadi hambatan sehingga MBG tersebut tidak disalurkan di daerah Malangga Utara. Kami masih bersama Anda pendengar di Halo RRI, sampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan Anda. Bisa bergabung langsung di interaktif yang kami sediakan 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Untuk saat ini kami masih berupaya untuk terus menghubungi, namun untuk saat ini belum direspon ya. tentunya pihak RRI, namun kami masih akan terus berupaya untuk menghubungi pihak ataupun juga pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya terkait dengan apa yang sudah disampaikan, keluhan yang sudah disampaikan oleh masyarakat dan juga pendengar RRI. Anda boleh bergabung bersama kami di Halo RRI, Ruang Bicara dan juga Ruang Solusi yang hadir bersama Anda di 102 FM dan juga kami live TikTok dan juga melalui streaming hari ini.
5: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
6: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
5: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
6: Iya, nih.
5: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
6: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
5: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
6: Dimana tuh?
5: Ada.
7: Kakak ada Cikbul.
6: Apalagi tuh Cikbul?
7: Ayo, Cikingebul. Papa nggak sih.
6: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
5: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
6: Oh ya?
5: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
6: Ngeri juga ya.
7: Kakak, aku mau bawa.
6: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
5: Gimana kalau kita main domikado?
6: Mau nggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
8: Rin, duluan ya.
9: Mau apel nih.
10: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
8: Hah? Apa lagi?
10: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
8: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
10: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
11: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
12: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
13: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
14: Belanja dulu ah.
13: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
14: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
13: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
14: Ada diskon, belanja lagi ah.
13: Sampai akhirnya,
15: Ciki, bayar utang hoy.
14: Halo?
16: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
15: Ciki, uang kos kapan dibayar?
14: Tidak!
13: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
17: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu. Ke psikolog, ke psikiater.
18: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
17: Semua harus kuat.
18: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
19: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog gak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
3: Baik, pendengar masih terus bersama kami di program 1 RRI Toli-Toli Buol dan juga Parigi Motong menemani kebersamaan Anda untuk hari ini. Silakan bagi Anda yang kembali ingin bergabung, menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan di sekitar Anda. Untuk hari ini, kami tunggu Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial, kemudian juga budaya, pertahanan keamanan, dan juga tentunya infrastruktur. Dan untuk saat ini, iya, kita sudah terhubung dengan Kepala Desa Malangga, Bapak Abdul Salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Kades.
20: Selamat pagi, Bu.
3: Ya, baik, Pak Kades. Ini ada keluhan dari masyarakat yang ada di Desa Malangga. Ini kalau di Malangga Selatan itu sudah mendapatkan MBG, namun ternyata di Malangga Utara itu ada sekolah yang belum sama sekali tersentuh MBG. Apakah ini benar seperti demikian, Pak Kades?
20: Ya, kalau menurut anak-anak sekolah di situ, Bu, memang belum. Belum. Mungkin karena barangkali letaknya agak terpencil atau bagaimana, kita tidak terlalu mengerti itu, Bu. Mungkin belum sampai diprogramkan atau bagaimana.
3: Iya. Dari pihak kepala desa sendiri, apakah pernah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, ya, baik dari tentunya Dinas Pendidikan ataupun juga SPPG, sehingga ini juga masyarakat kita ataupun juga anak-anak yang bersekolah di Malangga Utara itu juga bisa tersentuh MBG nih, Pak, sama seperti Malangga Selatan?
20: Kalau secara resmi, Bu, belum, tapi kalau di lapangan, ketemu-ketemu di jalan itu sering saya katakan Malangga Utara itu, SDM Malangga Utara itu belum, tapi kan menurut mereka itu memang bertahap. Bertahap, jadi mungkin sekolah itu di SD Malangga Utara itu belum memang sampai kepada tahapannya, ya.
3: Iya.
20: Kita juga tidak terlalu paham yang begitu, Bu.
3: Iya, apakah
20: jelas, saya sudah pernah berbicara di lapangan-lapangan, di ketemu di luar, tapi secara resmi belum. Saya enggak secara resmi saya melapor secara tertulis. Jadi saya sarankan dulu sama kepala sekolahnya, karena pernah saya bincang-bincang dengan Pak Dau itu. Saya bilang, bagus lah barangkali Bapak usulkan di kadisnya Bapak dulu, kadis pendidikan. Saya tidak tahu apakah sudah disampaikan. Jadi,
3: iya. Sementara anak-anak yang ada di Malangga Utara itu, Pak, juga pulangnya jam 2 siang. Sama dengan seperti anak-anak di Malangga Selatan yang mendapatkan MBG, sementara mereka tidak mendapatkan MBG. Apakah ini juga perlu dilakukan perubahan jam belajar atau seperti apa, Pak?
20: Kalau saya sih tidak perlu dirubah jam pelajarannya, kan sudah seperti dulu-dulu, memang begitu, Bu. Tinggal barangkali bagaimana upayanya supaya Malangga Utara itu, SD Malangga Utara dikasih juga MBG seperti di sekolah-sekolah lain. Karena jadwal mata pelajaran kan kalau dirubah lagi kan tidak bagus lagi, Bu.
3: Oke, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Desa Malangga, Pak? Dan juga tentunya apa upaya pemerintah Desa Malangga supaya MBG ini benar-benar bisa merata di Desa Malangga, bukan hanya sekedar di Malangga Selatan, tapi juga di Malangga Utara, Pak, bisa mendapatkan hak yang sama. Silakan, Pak Kades.
20: Kalau harapannya kami, Bu, dengan seluruh orang-orang tua murid itu yang bersekolah anaknya di SD Malangga Utara itu, semoga secepatnya itu anak-anak dari SD Malangga Utara itu diberikan juga MBG. Itu harapan besar kami. Supaya kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak sekolah dari SDN lain.
3: Iya, apakah tidak ada upaya ke depannya bisa menyurat langsung, Pak, ke pihak terkait ini agar anak-anak kita bisa mendapatkan hak yang sama dari pihak kepala desa sendiri, Pak?
20: Insya Allah, Bu. Artinya biarlah saya dulu koordinasi dengan kepala sekolahnya, apa yang bisa kita tempuh. Tentunya kita juga harus juga memikirkan ini bagaimana ke depannya. Siapa tahu itu bukan tupoksinya kita. Kalau memang kepala sekolahnya memberikan semacam rekomendasi ke kita untuk menyurat, ya tidak apa-apalah, kita ini kepala desa yang menyurat. Tapi kalau kepala sekolahnya sendiri yang mau menyurat atau gimana, ya kita serahkan saja kepada kepala sekolahnya. Mereka kan yang lebih tahu, Bu, berapa jumlah muridnya, berapa ini. jam berapa pulangnya. Jadi biarlah saya koordinasi dulu dengan kepala sekolahnya. Minta insya Allah sebentar setelah selesai pembicaraan ini saya akan meluncur ke sana Bu, ke sekolahnya.
3: Oke, jadi terima kasih ini Pak Kades sudah mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari masyarakatnya dan juga tentunya bisa diaspirasikan langsung Pak Kades ya. Terima kasih waktunya Pak Kades, sukses selalu sudah bersama dengan Halo RRI menjawab pertanyaan dari masyarakat yang ada di Desa Malangga. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Terima kasih sama. Waalaikumsalam.
3: Ya baik, pendengar sudah disampaikan tadi oleh Pak Kades Malangga di mana ini akan segera ditindaklanjuti ya. Pak Kades akan segera menyurat juga kepada pihak ataupun juga dinas terkait sehingga terkait dengan masalah MBG ini masyarakat yang ada di Malangga, Desa Malangga Utara juga bisa merasakan hak yang sama yang sudah diberikan oleh Malangga Selatan ya, sudah mendapatkan MBG dan juga tentunya ini ke depannya diharapkan juga anak-anak yang bersekolah di Malangga Utara itu bisa mendapatkan MBG juga. Terima kasih untuk Pak Kades dan sekarang pendengar sudah pukul 10 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih bersama Anda di Halo RRI, ruang bicara dan juga ruang solusi yang hadir bersama Anda. Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga apa yang menjadi permasalahan di sekitar Anda. Baik itu masalah pendidikan, ekonomi, kemudian juga kebudayaan, pertahanan, keamanan, sosial ataupun juga kebudayaan. Silakan bergabung di interaktif yang kami sediakan 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Untuk Pak Embang tadi ya kami sudah berupaya juga ini untuk menghubungi pihak ataupun juga dinas terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi terkait dengan penyalahgunaan barcode ya yang ada di SPBU yang juga tentunya menjadi perhatian bersama. Sebelumnya kami juga menyapa untuk yang saat ini bergabung bersama kami di live TikTok RRI Toli-Toli, ada Pak Rahman, ada Fandi, kemudian juga Pak Fas, ada Joko Sunarto ya, ada Pak Dursan, kemudian juga ada Emang, ada Mbak Sri, ada semua pendengar yang bersama kami di live TikTok. Pak Rahman juga selamat siang, terima kasih atas kebersamaannya di live TikTok RRI Toli-Toli. Dan untuk hari ini pendengar, kita juga masih akan berupaya menghubungi pihak ataupun juga dinas terkait dengan apa yang sudah disampaikan, keluhan-keluhan pendengar kita. Ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
0: Iya.
3: Pak Jamaluddin?
0: Saya, iya. Iya, perkenalkan Bu, saya koordinator kecamatan untuk
3: MBG. Oke, baik.
0: Iya, silakan.
3: Kepala SPPG Kecamatan Galang, Pak ya, Pak Jamal?
0: Iya, Pak.
3: Iya.
0: Dari Jamaluddin.
3: Iya, baik. Pak Jamal, kalau kita melihat ini tadi mendengarkan juga apa yang menjadi keluhan masyarakat yang ada di Malangga Utara ini ada sekolah yang sama sekali belum tersentuh MBG. Nah, sedangkan di Malangga Selatan itu anak-anak di sana itu sudah mendapatkan MBG. Ini apa sebenarnya penyebabnya sehingga anak-anak kita yang bersekolah di Malangga Utara itu belum tersentuh MBG, Pak, sama sekali?
0: Jadi begini, Bu, saya jelaskan dulu berkenaan dengan itu, Bu, karena di Galang ini kan baru ada 3 dapur yang operasional. Yaitu yang pertama di Gindunggung, yang kedua di Lalos, dan yang ketiga itu ada di Lakatan. Semua dapur itu ada tentu penerima manfaatnya dibatasi dengan 3.000 penerima manfaat. Kemungkinan Bu, kami masih menunggu satu dapur, yaitu dapur yang ada di dapurnya Polres, dapur yang di Lalos. Sampai sekarang kan kita belum melakukan pemetaan. Saya saja di dapur Galang Gindunggung ini sudah 2.900-an dengan SMK yang ada yang PKL baru datang, kita sudah mau oper. Kemudian juga dilakukan begitu dengan yang ada di sini. Jadi kita sangat butuhkan satu dapur lagi Bu untuk supaya kita bisa menjangkau seluruh yang ada di kecamatan untuk khususnya penerima MBG tersebut. Karena ini adalah hak mereka.
3: Iya. Baik, Pak Jamal, kalau di Kecamatan Galang sendiri ini masih ada beberapa desa atau mungkin sekolah yang belum tersentuh MBG sama sekali nih, Pak? Selain Desa Malangga Utara.
0: Kalau di Kecamatan Galang ada Sandana, ada Ogomoli. Yaitu Bu, kita masih menunggu satu dapur open baru kita akan melakukan namanya sinkronisasi penerima manfaat khususnya di Kecamatan Galang.
3: Iya, kalau di Kecamatan Galang ini Pak ada berapa jumlah siswa yang menjadi target MBG di sana Pak?
0: Untuk siswanya Bu sendiri saya masih berproses karena masih menunggu masih mau koordinasi lagi Bu jumlah penerima. Cuma itu yang kemarin saya sudah dari Malangga kurang lebih 4 bulan lalu kalau nggak salah itu Bu saya dari Malangga cek langsung itu yang ini mungkin sekolah yang dua satu atap itu Bu ya.
3: Iya, satu atap, betul.
0: Ya, saya sudah dari sana survei, memang ada kendala. Tapi insya Allah setelah dapur satu buka ini, Bu, kami masih menunggu dapur ini. Insya Allah semua akan kami sinkronisasi penerimaan di Kecamatan Galang.
3: Oke, baik. Bu. Pak Jamal, ini kapan rencananya satu dapur lagi akan dibuka ini? Karena masyarakat ini sudah benar-benar menanti. Karena dari awal ini sama sekali belum tersentuh MBG nih, Pak Jamal.
0: Cuma kalau itu kita masih menunggu karena ada berprogres. Itu dapur polres saya kan juga di situ yang survei dapur polres itu sudah siap untuk operasional. Cuma mungkin bisa ditanyakan Korwil perihal apa kendala-kendala itu kami belum tahu juga Bu karena sekarang kan dapur ada berprogres ketika ingin di operasional.
3: Oke, ya. Jadi akses jalan tidak menjadi kendala sebenarnya Pak ya, seperti tadi yang disampaikan oleh jalan, pendengar kita.
0: Insya Allah, insya Allah saya besok lagi saya akan kunjungi sekolah tersebut. Saya akan pastikan dapur mana yang bisa
3: menjangkau,
0: yang terdekat dari situ supaya bisa dijangkau.
3: Oke, ya, baik. Itu, Pak Jamal, harapan dan juga himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya yang belum tersentuh MBG nih Pak, silakan. Harapannya masyarakat besar ini, anak-anak semua itu bisa merata diberikan MBG. Silakan Pak Jamal.
2: Kita dari saya dari koordinator kecamatan tentu sangat mengharapkan semua yang ada di Kecamatan Galang itu dapat terjangkau MBG. Maaf, karena ini adalah hak mereka. Kita berjuang bersama bagaimana caranya agar gizi anak-anak dapat terpenuhi. Begitu juga ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Tentu ini adalah salah satu PR saya juga untuk bagaimana caranya supaya MBG ini di kecamatan khususnya, Kecamatan Galang khususnya bisa terjangkau seluruh yang ada di sekolah maupun desa-desa.
3: Oke, okay. Baik. Terima kasih banyak, Pak.
0: Karena saya juga, Bu, masih ada satu dusun juga di Kecamatan Galang yang belum saya datangi, yaitu Desa Labengga. Dusun Labengga, mohon maaf.
3: Dusun Labengga.
0: Itu juga butuh perhatian khusus. Kenapa? Karena kita mengingat di sana ada juga penerima manfaat yang betul-betul betul-betul membutuhkan MBG ini.
3: Oke, okay. Baik.
0: Insya Allah saya akan agendakan besok dulu, saya akan ke Malangga dan saya akan koordinasi dengan Korwil bisa mengunjungi Dusun Labengga.
3: Oke.
0: Mungkin itu saja Bu yang dapat sampaikan.
3: Terima kasih banyak Pak Jamaluddin selaku Kepala SPPG Kecamatan Galang ini yang sudah juga berupaya ya semaksimal mungkin berjuang agar kedepannya anak-anak yang ada di Malangga Utara ini bisa mendapatkan MBG Pak ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Jamal waktunya bersama dengan RRI. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar, terkait dengan penelpon yang sudah disampaikan oleh Pak Hamid keluhannya ya terkait dengan ada sekolah juga di Lampasiau yang MBG-nya itu terhenti, kemudian juga Pak Lamba penyalahgunaan barcode. Tadi kami sudah berupaya untuk menghubungi pihak ataupun juga dinas terkait namun belum direspon. Jadi insya Allah nanti juga akan kita bahas pada lain waktu dalam program Halo RRI. Akhirnya saya Maria Nirauf, rekan Martina Musadi selaku pengarah acara dan juga Mbak Ika menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terus simak dan juga saksikan, dengarkan acara Halo RRI, di mana ini adalah ruang bicara dan juga ruang solusi yang bisa Anda dengarkan pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 11 tiap hari Senin, kemudian juga Rabu dan Jumat. Saya Mariani, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
21: Ini anak-anak, peributkan sana dorang pemotor. Hama, mana ada sakit kepala.
1: kepala begini, pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
21: Eh, kenapa lagi kasihan kau ini, Ting? Kuat sekali pape tuh, pe tuh sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So, begitu kiang, torang ini harus kuat.
1: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing kau ini? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana pe ribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Anak harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
21: Eh, Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
22: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
23: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
24: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
25: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja kopi kenangan. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Tautan pada unggahan mengarah ke halaman yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Melalui laman resmi kopi kenangan, kopikenangan@.com bahwa diketahui perusahaan memang sedang membuka lowongan pekerjaan, namun lowongan hanya tersedia untuk beberapa posisi di area Jakarta dan juga informasi rekrutmen tidak menuliskan nominal gaji. Perusahaan mengumumkan informasi rekrutmen secara resmi bisa diakses melalui akun Instagram resmi Kopi Kenangan.
25: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia DPR RI, Puan Maharani, meminta kepada masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke kewarganegaraan. Faktanya klaim bahwa Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa warga yang tidak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut kewarganegaraannya adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com bahwa tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut kewarganegaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dengan probabilitas sangat tinggi. Pada Juli 2026, Puan Maharani justru menyampaikan pernyataan di laman resmi DPR RI yang berharap agar warga negara Indonesia WNI tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan bukan mengenai hukuman bagi wajib pajak.
25: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saudara pendengar, masih terus di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap bersama kami. Nanti kami akan mengajak Anda mendengarkan program acara Dialog Jaksa Menyapa. Topik yang dibahas yaitu pencegahan karhutla, sanksi pidana bagi pembakar lahan dan hutan ditinjau dari aspek hukum. Dan nanti pendengar, ini akan hadir Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Toli-Toli, Bapak Andi Gunawan SHMH, dan akan dipandu oleh host Sardono. Untuk itu, Anda pastikan tetap bersama kami.

Saudara pendengar, sudah pukul 11 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, saat lagi acara Dialog Jaksa Menyapa akan mewarnai siang Anda.

0: Saudara pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dialog Jaksa Menyapa untuk siang hari ini, membahas terkait dengan topik pencegahan karhutlah sanksi pidana bagi pembakar lahan dan hutan, ditinjau dari aspek hukum, dan Anda akan ditemani oleh presenter Anda, Bung Sardono.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada untuk program Dialog Jaksa Menyapa di siang hari ini, edisi hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 bersama saya Sardono, dan kita akan membahas satu topik di siang hari ini, pencegahan karhutlah sanksi pidana bagi pembakar lahan dan hutan ditinjau dari aspek hukum. Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini ancaman kebakaran hutan dan lahan terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di daerah kita, Kabupaten Tolitoli, yang dampaknya kita rasakan hingga saat ini, yaitu kabut asap yang masih menyelimuti sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Tolitoli. Nah, untuk membahas topik tersebut, telah hadir di siang hari ini narasumber dari Kejaksaan Negeri Tolitoli, Pak Andi Gunawan SMH, selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tolitoli. Assalamualaikum, selamat siang Pak Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Okay. Terima kasih Mas Sardono. Yeah.
1: Dan kami juga membuka line interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa bergabung bersama kami, bertanya langsung dengan narasumber ke Pak Andi Gunawan SH, terkait apa sih sanksi bagi masyarakat yang sengaja melaksanakan pembakaran hutan dan lahan yang dampaknya tentunya merugikan baik tetangga sekitar maupun masyarakat secara umum. Salah satunya saat ini yang kita rasakan adalah kabut asap. Baik Pak Andi, mungkin bisa dijelaskan di awal ini terkait pencegahan karhutlah sanksi pidana bagi pembakar lahan dan hutan ditinjau dari aspek hukum ini Pak. Silakan Pak Andi.
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tolitoli. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat selalu buat semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk selalu beraktivitas sesuai dengan aktivitas masing-masing. Kemudian terkait dengan materi Jaksa Menyapa hari ini Mas Sardono, tentunya ini kan mungkin lagi tren atau lagi hits pada saat ini ya. Karena beberapa minggu belakangan ini kita lihat juga fenomena yang terjadi di Kabupaten Tolitoli seperti mau mendung tapi ternyata itu asap. Bisa saja asap kiriman atau mungkin ada kejadian yang terjadi di Kabupaten Tolitoli ini. Berlanjut kepada materi atau tema kita pada Jaksa Menyapa hari ini, tentunya sanksi pidana itu memang terdapat bagi orang maupun korporasi yang melakukan atau dengan sengaja melakukan pembakaran yang menyebabkan kebakaran hutan maupun lahan. Tentunya di sini yang paling ingin dicegah adalah efeknya yang bisa kita lihat langsung, yaitu bencana asap. Ya, kabut asap, terutama kayak kemarin saya pantau di Kalimantan, atau para pendengar sekalian juga bisa melihat baik di media sosial, itu katanya di beberapa daerah di Kalimantan itu jarak pandang bahkan sampai 5 meter saja. Nah, itu kan sudah sangat mengganggu, apalagi transportasi darat, laut pun maupun udara. Baik, untuk aturan atau hukumnya sendiri itu yang pertama diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, itu ada di pasal 89. Ini pada intinya ini setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, termasuk membuka lahan dengan cara membakar mungkin. Kemudian di pasal 105, setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan atau lahan. 109, setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup termasuk kebakaran. Nah, jadi kerusakan lingkungan hidup itu ada banyak yang menyebabkan ya termasuk kebakaran itu sendiri. Ya. Kemudian di Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 ini tentang kehutanan, pasal 50 ayat 3, kemudian pasal 75 ayat 3 ini pada intinya melarang orang merusak termasuk membakar hutan di dalam dan di luar kawasan hutan. Kemudian dilarang juga membakar hutan sebagaimana maksud pada pasal 50 ayat 3. Kemudian berikutnya di Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 ini tentang perkebunan. Yeah. Itu di pasal 56 ayat 1 pelaku usaha. Nah, ini kalau pelaku usaha berarti kita bicara mengenai korporasinya. Yeah. Ya. Pelaku usaha perkebunan wajib menyediakan sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Kemudian pasal 107-nya, setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengelola lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1. Jadi ini ancaman pidananya itu ya penjara, ancaman pidananya. Artinya ketika pemerintah melarang hal tersebut itu dibarengi dengan ada sanksi pidananya. Demikian untuk sementara Pak Sardono.
1: Baik, kalau kita melihat kasus-kasus karhutla utamanya di Kabupaten Tolikara ini kan lebih kepada kasus kebakaran perkebunan Pak Andi ya.
2: Yeah.
1: Nah ini bagaimana juga kejaksaan atau dari aspek hukumnya, karena ini tentunya dari beberapa kasus karhutla mungkin alasan karena tidak sengaja melakukan pembakaran kemudian terjadi kebakaran dan merembet mengakibatkan kerugian bagi tetangga matinya tanaman perkebunan. Ini bagaimana aspek hukumnya untuk masyarakat supaya lebih waspada lagi, Pak?
2: Baik, tentunya itu harapan kita bersama, Mas Sardono, terkait dengan itu. Karena intinya dari sini kan ini bagaimana caranya kita mencegah kebakaran hutan dan lahan ini. Pencegahan ini harus melibatkan semua, bukan cuma pemerintah. Yeah. Khususnya kepada masyarakat, semuanya harus mencegah. Karena efek dari kebakaran hutan dan lahan ini bukan cuma pemerintah yang kena, mungkin bukan cuma umpamanya bukan cuma aparat kecamatan atau aparat desa atau aparat kelurahan, semua masyarakat bisa kena. Kenapa sangat dilarang untuk membakar hutan kemudian membakar lahan untuk membuka lahan? Karena ini ada resikonya dari segi kesehatan terutama. Itu bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Ya. Terutama ya mungkin contohnya ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut seperti begitu, dan ini bisa melanda kita semua. Tentunya kami dari Kejaksaan Negeri Toli-Toli tidak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat, apalagi saat sekarang ini kita berada di kemarau panjang ini. Kemarin kalau tidak salah ada hujan, tapi hujannya sangat sedikit. Yeah. Seperti seolah-olah mau tak mau turunnya ini, Mas Ardono. Tetapi untuk sekarang saat ini kami himbau dan kami terus mengajak masyarakat untuk mencegahnya ini. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa menciptakan kebakaran hutan dan lahan ini. Dan jika terjadi mungkin hal yang mendesak terkait dengan hal tersebut, agar setiap masyarakat melakukan koordinasi dengan aparat maupun pemerintah setempat. Demikian Mas Harun. Okay.
1: Baik, tapi untuk khusus kita bicara di lingkup Toli-Toli sendiri Pak Andi, apakah terkait kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini, apakah ini juga sudah menjadi penyelidikan dari pihak kejaksaan atau bagaimana? Atau jika masyarakat merasa dirugikan sendiri, karena setahu saya memang ada beberapa wilayah seperti di wilayah Dondo dan Dampal sana, puluhan hektar lahan cengkeh ini terbakar akibat karhutla ini Pak Andi.
2: Baik, ada beberapa dari catatan saya nih peristiwa karhutla di Kabupaten Toli-Toli, misalnya di Desa Bilo dan Desa Muara Besar, Kecamatan Ogedede, ada kebakaran lahan melanda wilayah. Ini pada Senin 5 Oktober. Kemudian Gunung Tanes, Desa Anggasan, Kecamatan Dondo. Proses pidana mungkin yang Mas Sardono tanyakan ini kan terkait itu tentunya dilakukan penyelidikan oleh aparat yang berwenang, biasanya oleh pihak kepolisian maupun pihak kalau di hutan mungkin oleh polisi kehutanan, untuk melihat dulu apakah ini disengaja atau tidak disengaja seperti begitu. Tentunya kalau proses pidana itu nantinya harus dikumpulkan dulu bukti-buktinya, Mas Harono, saksi-saksinya apa, kalau memang mencukupi alat buktinya dan terdapat sanksi pidananya tentunya akan diproses. Sesuai hukum yang berlaku.
1: Oke. Okay. Baik, pendengar di manapun Anda berada, kembali kami sampaikan Anda bisa bergabung bersama kami melalui dua line interaktif yang kami buka di siang hari ini, 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Topik kita, pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla, sanksi pidana bagi pembakar lahan dan hutan ditinjau dari aspek hukum. Tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Pak Andi Gunawan SH, MH, selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tritoli. Tentunya diharapkan kepada kita semua untuk mencegah jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tentunya ini dampaknya memang luas, Pak Andi.
2: Yeah.
1: Selain rusaknya tanaman kita, tanaman tetangga, juga dampak dari kabut asap yang hingga saat ini masih menyelimuti sebagian besar wilayah baik Kalimantan, Sulawesi termasuk di Kabupaten Tritoli hingga saat ini. Silakan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Baik, mencegah kebakaran hutan dan lahan. Memang ini di tengah situasi kondisi kemarau ini, Pak Andi. Bahkan ada anekdot yang mengatakan begini. Ini kalau kita di musim kemarau katanya buka lahan cukup modal 2.000 katanya, Pak Andi.
2: Iya.
1: Karena cukup 5 cis kemudian membakar. Nah ini sebenarnya bagaimana? Harusnya masyarakat jangan juga mencari gampang, mencari murah, tapi dampaknya ini yang sangat merugikan. Silakan.
2: Sangat benar sekali, Mas Haruno, terkait hal tersebut. Mungkin macis dengan bensin mungkin, nah sudah selesai. Kalau saat sekarang puncak-puncak panasnya, pakai macis atau korek itu dengan tisu saja sudah terbakar ini. Tentunya hal itu kita tidak inginkan bersama kayak gitu. Karena apa? Seperti yang kita ungkapkan seperti tadi, ada pasal pidananya dan juga sangat merugikan kita semua. Mungkin kita harus mencari jalan lain untuk membuka lahan seperti itu. Biar susah tetapi tidak ada efeknya atau apa akibatnya yang buruk kepada masyarakat. Seperti itu. Karena kita lihat sendiri, asap ini dia akan kemana-mana sesuai dengan angin. Contohnya kebakaran hutan yang ada di Kalimantan, dia bisa menyeberang sampai di negara Malaysia, di Sulawesi mungkin juga ini ada kiriman dari mana, dari tempat yang kebakaran hutan di seberang laut sana, di pulau laut sana, tapi kita juga yang kena dampaknya seperti itu. Itulah salah satu bukti bahwa buruknya akibat dari pembakaran itu, baik di kawasan hutan maupun di pembukaan lahan.
1: Oke. Baik, ini juga mencegah kebakaran hutan dan lahan. Bagaimana juga jika ada masyarakat walaupun tanpa unsur kesengajaan tapi sudah diingatkan jangan melakukan pembakaran, tapi tetap melakukan pembakaran dan dampaknya api menyebar atau terjadi kebakaran. Ini bagaimana, Pak? Aspek hukum yang mungkin perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati lagi untuk terkait melakukan pembakaran di tengah kondisi cuaca saat ini, Pak Andi.
2: Tentunya seperti yang saya ungkapkan sebelumnya bahwa ini tidak boleh satu dua stakeholder instansi, ini harus seluruhnya. Harus seluruhnya, mulai dari masyarakat bawah sampai aparat di atasnya bekerja bersama-sama untuk mencegah. Karena kalau sudah terjadi, ini pemadamannya susah. Mungkin kita bisa lihat sendiri di berbagai media elektronik maupun media sosial, itu pencegahannya sudah segala macam cara, Mas Arno. Sudah segala macam cara. Terakhir saya lihat itu ada di media elektronik, itu selang air dibocor-bocor di sampingnya itu, kemudian dimasukkan dalam tanah. Karena yang terbakar sekarang bukan cuma di permukaan tanah, tetapi yang terbakar itu sudah masuk ke dalam tanah, terutama kawasan hutan maupun lahan yang itu jenis tanahnya tanah gambut, seperti begitu, tanah gambut. Itu terbakar sampai di bawah. Dan itu kalau cuma disiram di atasnya, di bawahnya itu tetap terbakar. Dan inilah yang akan menimbulkan asap setiap saat dan panjang seperti begitu. Nah tentunya untuk dari kami Kejaksaan Negeri Tritoli ini mengharapkan semua stakeholder dan semua masyarakat yang ada di mana di wilayah Kabupaten Tritoli ini untuk sama-sama kita mencegah jangan sampai kita melakukan pembakaran hutan ini apalagi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebegitu. Saya ingatkan kembali untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu terdapat pasal pidananya dengan ancaman hukuman penjara untuk pembakaran hutan dan lahan ini.
1: Oke, baik Pak Andi, ada pertanyaan dari pendengar kita yang menyaksikan lewat YouTube di siang hari ini. Ini pertanyaannya bagi pelaku perorangan maupun korporasi yang terbukti membakar lahan, sanksi pidana dan denda maksimal seperti apa yang dapat dijerat oleh pihak kejaksaan sendiri? Silakan Pandu.
2: Baik, nantinya ini kan begini, proses pidana dari pembakar hutan maupun lahan, baik orang maupun korporasi ini tentunya sama dengan proses-proses pidana yang lain seperti gitu. Nantinya dari pihak penyidik kemudian dibawa di kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Saya ada kasih contoh ini satu, Mas Anono, ini yang sudah putus ini, subjek terdakwanya itu korporasi badan usaha, pengurus korporasi manajer yang jadi ininya, yang jadi tersangkanya korporasi atau pengurus korporasi manajer operasional. Ini namanya apa, dia sudah dikenakan pasal 98 ayat 1 junto pasal 116 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Ini denda-denda pidananya itu ganti rugi, pemulihan lingkungan hingga ratusan miliar rupiah, denda pokoknya itu 1,5 miliar, pemulihan lahan membakar, pengurus pengurusnya itu ada yang dikenakan 1 tahun penjara dan denda 1 miliar. Jadi kalau seperti yang dibilang, bagaimana caranya, apa metodenya, sama saja pengumpulan barang bukti maupun alat bukti yang terkait dengan pidana itu, kemudian nanti dari penyidik kalau setelah lengkap P21 namanya dibawa di kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, nanti kita masuknya di PN Pengadilan Negeri untuk sidangnya, kemudian nanti bisa sampai kalau ada upaya hukum bisa sampai Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung Kasasi. Demikian Mas Andono.
1: Tapi untuk Kabupaten Tuli-Tuli sendiri terkait sanksi pelaku karhutla, hingga saat ini apakah pernah ada yang dijerat pidana ini atau belum ada, Pak?
2: Untuk sementara belum ada ini. Iya. Kalau yang mungkin Mas Ardono masih ingat yang kasus pembakaran pohon cengkeh itu, yang apa di daerah mana itu, daerah Tuli-Tuli Utara ya, ada yang bakar, mungkin itu pidana murni itu. Mungkin karena ada ininya banyak sakit hati atau ada sengketa kayak gitu. Tetap kami melihat semua unsur maupun aspek, apakah dia masuk ke dalam kategori ini pembakaran hutan maupun lahan seperti begitu. Seperti begitu Mas Ardono.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, menarik sekali apa yang kita perbincangkan di kesempatan siang hari ini dalam program Jaksa Menyapa. Dan kembali kami sampaikan, Anda bisa bergabung bersama kami di line interaktif yang kami siapkan 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Silakan untuk Anda ingin bertanya dengan narasumber kami dari Kejaksaan Negeri Tuli-Tuli terkait bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pembakar hutan dan lahan atau karhutla. Kembali kami sampaikan, silakan untuk Anda yang ada di Kabupaten Tuli-Tuli atau dimanapun Anda yang sementara mendengarkan program Dialog Jaksa Menyapa. Tentunya harapan kita bersama, kebakaran hutan dan lahan dapat kita cegah bersama sehingga kabut asap yang saat ini melanda sebagian besar wilayah termasuk Kabupaten Tuli-Tuli dapat kita cegah bersama. Baik, ini kembali ada pertanyaan melalui YouTube kita Pak Andi. Jika kebakaran lahan menyebabkan asap mengganggu kesehatan dan aktivitas warga, apalagi sampai ke negara tetangga, apakah dampak tersebut dapat menjadi bagian dari pertimbangan hukum terhadap pelaku?
2: Iya, itu sudah pasti itu ya. Bahwa pertimbangan merugikan kesehatan masyarakat secara luas itu sudah pasti masuk pertimbangan untuk menjadi hal-hal yang memberatkan. Karena begini, jadi ketika masuk di dalam proses hukum itu sendiri kayak di pengadilan itu, pelaku orang perorangan atau korporasi yang dilawan itu sudah negara yang diwakili oleh penuntut umum seperti gitu. Artinya negara di sini yang dirugikan. Karena masyarakat itu adalah representasi negara, makanya negara yang dirugikan di sini. Artinya masyarakat negara Republik Indonesia itu rugi secara kesehatan, makanya tentunya itu sudah pasti kami masukkan di dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan bagi pelaku orang perorangan maupun korporasi. Dan makanya sanksi pidananya bisa pidana penjara, bisa ada seperti tadi korporasi apa itu dihukum untuk membayar untuk biaya rehabilitasi, bisa dua-duanya kita terapkan di situ. Kemudian saya tambahkan sedikit mengenai contoh yang telah diputus ini, kalau Mas Ardono bisa ingat dulu ada itu flare Gunung Bromo dulu yang secara tidak sengaja kan itu sudah diputus itu. Mas Ardono, lokasi pengadilannya di Pengadilan Negeri Keraksaan. tuduhannya itu kelalaian karhutlah, hukuman penjaranya itu 2 tahun 6 bulan, kemudian dendanya 3,5 miliar, penuntut umumnya dari Kejaksaan Negeri Probolinggo. Kemudian yang kedua, contoh kedua ini dia buka lahan perkebunan atas nama, ya adalah namanya ini, dari Pengadilan Negeri Tembilahan Riau, itu membuka lahan dengan membakar. Kami dia diputus penjara itu 10 bulan. Denda pidana atau pidana pengawasan penuntut umumnya dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa maupun pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli ini bahwa ini nyata ada ancaman hukumannya. Jika terbukti sudah pasti dihukum, dan itu hukumannya bisa penjara, bisa juga denda, seperti begitu.
1: Baik, terkait ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan ini, apakah ada spesifikasinya Pak Andi? Luasan sekian baru dijerat atau bagaimana sebenarnya supaya masyarakat juga lebih hati-hati?
2: Iya, benar. Benar sekali. Tentunya semua faktor itu termasuk dengan kesengajaan, unsur kesengajaannya atau niat jahatnya, mensreanya, termasuk dengan apa itu? Mungkin Mas Radon maksudnya ini dampaknya, kan luas dampaknya itu pasti kita pertimbangkan, seperti begitu. Kalau mungkin masyarakat ada bakar apa itu? Ada bakar apa, daun-daun jatuh di belakang rumah, ya. Saya pikir saya bisa himbau aja, kalaupun membakar untuk kepentingan kebersihan, bakar dijaga, selesai di ini disiram seperti gitu. Tetapi karena kenapa pemerintah saat ini gencar-gencarnya melarang pembakaran? Karena kondisi alam sekarang saat ini kan musim kemarau, ini gampang sekali merembes, kan seperti begitu. Artinya kalau bisa memang enggak usah ada bakar-membakar dulu. Kecuali mungkin ikan bakar ya Mas Ardono ya. Iya. Tapi kalau masalah membakar apalagi itu di lahan untuk membuka lahan atau membakar di hutan, hati-hati. Itu bisa terjadi kebakaran hutan dan itu ada ancaman pidananya.
1: Oke. Baik, kalau kita berbicara terkait Toli-Toli Pak Andi, ini kan ada beberapa kecamatan ya, seperti Lampasio, Ogudede, ini memiliki area gambut yang cukup luas. Tentunya di tengah kemarau panjang saat ini juga rawan terhadap kebakaran, dan kalau terjadi kebakaran ini penanganannya akan sulit ya, karena area gambut. Nah ini juga biasanya kalau kita melihat bahwa setelah dibakar, habis kebakaran, kemudian ada tanaman sawit dan sebagainya. Nah ini sebenarnya bagaimana kejaksaan juga melihat fenomena tersebut Pak? Artinya bahwa kebakaran yang terjadi setelah itu ada dilakukan penanaman. Itu berarti unsur kesengajaan Pak ya?
2: Kalau yang seperti itu kan kita harus lihat semuanya kayak gitu. Ya, apakah dia berada di apa lahan perkebunan yang sah seperti begitu? Tapi tentunya meskipun dia di lahan perkebunan, kan saya bilang tadi pelakunya bisa orang, bisa korporasi. Tentunya aturan ini tidak boleh berlaku hanya sepihak saja sama masyarakat saja, tidak boleh. Semua perusahaan harusnya mentaati seperti ini. Karena apapun apapun bentuknya, kebakaran itu pasti menghasilkan asap. itu. Karena ada pepatah mengatakan bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Kalau ada api pasti ada asapnya, seperti gitu. Tentunya dari kami kejaksaan melihatnya banyak faktor yang dilihat dulu kalau masalah perkebunan ini, tapi tentunya aturan ini berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua.
1: Baik, masih kami nantikan Anda di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Kita masih bersama Pak Andi Gunawan Esa, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Toli-Toli. Kita masih membahas terkait mencegah karhutlah dan tentunya sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan ya. Silakan di line interaktif kami 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Pak Andi, di tengah kondisi cuaca panas terik saat ini potensi-potensi kebakaran bisa terjadi, baik karena kesengajaan melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan maupun bagi masyarakat yang membuang puntung rokok secara sembarangan. Nah ini bagaimana aspek hukumnya juga, jika ini apakah juga masuk unsur kesengajaan atau kelalaian karena hanya membuang puntung rokok kemudian bisa menyebabkan kebakaran, apalagi yang di pinggir-pinggir jalan ini yang biasanya rawan terjadi kebakaran di Toli-Toli ini Pak Andi.
2: Saya sangat setuju dengan pernyataannya Pak Sarono, karena ini yang sering apa itu yang sering biasa terjadi. Orang ya kalau buang puntung rokok ya di mana selesai di situ dibuangnya, kan seperti itu. Ini pentingnya edukasi sebenarnya, bahwa pencegahan ini tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab aparat. Mengenai kalau apakah dia ada unsur kesengajaan atau mansria, itu butuh penyelidikan dan penyidikan tentunya. Kita tidak bisa langsung menjudge apakah ini bisa dipidana atau tidak. Tidak, kalau proses hukum itu tidak serta-merta seperti itu. Kita tetap harus lihat semua aspek dari keadaan maupun diri terduga pelaku sendiri, seperti itu Mas Arnold. Jadi kalau untuk masalah apakah serta-merta orang ini, ya kita harus lihat dulu seperti itu. Saya tidak berani ini karena ini biasa kasus per kasus atau case per case seperti begitu.
1: Baik, masih bersama kami di siang hari ini dalam program Jaksa Menyapa, dan kita masih dengan topik pencegahan karhutla, sanksi pidana bagi pembakar lahan dan hutan ditinjau dari aspek hukum. Di line interaktif masih kami buka untuk Anda, dan baik, silakan untuk Anda ingin memberikan masukan dan pertanyaan melalui line interaktif maupun melalui YouTube dan Facebook yang saat ini juga sementara live bersama kita di program Jaksa Menyapa. Baik, kita masih menantikan pendengar kita ingin bergabung bersama kita di siang hari ini, Pak Andi. Dan baik, ini memang kebakaran hutan. Saya juga secara person juga sudah merasa terdampak ini, Pak. Ini kalau saya keluar pasti mata perih, kemudian agak sesak napas karena kabut asap yang memang terjadi di saat ini di Kabupaten Toli-Toli. Nah, tentunya seperti Pak Andi sampaikan bahwa untuk mencegah kebakaran ini perlu sinergi dan kolaborasi semua pihak. Dari kejaksaan sendiri, selain penegakan aspek hukum, apalagi yang coba juga dilakukan untuk mencegah jangan sampai terjadi karhutla ini, Pak Andi?
2: Baik, kami dari khususnya dari Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Toli-Toli sendiri, jika melakukan penerangan hukum maupun penyuluhan hukum, kami selalu menyampaikan salah satu materinya bahwa akibat dari kebakaran hutan dan lahan ini merugikan kita semua. Ini selalu kami sampaikan himbauan, apalagi dengan kondisi saat ini yang kemarau panjang, kami selalu tekankan semua bahwa kebakaran hutan dan lahan ini tanggung jawab kita semua, bukan cuma satgas kebakaran hutan itu, bukan semuanya kita bertanggung jawab, bahwa dan semuanya akan kita akan merasakan dampaknya jika terjadi seperti itu, Mas Adron. Tentunya seperti itu. Kemudian saya tambahkan sedikit mengenai kenapa sanksi pidana diperlukan di dalam kebakaran hutan dan lahan ini, ya tentunya biar ada efek jera, supaya jadi contoh bagi masyarakat yang lain, ya jangan melakukan, mari sama-sama jaga. Kemudian kalau untuk berikutnya, tentunya kesehatan ini kan juga hak asasi manusia setiap orang, benar kan Mas Ardono? Jadinya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri di pasal 28H itu, negara yang menjamin hak warga atas lingkungan hidup dan udara sehat. Nah, jadi ketika seseorang melakukan terbukti melakukan kebakaran hutan maupun lahan yang merugikan kesehatan masyarakat, ini sebenarnya dia melanggar Undang-Undang Dasar ini, karena ini diatur di Undang-Undang Dasar. Kemudian sebelebihnya, ya tentunya banyak kerugian yang ditimbulkan terkait ini, bisa saja penerbangan ditunda, kapal ditunda, seperti itu kan, terjadinya kecelakaan karena kabut asap. Kemudian pasti ada ekosistem yang rusak di sini, ekosistem manusia maupun ekosistem alam, seperti begitu. Ya, jadi kenapa sangat ditekankan ini? Kenapa kami mengambil judul kebakaran hutan dan lahan pada hari ini? Ya, saya lihat ada urgensinya karena sudah terjadi ya.
1: Baik, ini ada penyelenggaraan kita dari Om Usman di Tadulako via YouTube kita ya. Ini setelah laporan kebakaran disampaikan ke pihak berwenang, bagaimana proses penanganan sampai suatu perkara dibawa ke pengadilan? Ini bagaimana Pak Andi?
2: Baik. Jika penyidiknya kepolisian maupun penegak tim Gakum ini ya, penegakan hukum ya, di karhutla ya, nantinya penyelidik kemudian setelah ditingkatkan ke penyidikan, namanya penyidik, itu melengkapi semua apa alat-alat bukti yang diperlukan sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Apa yang diperlukan, mungkin saksi, mungkin ahli, ada juga keterangan dari tersangka jika sudah penyidikan, kemudian kalau ada surat-surat, kemudian dokumentasi, foto mungkin atau video yang bisa dijadikan barang bukti dalam perkara itu. Dan jika sudah lengkap atau P21, nantinya apa dilimpahkan ke penuntut umum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Toli-Toli jika di Toli-Toli. Kemudian nanti pihak penuntut umum akan melimpahkan ke pengadilan negeri Toli-Toli jika terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Toli-Toli. Kemudian nantinya di situ disidang. Semuanya nanti saksinya, kemudian ahlinya, kemudian suratnya diperiksa semua oleh hakim. Kemudian tersangkanya atau terdakwanya kalau sudah di ruang sidang, kemudian nanti diputus dan dilakukan eksekusi oleh penuntut jaksa. Seperti begitu. Kemudian kalau pola koordinasinya ini, ya koordinasinya itu ada namanya tahap 1, kemudian ada namanya tahap 2. Tentunya pola koordinasinya hampir-hampir mirip atau tidak jauh beda dengan penanganan perkara pidana lainnya. Seperti begitu.
1: Baik, ini apakah, mohon maaf Pak, ada peluang atau mungkin ada kalau kita melihat kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Toli-Toli, terutama di wilayah kecamatan dulu itu hampir setiap hari kemarin itu ada kebakaran, Pak. Nah itu apakah ada peluang ke depan bisa lakukan penyelidikan terkait kasus-kasus kebakaran yang terjadi saat ini, Pak?
2: Iya, tentunya kalau penyidikannya itu yang berwenang kan di pihak kepolisian. Yang berwenang, iya. Artinya ini di sini kami sebenarnya dari Kejaksaan Negeri Toli-Toli ini mengharapkan peran serta masyarakat. Kalau melihat kemudian apa, ini kan rata-rata orang semua punya handphone kan. Punya handphone, di foto aja, di video saja, kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menindak hal tersebut. Kalau memang jauh atau memang masyarakat ini kan bisa dimanfaatkan, ada kepala desa, kemudian ada lurahnya mungkin kalau ada, kemudian di camatnya juga bisa dilaporkan langsung. Kemudian di tingkat bawah itu kan ada Babinsa dari apa TNI, kemudian ada Babin Kantipmas juga dari kepolisian. Itu bisa dimanfaatkan semua untuk pelaporan itu. Laporkan semuanya, karena ini istilahnya karhutlah, ini masalah kita bersama. Jadi kita harapkan peran sertanya. Silakan bagi masyarakat yang ingin melaporkan, saya dan kami dari pihak kejaksaan sebenarnya mengharapkan peran serta aktif masyarakat. Melaporkan terjadinya kasus itu kan bagian dari pencegahan juga, Pak. Artinya biar tidak meluas kan, Mas Sardono kan, seperti gitu.
1: Baik, masih kami nantikan Anda, silakan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Kita masih membahas topik terkait pencegahan karhutla, sanksi pidana bagi pembakar lahan dan hutan ditinjau dari aspek hukum. Seperti kita ketahui bersama, untuk Kabupaten Toli-Toli juga dalam beberapa bulan atau minggu terakhir ini terjadi kebakaran hutan dan lahan juga. Kemarin Pak Andi, mungkin beberapa minggu yang lalu kan di samping RRI juga terjadi kebakaran yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman cengkeh dari masyarakat. Ini kan tentunya sebuah kerugian bagi masyarakat, utama bagi para petani yang sudah merawat tanamannya bertahun-tahun kemudian habis dalam waktu singkat. Baik, kita sudah di akhir dari kebersamaan kita di dialog untuk Jaksa Menyapa siang hari ini. Dari kejaksaan sendiri, apa yang bisa menjadi harapan dari Pak Andi kepada masyarakat? Tentunya aspek hukum ini mungkin bisa kita katakan ini adalah aspek yang kedua, Pak. Tapi aspek yang pertama adalah pencegahan. Betul. Karena tentunya kita tidak harapkan ada masyarakat kita yang sampai terpenjara karena kebakaran hutan dan lahan. Tapi yang terpenting bagaimana kita mencegah sehingga dampak yang kita rasakan saat ini, utamanya kabut yang sudah semakin pekat ini bisa dihindari. Silakan Pak Andi.
2: Iya, kabutnya seperti mendung, padahal bukan mendung, padahal kabut kan. Itu begitu. Tentunya kami dari pihak kejaksaan sendiri benar sekali Mas Ardono mengharapkan adanya pencegahan pencegahan dari diri kita semua, semua aspek lapisan masyarakat supaya tidak terjadi. Karena kalaupun orang ataupun korporasi dipenjara karena kebakaran hutan lahan, asapnya kan tetap ada, tetap merugikan kita. Jadi saya pikir pencegahannya yang utama dari kita semua, masyarakat jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa memicu karhutla. Contoh yang paling kecil tadi Mas Ardono, saya ingat itulah yang paling kecil, membuang puntung rokok sembarangan ini kan. Mohon para perokok-perokok ini yang memang kalau masih mau merokok, buanglah pada tempatnya. Kalau bisa apinya dimatikan dulu, baru puntungnya dibuang. Itu yang paling kecil. Yang berikutnya, himbauan dari saya kepada seluruh masyarakat, kalau saat ini jangan dulu membakar. Dalam dalam alasan apapun, jangan dulu membakar. Mau sampah, mau apa, diangkut saja. Diangkut saja atau disimpan baik-baik, karena kalau sampah organik itu kan bisa ditimbun, Pak. Bisa ditimbun, dia akan nanti didaur ulang oleh tanah sendiri. Kemudian kalau sampah plastik disimpan kemudian dibuang pada tempatnya, seperti begitu. Kemudian ini closing statement ya ini, Mas Ardono, aturan ini berlaku untuk semua. Tidak ada pembedaan antara masyarakat maupun korporasi. Siapapun tidak boleh melanggarnya. Karena kenapa? Akibatnya itu dirasakan oleh semua. Bukan cuma pelaku yang hisap kabut asapnya. Masyarakat yang tidak tahu apa-apa juga, kita semua ini juga menghisap asapnya. Dan asapnya itu bisa merugikan kesehatan. Kalau merugikan kesehatan, tentunya kalau di dalam apa proses hukum, ya berhadapan sama negara. Karena ini berkaitan dengan pemenuhan hak asasi untuk lingkungan yang bersih dan sehat bagi semua masyarakat. Demikian, Pak.
1: Okay. Sardono. Baik, terima kasih untuk Pak Andi Gunawan Esa selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Toli-Toli untuk pencerahannya sebagai narasumber di program Jaksa Menyapa dengan topik mencegah karhutla, sanksi pidana bagi pembakar lahan dan hutan ditinjau dari aspek hukum. Semoga apa yang kita perbincangkan di siang hari ini bisa menjadi perhatian bagi kita semua, Pak Andi.
2: Benar sekali.
1: Sehingga kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Toli-Toli dan dimanapun dapat kita cegah sehingga bencana kabut asap yang saat ini dirasakan bisa segera hilang.
2: Benar.
1: Dan tentunya dampak-dampak yang lain juga bisa kita hindari. Yang terpenting dari Pak Andi, diharapkan jangan sampai ada yang terpenjara karena karhutla.
2: Betul.
1: Untuk itu mari kita jaga bersama.
2: Jaga bersama, iya demikian Mas Sardono.
1: Baik, akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sardono mengucapkan terima kasih untuk Anda semua. Selamat siang, selamat melanjutkan tugas-tugas di hari ini dan tentunya sukses selalu.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli.

tips menghindari kebakaran hutan. Ingat cara menghindari kebakaran hutan. Ada beberapa hal atau tindakan yang harus kita lakukan, antara lain 1. Tidak membakar sampah di dekat hutan yang rawan dengan semak belukar atau tidak membakar hutan sembarangan. 2. Tidak membuang puntung rokok yang masih ada bara apinya di sembarangan di kawasan hutan. 3. Tidak meninggalkan api unggun, sisa bakaran yang kita lakukan. Pastikan saat meninggalkan tempat tersebut, api telah padam total. Itulah beberapa hal yang guna menghindari kebakaran hutan. Hindari bencana di musim kemarau.

0: Baik, pendengar pukul 12 kami ajak Anda menuju Pro 3
1: RRI. Kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali diambil olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga bagi Liverpool, Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City, Enzo Maresca, akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik. For different reason. Then half time we
1: adjust something and I think second half we were much. Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Qin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Qin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya, Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had and
4: pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Alwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582.

0: very happy, can't wait to, you know, ride again.
1: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
2: So, I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi, begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
2: The warm up and then we see if I can make the race.
1: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezeki musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega, finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambahan 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Pakualam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal, namun perubahan

0: permainan pada babak kedua, membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Kapten Persib Makluk menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
1: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
0: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Hystra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Hystra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: Yeah. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus defar gol kita sehingga tidak bisa dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aziz Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan UI mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih kami temani Anda semua di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital di Sonda Musik Indonesia hari ini. Sambil Anda beristirahat, yang lagi masih makan siang dengan siapa hari ini? Dengan sahabat, dengan pasangan, atau juga mungkin dengan teman-teman yang begitu mewarnai kehidupan Anda. Setidaknya pendengar, di awal pekan ini meskipun dengan kesibukan yang luar biasa banyak, tapi semuanya kita bisa tuntaskan dengan baik ya. Amin. Dan silakan bagi Anda yang ingin ikutan gabung, ramaikan kebersamaan kita di Sonda Musik Indonesia hari ini. Kami berikan kesempatan sambil menikmati suasana siang yang berwarna, atau juga mungkin lagi istirahat, lagi merebah dulu, memulihkan stamina dulu sebelum lanjut kerja. Kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana?
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia, Mbak Ani.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Sumanti Malangga.
0: Mbak Sumanti, apa kabarnya Mbak Sumanti Malangga hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Cuaca masih panas.
0: Cuaca masih panas. Bagaimana? Kalau hari Senin atau hari apa ini, sibuk tidak ini, Mbak?
1: Cuma di rumah saja nih,
0: di
1: Mbak.
0: Di rumah saja. Oh, di rumah saja Mbak Sumantinya ya. Jadi tidak kemana-mana. Atau baru selesai masak hari ini?
1: Iya, baru selesai habis masak. Makan, Mbak Ani.
0: Baru habis makan. Masak apa hari ini Mbak Sumanti?
1: Iya, cuma yang sederhana saja, Mbak Ani. Cuma sayur bening dengan nasi, Mbak Ani.
0: Sayur bening sama nasi. Biar makin bening, makin glowing. Jadi masaknya yang bening-bening saja ya. Dan pastinya sehat. Oke, Mbak Sumanti mau dengar lagu yang mana siangnya?
1: Lagunya Seventeen, Jangan Dulu Pergi.
0: Jangan Dulu Pergi dari Seventeen, nanti coba dicek dulu ya.
1: Iya.
0: Iya, lagunya buat siapa ini?
1: Kirim buat pendengar setiap Pro 1 yang ada di Toli-Toli, Parimo, Buol. Ucapannya selamat siang dan salam sehat selalu. Dan buat Mbak Ani yang lagi bertugas, tetap semangat, sehat bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Ani, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang biasanya pendengar ya, kalau habis masak, makan siang bareng, apalagi kalau ramai-ramai pastinya tambah nikmat ya. Jadi untuk Anda yang hari ini baru selesai masak, silakan menikmati santap makan siang Anda ya. Mudah-mudahan hari ini semuanya membawa kesehatan untuk kita, dan yang pasti apapun yang kita kerjakan di awal pekan kali ini akan mengubah hidup kita menjadi semakin lebih baik. Ani masih tunggu lagi penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang, siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sona Musik Indonesia dengan Fatima di Ogomoli, Mbak.
0: Iya, Fatima Ogomoli, bagaimana kabarnya? Masih panas?
2: Alhamdulillah panas, Mbak Ani.
0: Panas, lagi buat apa ini cuaca panas seperti ini sekarang?
2: Buat tidur, Mbak Ani.
0: Tidur, memang kebiasaannya selalu tidur ya?
2: Tidak juga, Mbak.
0: Tidak juga.
2: Lagi istirahat.
0: Lagi istirahat, merebah, melepas lelah. Oke. Sambil menikmati waktu siangnya, mau ikutan lagu apa ini, Mbak?
2: Lagunya Maulana Wijaya, Seharusnya Aku, Mbak Ani.
0: Nanti kita coba cek dulu sebentar ya.
2: Iya. Kirim ada Haryanti, si Gebi, Pak Salman di Jalan Megamu, Hamsa di Kampung Buol, ada Sumanti tadi, Bunda Ama, Haja Eli, Rahman, Nuraini 22, Pasya 22. Mas Yara, mana sudah kabarmu Mas Yara, suara ini? Dan buat Mbak Ani, kita menjalankan tugas, sehat bersama keluarga, terima kasih.
0: Iya, Mbak Fatima, judul lagunya tadi Seharusnya Aku ya?
2: Iya, Seharusnya Aku, Maulana Wijaya, Mbak Ani.
0: Coba dicari dulu ya. Oke deh, baik. Terima kasih banyak Mbak Fatima, sudah gabung.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya, pendengar, kita lanjut menyapa lagi. Assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana? Halo, selamat siang. Siapa di mana ini?
3: Halo.
0: Iya,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Salman ini di Toli-Toli.
0: Pak Salman di Toli-Toli. Pak Salman di Toli-Toli di mana? Banggamu ya?
3: Iya, betul.
0: Oke deh. Sudah makan siang belum ini Pak Salman?
3: Iya, baru-baru ini, baru-baru. Habis makan nih, lagi duduk-duduk dengar radio. Dengar suara Mbak, ya.
0: Alhamdulillah sudah habis makan siang. Dimasakan apa hari ini menunya, Pak?
3: Ya, menunya biasa-biasa. Ini sayur anu, kelor.
0: Oh, sayur kelor dimasak bening apa dimasak santan, Pak?
3: Ya, masak santan ini dengan santan. Ikan lajang.
0: Waduh, ikan lajang. Ada dabu-dabunya
3: masalah,
0: tidak?
3: Masalah, murah lagi ikan tadi itu.
0: Iya, ikan lagi murah. Yang mahal sekarang apa, Pak? Ya, cabe yang mahal sekarang.
3: Ya, nah, itu cabe. Satu liter itu 40-an, ada 45.
0: Iya, ya. Kemarin Ani tanya sekilo 120 ribu rupiah.
3: Iya, betul sudah. Iya, iya, 120 satu kilo. Iya,
0: jadi bukan
3: satu
0: cuma...
3: Satu belek susu itu kadang 15 ribu.
0: Iya, bukan cuma rasanya yang pedis, tapi harganya juga pedes luar biasa, ya.
3: Iya, pedas, pedas harganya, Rica.
0: Oke,
3: iya.
0: Pak Salman mau dengar lagu apa siangnya ini?
3: Lagunya, anu, apa ini? Hilang permataku.
0: Hilang permataku. Siapa yang ngambil permatanya, Pak?
3: Tidak tahu ini. Tadi malam hilang ini.
0: Oh, tidak. Iya. Tidak mau tahu kemana Ani umumkan ini. Saja iya. Kalau begitu ya. Ani
3: iya, iya, iya, Mbak. Iya, iya. Jumpa aja buat teman-teman okay. Yang lagi dengar buat Mbak Rahma, Mas Ni, Semanti, Fatima. Kemudian Pak Yasil di Lampasio. Bunda Ama, kemudian siapa lagi, Pak Hamzah, ya.
0: Iya, oke, itu saja.
3: Juga buat yang lagi nyiar ini, salam sehat selalu.
0: Terima kasih doanya, Pak.
3: Panjang umur, amin. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
0: Terima kasih, semangat luar biasa, ternyata habis makan kelor sama ikan lajang, ya. Oke, terima kasih banyak, Pak Salman, penelpon lainnya, assalamualaikum, selamat siang, siapa di mana?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Batuk ini, aduh. Pak Yasil di Lampasio, apa kabarnya Pak Yasil?
4: Kabar baik.
0: Iya, Pak Yasil, Lampasio masih kena dampak kabut asap tidak ini?
4: Iya, karena kemarin ada hujan sedikit, karena masih banyak buah.
0: Iya.
4: Karena dibandingkan sedikit sekalipun itu.
0: Sedikit sekali, yang penting ada Pak turun hujannya ya.
4: Masih berasap tanah.
0: Masih berasap tanah, iya. Kalau lahan gambut mah begitu, bawah juga tanah itu biasanya panas. Oke deh. Ya, sibuk apa ini Pak awal pekan ini? Di rumah kah atau dari kebun?
4: Kalau saya itu Mbak, kebun, rumah, meci, rumah, kebun.
0: Rumah, kebun. Alhamdulillah ibadah lebih, jadi lebih banyak bekerja, lebih banyak ibadahnya juga, Pak ya.
4: Amin, amin.
0: Amin. Oke deh. Baik, lagunya mau ikutan yang mana ini, Pak?
4: Ah, jadi karena ini selama saya selalu ikut-ikut terus ini. Alhamdulillah. Barangkali pasal mau ini bisa diikuti. Kira-kira bisa kah?
0: Bisa. Hilang permataku ya.
4: Iya, iya. Iya. Sebenarnya bukan cuma permata hilang ini.
0: Apa yang hilang, Pak?
4: Hilang segalanya, karena selalu kita ikut. Tidak bisa, tidak ada di apa ini.
0: Iya, kalau waktunya sudah mepet ya siapa suruh dapat gabung, Pak?
4: Bagaimana, karena barangkali dipilih-pilih ini di studio ini.
0: Iya, kalau dipilih-pilih tidak, Pak. Ini kan dua nomor yang bisa digunakan. Jadi diangkat satu, satunya lagi setelah itu mati. Sebelahnya lagi diangkat. Jadi gantian begitu, Pak, ya.
4: Saya kira dipilih-pilih.
0: Tidak ada lah. Semua pendengar punya hak yang sama, Pak, ya. Jadi tidak ada dibeda-bedakan. Kami tidak seperti itu, Pak, ya.
4: Oke.
0: Iya. Iya. Pokoknya semuanya pendengar istimewa. Semuanya kami sayang, iya. Semua pendengar kita, ya.
4: Perasaan saja ini.
0: Iya, jangan baper dong, Pak. Oke, Pak Yasil, nanti ditunggu lagunya, ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah, ini Pak Yasil ada lagi yang sudah gabung di nomor WA, ya. Ada pendengar kita. Assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana?
5: Halo, Assalamualaikum, Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Bunda Rahma di Lasaker, Mbak.
0: Bunda Rahma. Jadi habis Pak Yasil tadi, Bunda Rahma lagi yang disapa di sebelah telepon satunya, ya. Apa kabar Bunda Rahma, Lakatan kabar, hari ini?
5: Kabarnya baik. Kalau masih waktu, lagunya baik. Atau bukan pintu, kan itu juga lah.
0: Nanti kalau masih sempat, ya. Soalnya ya, sudah baik. Di menit 45-47 sekarang. Ya, oke baik. Deh, baik. Menyapa buat siapa ini?
5: Menyapa dulu Mbak Ani sedikit. Ada Pak Salman, makasih sapaannya yang ada di Jalan Magamusana sebelum laris manis jualannya, Pak. Ada Pak Yasin, ada lu juga, ada dia di Salu. Yang di Buol, Pak Tamin Timur bersama kawan-kawan di sana semua selalu. Ada juga di Primo, bintang pertama sana, semua selalu sama keluarga. Dan semua-semua yang tetap kecil di jualannya. Selamat siang, menjelang sore buat manis, selalu sukses selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk pendengar kita yang sudah ramaikan suasana bahagia di hari ini sambil menikmati waktu santai ya, seperti biasa habis makan siang di rumah rebah dulu sejenak sebelum nanti kita akan kembali beraktivitas dan tetap melakukan yang terbaik.
6: Sob, gua udah siap nih, tapi gua masih di rumah ibu gua. Ada barang yang mau gua bawa ke Jakarta. Nanti kalian jemput gue di sini ya.

Baik, pendengar, kita masih temani Anda semua di siang hari ini. Beberapa lagu-lagu terbaik yang sudah mewarnai siang Anda juga bisa menghibur sekaligus juga memberikan semangat kepada Anda yang berusaha menyelesaikan tugas di hari ini.

Baik, pendengar, masih kami temani Anda semua di kesempatan hari ini sambil menikmati suasana siang. Kami akan temani waktu Anda dengan sajian musik tradisional dan juga budaya. Dan saya ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu dari Kota Gorontalo.

Saudara pendengar, beberapa lagu-lagu yang mewarnai suasana siang Anda tentunya menambah kebahagiaan, apalagi untuk Anda yang begitu merindukan tanah kelahiran, kampung halaman Anda tercinta. Masih dari Gorontalo yang kami hadirkan untuk temani Anda.

Hulon talo lipu'u bersama Rama Aib Hamah. Wah, ini Bunda Ama pasti terhibur sekali nih ya mendengarkan lagu-lagu dari kampung halaman tercinta. Kota Gorontalo memang terkenal dengan nuansa religinya yang sangat begitu kental dan masyarakatnya begitu ramah tamah, kemudian juga tradisi-tradisi yang masih terjaga, terawat sampai dengan sekarang, dan tentunya ada banyak yang menjadi kebanggaan bagi Anda yang berasal dari kota Gorontalo. Sekarang sudah pukul 3:33 waktu Indonesia Tengah. Menikmati suasana siang Anda. Semoga hari ini bisa kita dapatkan begitu banyak kebaikan.

Mendengarkan lagu-lagu dari kampung halaman, kita pasti terbayang akan keindahan kampung halaman kita, tempat-tempat yang begitu indah pernah kita lewati, kemudian juga tradisi, keragaman adat istiadat, apalagi makanan khasnya. Wah, ini pasti yang sangat dirindukan kala kita jauh dari tanah kelahiran. Untuk siang hari ini, Pergara, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu dari Kota Gorontalo.

Baik, pendengar, demikianlah sudah sajian lagu-lagu dari Gorontalo yang telah kami hadirkan menemani Anda di siang hari ini. Dan kita akan jelang penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Selamat siang pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli menyampaikan Warta Berita Daerah siang ini.
1: Melalui ulang tahun ke-27 ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blora

0: Pasemos chica.
1: Sebenarnya kita bisa tahu kayak di Ikolono boleh tanam, di Itendi Lalos bisa tanam, di Galumpang ya, Galumpang Dongingis boleh itu. Hampir rata-rata, cuma ini kan yang spot-spot ada hujan saja. Kalau saya kira kalau dari 60% bisa tanam lah.
2: Stoplah bakar sampah rumah tangga dan sisa-sisa pertanian, sebab itu bisa memperparah akumulasi polutan lokal. Kemudian untuk pemio sampai suhu pura-pura, tanteko, mangge-manggeko, sarara, kalau boleh yang terpapar, anak-anak kelompok rentan, anak-anak, lansia, ibu hamil, pekerja luar ruang, maupun penyakit, penyerta penyakit bawaan.
3: Saudara, topik utama tersebut kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, keterbatasan jaringan internet dan akses listrik menjadi kendala dalam mendukung proses belajar-mengajar berbasis teknologi, terutama sekolah yang ada di wilayah pulau dan wilayah terpencil. Dan kami akhiri informasi mengenai Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli terus berupaya menekan angka gangguan kesehatan mental termasuk kasus orang dengan gangguan jiwa ODGJ melalui kegiatan deteksi dini dan screening kesehatan mental di tengah masyarakat. Saya Mariani Rauf, inilah berita selengkapnya edisi Senin 12 Oktober 2026. Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Buol, Senin 12 Oktober 2026, berlangsung hikmat dan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan sejumlah kepala daerah. Momentum ini menjadi ajang memperkuat kebersamaan dan mendorong kemajuan Kabupaten Buol di bawah kepemimpinan Bupati Riz Haryudi Triwibowo. Berikut laporan selengkapnya.
4: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Buol berlangsung hikmat di lapangan alun-alun kantor Bupati Buol Senin 12 Oktober 2026. Peringatan hari jadi daerah tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan serta mendorong pembangunan Kabupaten Buol ke arah yang lebih maju. Upacara tersebut dihadiri sejumlah tamu undangan, diantaranya para kepala daerah dari kabupaten tetangga serta rombongan Gubernur Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Buol. Dalam sambutannya, Anwar Hafid menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Buol. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bahu-membahu bersama pemerintah dalam memberikan kontribusi dan karya terbaik bagi kemajuan daerah. Menurutnya, semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong pembangunan serta mewujudkan Kabupaten Buol yang semakin maju dan sejahtera.
5: Melalui ulang tahun ke-27 ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol, mari kita bahu-membahu pemerintah dan masyarakat untuk memberikan karya terbaik kita dalam posisi apapun kita, karena ibu kita ini tidak mungkin akan sehat, ibu kita ini tidak mungkin akan bahagia tanpa dukungan dan tanpa partisipasi dari seluruh anak-anaknya.
4: Sementara itu, Bupati Parigi Motong Erwin Burase saat ditemui RRI menyampaikan terima kasih kepada sahabatnya, Bupati Buol Riz Haryudi Triwibowo. Ia mengaku terakhir kali berkunjung ke Buol sekitar 15 tahun lalu. Karena itu, ia menyempatkan diri hadir secara langsung untuk mengikuti perayaan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Buol. Erwin berharap Kabupaten Buol dapat terus berkembang dan semakin maju di bawah kepemimpinan Riz Haryudi Triwibowo. Ia juga berharap momentum peringatan hari jadi tersebut dapat memperkuat semangat serta membawa kemajuan bagi masyarakat Buol.
6: Ya, alhamdulillah. Ya, ini terima kasih dengan Bupati Buol. Beliau sahabat saya. Apalagi saya ke Buol ini mungkin 15 tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah hari ini menyempatkan diri. Kita berharap Kabupaten Buol ini tentunya bisa semakin maju dengan dipimpinnya Pak Bo. Ini sahabat saya sebagai Bupati, orang yang baik. Programnya saya dengar berjalan dengan baik. Ya, insya Allah kita mensupport. Apalagi Pak Gubernur hadir membawa bantuan-bantuan sembako 5.000 paket. Bagus, saya kira ini apresiasi dari kita. Semoga Kabupaten Buol semakin baik dan semakin sejahtera.
4: Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 Kabupaten Buol ditutup dengan acara rahmat tamah dan makan bersama Gubernur Sulawesi Tengah beserta para tamu undangan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid juga menyerahkan bantuan sebanyak 5.000 paket sembako bagi masyarakat Kabupaten Buol. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kesejahteraan warga di Kabupaten Buol.
3: Setelah petani melaksanakan panen musim tanam April-September, Asep, saat ini petani Toli-Toli mulai melaksanakan olah sawah untuk musim tanam Okmar. Laporan selengkapnya bersama Sardono.
0: Di tengah kemarau panjang El Nino, Kabupaten Toli-Toli masih dapat melaksanakan pertanaman padi musim tanam Oktober-Maret atau Okmar. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli, Elia Sagala kepada RRI menyebut, setelah petani melaksanakan panen musim tanam April-September atau ASEP, saat ini petani mulai melaksanakan olah sawah untuk musim tanam Oktober-Maret Okmar, utamanya area persawahan yang memiliki irigasi teknis seperti Salumpaga, Deitende Lalos, Deikolondom, dan beberapa area persawahan lainnya. Sementara sawah tada hujan belum dapat melaksanakan pertanaman atau sekitar 60% area persawahan di Kabupaten Toli-Toli masih bisa ditanami di tengah kemarau panjang saat ini. Di tengah kemarau yang diprediksi hingga akhir tahun, petani tetap dihimbau bijak dalam melaksanakan pertanaman.
1: Kalau persentasenya kita bisa tahu kayak di Ikolono boleh tanam, di Itende Lalos bisa tanam, di Galumpang ya, Galumpang, Dongingis, boleh itu. Hampir rata-rata, cuma ini kan yang spot-spot ada hujan saja. Kalau saya kira kalau dari 60% bisa tanam lah. Kalau itu bagian kecil tadi, ya 60-70% bisa tanam. Bukan tidak bisa tanam cuma tertunda.
0: Sementara itu Kepala Desa Lalos Kecamatan Galang, Sujono Gidarus menyebut, untuk Desa Lalos dengan luas area sawah kurang lebih 200 hektar, berdasarkan pertemuan antara kelompok tani dan para penyuluh, disepakati mulai olah sawah di awal bulan November. Di tengah situasi kemarau panjang saat ini, komunikasi dan koordinasi terus dibangun bersama petugas irigasi Tinde Lalos terkait debit air dan ketersediaan air selama musim tanam Okmar.
7: Dan juga mungkin kita juga akan konfirmasi ke irigasi itu tersebut, ya daerah irigasi Tinde Lalos, ya bagaimana besaran debit air yang tersedia di intake, ya di bendungan di atas di Tinigi ini, apa bisa mengairi keseluruhannya atau tidak. Jadi memang ya kita menjaga jangan memaksakan turun sawah, ya sementara debit air kita dengan situasi keadaan seperti ini ya tidak sampai juga, yang kita jaga kan nantinya petani juga yang akan merugi.
0: Kepala Desa Lalos ini menghimbau para petani di desanya terus mematuhi jadwal dan petunjuk yang telah diberikan para penyuluh, sehingga potensi gangguan hama dan penyakit termasuk ancaman kekeringan di tengah kemarau panjang saat ini dapat diantisipasi bersama.
3: Kualitas udara di Kota Palu mengalami penurunan dalam satu pekan terakhir. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya konsentrasi partikulat PM2,5 dan PM10 di udara. Kondisi ini berkaitan dengan asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Susanti Akataba.
8: Konsentrasi partikel halus di udara PM2,5 mikrometer di Kota Palu tercatat berada di kisaran 100 hingga 200 mikrogram per meter kubik dalam sepekan terakhir. Angka ini menunjukkan tingginya partikel halus di udara yang berpotensi berdampak terhadap kesehatan, utamanya gangguan pernapasan. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Palu menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah yang dapat memperburuk kualitas udara. Sekretaris DLH Kota Palu, Ibnu Munjir, menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan untuk mengingatkan warga agar mengantisipasi resiko akibat penurunan kualitas udara. Selain memberikan himbauan, pemerintah kelurahan diminta turut melakukan pengawasan dan memberikan teguran kepada warga yang kedapatan membakar sampah. Upaya ini dilakukan untuk menekan sumber pencemaran udara dari aktivitas masyarakat, terutama di tengah kondisi kualitas udara yang sedang menurun.
2: Stoplah bakar sampah rumah tangga dan sisa-sisa pertanian, sebab itu bisa memperparah akumulasi polutan lokal. Kemudian untuk komio sampai subuh pura-pura tanteko, manggi-manggiku, sarara, kalau boleh yang terpapar anak-anak kelompok rentan, anak-anak, lansia, ibu hamil, pekerja luar ruang, maupun penyakit penyerta penyakit bawaan, kalau boleh lindungi diri. dilindungi diri dengan mitigasi mandiri, kurangi aktivitas luar, pakai masker, dan tutup rumah, jendela, dan kalau boleh siram-siram sedikit itu halaman.
8: DLH Kota Palu juga mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak paparan partikel halus di udara dengan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, serta menghindari aktivitas yang dapat meningkatkan pencemaran lingkungan mengingat hingga saat ini kualitas udara di Kota Palu masih tercemar akibat kabut asap. Susanti Akataba melaporkan.
3: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, masyarakat Tolitoli dihimbau untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pencegahan guna menghindari dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
9: Kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah diharapkan menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah pencegahan guna menghindari dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan, terutama dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Kepala Puskesmas Managai Sak Jenny mengatakan pihaknya telah memberikan instruksi kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Selain itu, masyarakat juga diminta menggunakan masker apabila terpaksa harus melakukan aktivitas di luar rumah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap yang dapat mempengaruhi saluran pernapasan.
10: Jadi langkah-langkah yang sudah kami ambil, yang pertama beberapa hari ini kami sudah melakukan himbauan kepada masyarakat, terutama yang ada di wilayah Puskesmas Kota. Ya. Dalam hal ini Kelurahan Tuelei, Kelurahan Baru, Panasakan, dan Sidoarjo. Ya. Adapun yang kami sampaikan adalah masyarakat tetap harus waspada dengan situasi yang ada, yang mempunyai aktivitas di luar rumah lebih banyak daripada dalam rumah, tetap harus melindungi diri dengan menggunakan masker.
9: Sementara itu, warga Tolitoli Akhirudin mengatakan kondisi kabut asap yang semakin pekat membuat dirinya dan keluarga mengurangi aktivitas di luar rumah, sehingga mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi himbauan Puskesmas dengan penggunaan masker jika berada di luar ruangan.
11: Tentu kita sebagai masyarakat sendiri memulai. Yang pertama, seperti saya tadi ini sudah memakai masker, ya. Nah, ini menjaga kesehatan, karena seperti yang lalu-lalu ada gunung berapi itu sasarannya luar biasa juga. Namun ini kita belum tahu persis mengganggu kesehatan atau tidak, tetapi kita harus langkah awal untuk melakukan memakai masker ini.
9: Dengan adanya himbauan tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada dan menerapkan pola hidup sehat selama kondisi kabut asap berlangsung. Kesadaran dan kerjasama semua pihak dinilai penting untuk melindungi kesehatan masyarakat di Kabupaten Tolitoli.
3: Pemerintah Kabupaten Tolitoli mendukung pengembangan literasi dan perpustakaan sebagai bagian dari upaya untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM, di mana upaya tersebut tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, melainkan memerlukan kerjasama dengan sekolah, keluarga, komunitas, dan seluruh masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
12: Saudara, di tengah kemajuan teknologi saat ini, informasi sangat mudah dan cepat didapatkan. Di sinilah pentingnya literasi informasi agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, melainkan mampu memahami, menyaring informasi dan memanfaatkannya dengan baik. Di mana perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan dan membaca buku, namun juga tempat masyarakat mendapatkan pengetahuan, penambahan wawasan, dan pengembangan kemampuan diri. Hal itu diungkapkan Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya dalam amanah tertulisnya yang dibacakan staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia SDM Endang Dwi Wahyuni Bantilan pada pembukaan Bimtek Literasi Informasi tahun 2026 oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tolitoli yang berlangsung pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tolitoli. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Tolitoli mendukung pengembangan literasi dan perpustakaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM, di mana upaya tersebut tidak hanya bisa dilakukan pemerintah, melainkan memerlukan kerjasama dengan sekolah, keluarga, komunitas, dan seluruh masyarakat, sehingga diharapkan kegiatan tersebut tidak hanya berhenti sebatas BIMTEK, melainkan dilanjutkan dengan langkah nyata, sebab kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, namun seberapa banyak masyarakatnya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemajuan untuk terus belajar.
13: Saya berharap kegiatan ini tidak berhenti sebatas BIMTEK, tapi dapat dilanjutkan dengan langkah nyata. Sebab kemajuan daerah bukan hanya diukur dari pembangunan fisik, tapi juga dari seberapa banyak masyarakatnya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk terus belajar.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Toli-Toli, Leli Husna Bantilan, mengungkapkan tantangan terbesar yang dihadapi saat ini bukan lagi sekedar mencari informasi, melainkan memilih, menyaring, dan mengevaluasi kebenaran serta kualitas dari informasi tersebut. Perpustakaan dan arsip memiliki peran penting bukan hanya sekedar gedung penyimpanan buku, melainkan telah bertransformasi menjadi pusat pengetahuan, kreativitas, dan motor penggerak literasi informasi yang membekali diri dengan kemampuan untuk mengenal kapan informasi dibutuhkan. Menurutnya, melalui kegiatan BIMTEK tersebut diharapkan para peserta, khususnya pustakawan, pendidik, dan pegiat literasi serta organisasi masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam membimbing masyarakat maupun peserta didik agar cakap digital, cerdas bermedia, dan tidak terjebak dalam pusaran hoaks atau informasi yang menyesatkan.
14: Atau informasi yang menyesatkan, yang dapat menjerat secara hukum bila kita menyebarkan informasi yang tidak benar dan menimbulkan kekacauan pada ketertiban kehidupan bermasyarakat, dan ada Undang-Undang ITE yang siap menjerat penyebaran hoax. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu, terutama Bapak Bupati atau mewakili beserta seluruh Forkompimda dan Kepala Dinas, Kepala OPD, serta narasumber dan panitia penyelenggara dan seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini.
12: BIMTEK Literasi Informasi untuk Guru, Pegiat Literasi, Pustakawan, dan Masyarakat tersebut mengangkat tema Membangun Kota Literasi Strategi

0: dan listrik. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru dalam menerapkan pembelajaran digital secara optimal. Meskipun telah tersedia sejumlah bantuan pendukung seperti panel surya dan papan interaktif digital, dan pemanfaatannya masih perlu disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing sekolah.
1: Kami ada 10 sekolah yang berada di daerah kepulauan dan 6 berada di daerah sangat tertinggal atau terpencil. Masih terdapat kendala sinyal internet yang belum merata serta keterbatasannya pedaya listrik. Adapun bantuan aksi dan panel surya sekalipun belum memadai untuk pelaksanaan pembelajaran berbasis digital secara penuh, tetapi setidaknya sudah memberikan pengalaman terhadap guru dan peserta didik dalam pembelajaran berbasis digital.
0: Selain keterbatasan infrastruktur, perbedaan kemampuan guru dalam beradaptasi dengan teknologi juga menjadi perhatian. Sukarni menambahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli terus memperkuat pelatihan dan pendampingan melalui Kelompok Kerja Guru atau KKG, Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP, serta Komunitas Belajar.
1: Kami ini sangat bersyukur dengan pemerintah pusat yang sudah memberikan bantuan papan PID. Papan PID ini bisa digunakan secara online dan offline. Kalau dia secara offline, dia bisa menggunakan hard disk dan laptop. Kemudian yang kedua, kemampuan adaptasi teknologi antar guru. Biasanya guru yang senior itu membutuhkan pendampingan khusus dari guru yang lebih muda.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli berharap melalui penguatan kompetensi guru, pemanfaatan perangkat digital, serta perluasan jaringan internet dan akses listrik, kesenjangan teknologi pendidikan antara sekolah di perkotaan dan wilayah terpencil dapat terus diminimalisir. Dengan demikian, keterbatasan geografis tidak menjadi penghalang bagi peserta didik untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang maksimal.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli terus berupaya menekan angka gangguan kesehatan mental, termasuk kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ melalui kegiatan deteksi dini dan screening kesehatan mental di tengah masyarakat. Laporan selengkapnya bersama Martina Musadi.
3: Gangguan mental adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pola pikir, emosi, suasana hati, serta perilaku seseorang sehingga mengganggu kemampuannya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Faisal, kepada RRI mengatakan, menekan angka gangguan kesehatan mental termasuk kasus orang dengan gangguan jiwa melalui kegiatan deteksi dini dan screening kesehatan mental di tengah masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui puskesmas yang turun langsung ke lapangan untuk menjangkau masyarakat termasuk para siswa di lingkungan sekolah.
4: Poin concern kita yaitu terkait masalah pencegahan dan penanggulangannya. Terkait kalau kita bicara pencegahannya, kita itu berupaya melakukan melalui puskesmas ya, kita itu berupaya melakukan deteksi dini melalui screening-screening kesehatan. Nah, sekarang itu kegiatan tersebut itu sudah mulai dikembangkan oleh puskesmas, di mana puskesmas ini turun ke lapangan, misalnya ke lokus-lokus tertentu, misalnya ke sekolah-sekolah. Target pertama kita sekarang sekolah, mereka melakukan screening, melakukan deteksi dini terkait memang biasa kondisi-kondisi mental para siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut.
3: Kegiatan screening kesehatan mental bagi siswa bertujuan untuk mengetahui kondisi psikologi sejak dini. Dengan demikian, apabila ditemukan indikasi atau ciri-ciri gangguan kesehatan mental, dapat segera dilakukan langkah pencegahan dan penanganan lebih lanjut.
4: Dengan harapan ketika teman-teman di pelayanan puskesmas itu sudah melakukan kegiatan tersebut, kita bisa lihat, kita bisa sampaikan ke sekolah berdasarkan hasil kunjungan kita, penilaian kita bahwa kondisinya seperti ini, dan tentu ada langkah-langkah yang akan diambil oleh misalnya pihak terkait misalnya sekolah, bagaimana kita bisa minimalisir kondisi-kondisi tersebut.
3: Melalui kegiatan tersebut diharapkan potensi gangguan kesehatan mental dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan yang tepat bisa diberikan sesuai kebutuhan. Selain itu, kerjasama antara tenaga kesehatan, sekolah, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kesehatan mental sejak usia dini.
2: Saudara, informasi yang baru saja dilaporkan Martina Musadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah siang ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Nyirauf bersama Andika menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang.

Saudara Bergara masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tiba saatnya saya Ani akan pamit. Setelah saya jangan kemana-mana, masih ada Tim Lintas Sore yang akan menemani kebersamaan Anda. Dan kita berpisah. Wassalamualaikum.

Senang dangdutan, senang joget. Pro Dangdut hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jelang sore pendengar ya. Baku dapat lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi sore hari ini ya. Senin 12 Oktober 2026. Apa kabar untuk Anda yang tengah menikmati berbagai pilihan kegiatan untuk kesinambungan aktivitas Anda sepanjang hari ini ya, termasuk juga yang masih menikmati suasana istirahat santai. Kita berharap semoga kehadiran kami bisa menjadi teman aktivitas Anda. Baik, kita akrabkan lagi kebersamaan kita di suasana silaturahmi lewat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Pastinya, kok kurang semangat ini dengan siapa ya?
2: Ini baru-baru bangun ini.
1: Oh, Pua Yasil.
2: Oh betul.
1: Aduh, apa di kabar ini Pua?
2: Iya, kabar baik.
1: Ya, memang suasananya agak panas begitu Pua ya. Wajar-wajar saja kurang semangat. Bagaimana Pua?
2: Betul sekali.
1: Jadi lagi apa ini Pua?
2: Ya sementara baring-baring.
1: Oh baring-baring.
2: Cari. Menunggu waktu salat ini, nggak sampai jam 3
1: waktu. Oh salat. Iya, selamat menunggu waktu salat ini. Betul, tidak lama lagi. Pua Yasil, mau dihibur lagu dangdut yang mana sebelumnya nih Pua?
2: Kembali saya ke Bunga Dahlia.
1: Oh, Bunga Dahlia. Ceritanya bernostalgia lama ini ya.
2: Iya dong. Aduh. Selalu teringat itu. Masa lalu selalu
1: ada. Masa lalu. Itu. Jangan-jangan ada. Saya curiga jangan-jangan ada nama mantan di Lemba nama Dahlia dulu ini Pua.
2: Oke. Okay. Sudah meninggal kasihan itu.
1: Aduh. Dahlia. Ya, kembali lagi.
2: Mana-mana? Pernah
1: terlupa. Oke, oh, oke. Jadi lagunya ya spesial pastinya. Untuk siapa lagunya ini, Pua?
2: Ya, untuk seluruh pendengar. Jadi alhamdulillah kan kita ini karena kemarin ini Mariani Raup ini selalu kita diikutkan, diikutkan. Jadi mudah-mudahan hari ini tidak ikut baik karena mengawali. Jadi seluruh pendengar ada pasangan di nama siapa dinamai di dalam magamu ini selalu dia menyapa saya. Mudah-mudahan selalu menyapa saya. Kita doakan semua yang penggau panjang umur dan muka restinya. Dan harilah kita selalu bertemu di udara.
1: Oke.
2: Semangat dan RRI.
1: Semangat. Baik. Terima kasih Pua.
2: Udara tetap merdeka.
1: Merdeka.
2: Allah.
1: Ya. Baik, makasih Pua Yasil di Lampasio. Halo, Pro Dangdut. Halo. Aduh, kayak di atas angin ini. Halo, Pro Dangdut.

0: Dandut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah cinta.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, agak sedikit ceria ini Fatimah. Tumben ini. Jangan-jangan ini
1: dari
2: Bang.
1: Dari dulu sampai sekarang harus ceria terus.
2: Saya curiga ini Bang Toyibnya sudah pulang ini Fatimah.
1: Aku saya bilang Bang Toyib tak pulang-pulang setiap kali puasa, setiap kali lebaran abang tak pulang-pulang.
2: Jangan sampai dia cari jodoh di sana ini Fatimah. Aduh.
1: Itulah, biarlah.
2: Jangan pasrah, tetap semangat ya.
1: Harus pasrah Bung Jasmine.
2: Oh ya.
1: Jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan Hansi.
2: Baik, Fatimah lagunya Fatimah.
1: Lagunya.

0: Suri.
1: Salam untuk siapa?
0: Ada Pak Yasir tadi, Pak Hamid. Bagaimana Pak Hamid? Apa sudah sembuh? Belum ada kabar ini.
1: Ya, kita doakan ya, semoga cepat sembuh Pak Hamid.
0: Iya, ada Pak Arifin di sekretariat Hamsa di Kampung Wul. Aja

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Untuk Bunda Fatima yang ada di Ogomolir, tetap sabar menanti ceritanya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum Bung Jasmine.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, orang Malangga ini.
2: Betul sekali.
1: Kalau Sumanti Malangga, mana ini ya?
2: Iya, Malangga Selatan Bung Jasmine.
1: Oh, Malangga Selatan, saya kira Malangga Atas ya. Waduh, masih panas ini ya Sumanti di Malangga.
2: Iya Bung Jasmine.
1: Oke, lagi santai ceritanya. Halo Sumanti.
2: Ya.
1: Mau dihibur lagu dangdut yang mana Sumanti?
2: Lagunya Nita Talia, Bang Mandor.
1: Bang Mandor. Bang Mandor mah senang begitu ya. Bang Mandor, lagunya untuk siapa nih Sumanti?
2: Kirim buat Kak Fatima tadi, ada Kak Rahma dan semua pendengar setiap perusahaan tanpa terkecuali. Ya, selamat sore dan salam sehat selalu buat yang sudah menyapa di hari kemarin. Terima kasih sapaannya buat Bung Jas. Selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih Bung, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang-orang pertama semua yang gabung kayaknya nih Bu Rahma. Ya, gimana kabar Lakatan?
3: Lakatannya cerah-ceria nih.
1: Cerah ya, bahkan menyala panasnya ya. Kalau Rahma mau dihibur lagu yang mana Rahma?
3: Sudah waktu lagunya Sylvia. Bukan selembar tisu.
1: Bukan selembar tisu. Waduh, apa ya cerita hari ini? Jangan-jangan menangis satu hari satu malam.
3: Enggak juga Bunda, cuma lagu.
1: Selfie ama, bukan selembar ya. Tisu ya?
3: Iya.
1: Oke, salamnya?
3: Salamnya ada Haji dan Besar, selalu ada Pak Hamid. Pak Hamid sudah sehat, Pak Tima.
1: Oh iya.
3: Sudah sehat, dari rumah sakit kemarin. Ada juga Dian di Salusana, Bintang Pratama di Parimusana, semoga selalu. Ada Pak Tambin Tinumun bersama kawan-kawan di sana semua selalu juga. Dan semua-semuanya anggota FC tanpa terkecuali ucapannya selamat sore buat dunia sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita lanjut. Halo Pro Dangdut.
4: Halo.
1: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini?
4: Dari Lembah Bung Jasmine. Oh.
1: Slow-slow tapi menghanyutkan.
4: Kurang sehat Bung Jasmine.
1: Oh, tiba-tiba kurang sehat.
4: Iya, kenapa? Tambah satu pinggang.
1: Aduh, kenapa bisa begini? Aduh.
4: Bukan diurus tadi Bung Jasmine, tambah sakit.
1: Aduh. Curiga bukan tukang urut yang dipanggil ini.
4: Tukang urut yang Bung Jasmine.
1: Aduh. Aduh, bisanya tambah parah begitu. Aduh, bagaimana ceritanya Bu Ama, Bu Ama?
4: Itu mau ke dokter, ke rumah sakit Bung Jasmine. Doakan cepat sembuh tangan
1: sih. Ya, nanti didoakan. Oke, Bu Ama mau dengarnya siapa Bu Ama?
4: Bu Kodrat Bung Jasmine.
1: Kodrat. Ya, boleh salamnya?
4: Ya,

0: Baik, makasih Bu Ama. Semoga cepat sembuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa cepat-cepat sembuh Bu Ama DP tangan ini, supaya bisa bapak lungku lagi nih. Halo Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum Bung Jasmin.
0: Waalaikumsalam. Pastinya. Wah, perwakilan dari kabietan ceritanya Bu Nurin ya.
1: Wah, Bung Jas. Kayaknya
0: sudah mulai kelihatan.
1: Ada di kota saya nih Bung Jas.
0: Oh, ada di kota lagi. Aduh, acara lagi ceritanya ini mungkin.
1: Iya.
0: Banyak betulnya acara ya. Begitu memang kalau keluarga besar Nur ya, Bu Nur.
1: Iya.
0: Baik Bu Nur, mau dengarnya siapa ya Bu Nur?
1: Gadis miskin Bung,
0: ini malah. Gadis miskin, woi perasaan saja ya.
1: Emang miskin Bung?
0: Ya, miskin apa maksudnya nih?
1: Miskin cinta karena sudah tua Bung.
0: Semakin tua semakin jadi, harusnya begitu Bu Nur. Kok makin miskin cinta? Evita Mala, lagunya untuk siapa nih iya. Bu Nur?
1: Ada Bunda Ama tadi, semoga cepat sehat. Ada semuanya juga Bung.
0: Oke, baik. Makasih Bu Nur.
1: Selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya sama si Kumis. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo juga, dengan siapa ini?
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Adalah kita.
0: Pastinya. Orang pagi mana ini?
2: Halo.
0: Halo. Iya. Ntar ya, halo. Ya halo, wah kok putus ini? Bisa dibenahi dulu ini ya, perangkat teleponnya. Halo Bro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
3: Dangdut adalah kita.
0: Silakan masuk terus ke belakang, cuci piring ya Bu.
3: Mari masuk.
0: Aduh, masuk kemana Bu Gebi? Ada saja.
3: Masuk
0: Bu
3: di rumah.
0: Datang lagi penyakitnya ini. Ya jangan cuma gara-gara panas sekali matahari ini. Aduh, kambuh lagi nih Bu Gebi.
3: Lupa makan obat.
0: Aduh, itulah yang kukira. Jadi lagi santai juga nih Bu Gebi ya.
3: Iya di rumah saja Jasmine.
0: Lebih baik di rumah.
3: Panas sekali.
0: Lebih baik di rumah saya sarankan Bu Gebi.
3: Iya.
0: Soalnya kalau keluar takutnya hilang ini gara-gara asap ya.
3: itu pasti dia tunggu terus Mas Siara masuk tidak pernah masuk deh.
0: Pelanggaran ini Mas Siara. Jadi lagunya siapa Gebi?
3: Lagu Kau Tercipta Bukan Untukku.
0: Aduh, berharap ceritanya ini Gebi ya.
3: Coba lagu Jasmine. Jasmine sangelek-ngelek ke jadi.
0: Ya, saya lagi tersangkanya kalau memang kenyataannya begitu. Ya, mau dia apa? Gebi salamnya tuh Gebi.
3: Bikin ketawa nih teman ya.
0: Ketawa siapa?
3: Itu teman bikin ketawa itu yang minta lagu. Saya ini gara-gara.
0: Oh. Jadi spesialnya untuk siapa ini yang tercipta untuk Gebi?
3: Ada itu temanku
0: Temannya lagi yang jadi tersangka. Aduh, Gebi. Orang lain lagi di kambing hitam kan bagaimana ini?
3: Tidak betul itu cuma ketawa terus
0: Jadi siapa? Silakan.
3: Ada Fatima tadi, ada Bunda Ama. Ada Pak Yasir, ada Pak Salman, Winarto, Bunda Nureni, semua pendengar Pro Dangdut.
0: Ya, jangan banyak-banyak.
3: Di mana saja berada, di depannya Mas Sore, buat Bunda Jasmine, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Makasih.
0: Makasih Gasi. Bu Gebi di Tanamandu Lalos. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
4: Assalamualaikum Bung Gasi.
0: Waalaikumsalam. Kenapa jadi kurang semangat ini Ibu Eli?
4: Baru habis berduka ini Bung Gasi.
0: Oh, ikut berduka. Siapa yang?
4: Iya, mama mertua.
0: Oh, mama mertua. Ya, semoga almarhumah dapat diterima ya di sisinya.
4: Iya.
0: Bersabar, bakuat Bu Eli. Kita ini apa menunggu waktu juga kurang lebih sama begitu. Bagaimana Bu Eli?
4: Iya Bung Jasmin.
0: Bu Eli, lagunya Bu Eli?
4: Lagu Mama dari A.S. Ahmadi.
0: Mama dari?
4: Iya, S. Ya. Ahmadi.
0: Oh, S. Ahmadi. Itu lagu dulu sekali kayaknya Bu Eli. Ini Bu Eli.
4: Iya, kalau bukan S. Ahmadi itu Mus Mulyadi.
0: Ini Bu Eli.
4: Judulnya Mama.
0: Bu Eli kalau request lagu, pesan lagu, aduh. Ini belum lahir semua kita sudah.
4: Iya. Minta tolong kasihkan anak baru kehilangan orang tua ini Bung Jasmin. Ya,
0: cari orang
4: tolong
0: tua.
4: Tolong dicarikan.
0: Oh, nanti dicarikan orang tua baru ya. Salam untuk siapa Bu Eli?
4: Buat mama yang baru berpulang ke rahmatullah. Semoga amal ibadahnya dan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami yang sekeluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Okay.
4: Dan semua pendengar tanpa terkecuali di mana saja berada Bu Jasmin. Mm-hmm. Dan sudah menyapa dan maka sapanya masih jadi bertemu sama Bu Jasmin.
0: Makasih. Waalaikumsalam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami lanjutkan kebersamaan kita di Prodandut sore hari ini ya, sebelumnya kita kumandangkan waktu azan asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat mengerjakan salat asar. Insyaallah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berikut kami hadirkan dua buah berita hoax pendengar. Pertama, komentar Luhut soal ijazah terkait polemik Gibran. Beredar unggahan di medsos Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan klaim ikut berkomentar terkait polemik ijazah SLT Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Faktanya unggahan itu adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto terkait, hasilnya identik dengan gambar yang di artikel berjudul Luhut ungkap penyebab orang miskin bertambah meski ekonomi tumbuh 5%. Untuk berita hoax berikutnya, Rusia karantina sebanyak 2.000 orang akibat wabah VES. Beredar sebuah unggahan di medsos Facebook yang mengklaim pemerintah Rusia karantina 2.000 orang akibat wabah VES pada Kamis 8 Oktober 2026. Narasi itu beredar setelah seorang pekerja lab di Siberia terjangkit VES pneumonik lalu meninggal 2 Oktober 2026 akibat kecelakaan kerja di laboratorium. Faktanya pendengar, Gubernur Irkutsk menyebut penyebab kematian pekerja itu sebagai pneumonia yang belum teridentifikasi pasti. Demikian dua buah berita hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Demikian dua buah lagu ya. Terima kasih Fatima Ada Sumanti di Malangga. Sudah pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan lagi, semarakan lagi ruang dengar Anda lewat persembahan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelumnya apa kabar untuk Pak Sudirman ya, penyuluh pertanian yang ada di Desa Kabetan ini ya. Dan juga semua rekan-rekan penyuluh pertanian di Kecamatan Ogodede. Sukses, lancar ya aktivitasnya. Tak lupa juga untuk rekan Bayu Bijis ya, di penjahit Bayu di Panasakan. Sukses ya sama rekan-rekan kerja. Dan tak lupa juga untuk Pak Mang di Malangga Utara. Gimana kabar nih Mang Kumis? Halo Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Winarto. Sudah dapat ini Winarto.
1: Apa yang dapatnya?
0: atau masih cacahan Dika ini? Aduh.
1: Cacahan Dika nih.
0: Aduh. Jangan sampai bakarat begitu. Oke, Winarto, gimana kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Kembali ini Bung Jai.
0: Wih, kalau sudah bilang alhamdulillah, selesai apa-apa kalau begini. Winarto, lagunya siapa Winarto?
1: Lagunya Caca Handika Jawa Sumatera Bung Jasmin.
0: Apa judulnya?
1: Jawa Sumatera.
0: Oh, Jawa Sumatera.
1: Iya.
0: Bagaimana mau dapat jauh-jauh terus yang dicari? Coba yang lokalan lah begitu. Salam lah untuk siapa?
1: Ya, salam lah buat Gibi Kari. Terima kasih atas sapaannya. Lanjut sama Dian di Saluloi, Mas Yarai. Ya, semua-semua pendengar prosa di mana aja berada. Selamat sore semuanya. Selamat mendengarkan Pro Dangdut.

0: di Twilay maksudnya. So ganti alamat ini Bunda Clara. Ada Bunda Jenny juga ya di Lantapan. Ibu Marna di Tambun. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Pahrawi di Tinigi.
1: Pahrawi Tinigi.
0: Ah, kurang lebih sama juga dengan Winarto tadi ini. Aduh. Gimana kabar ini Awi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tubuh sehat, jiwa sehat.
0: Iya.
1: Kuat cuma, mental tidak brutal.
0: Cuma cuma ada satu yang kurang sehat ini Pak Rawi. Aduh. Tanya sama Winarto, jangan tanya sama Mas Siara. Oke. Okay.
1: Lagu di, Bimbang.
0: Oh, Bimbang. Oke. Okay.
1: Kilometer 15.
0: Bagaimana apalagi yang satu ini? Bagaimana mau dapat kalau bimbang terus?
1: Tidak ada nomor kilometer 15.
0: Salam untuk siapa Pak Rawi?
1: Ya, orang gantengnya tahun 2000 itu.
0: Siapa kira-kira?
1: Mangkumis.
0: Oh, Mangkumis. Oh, di Malangga. Waduh. Hati-hati ya.
1: Banyak dari yang untungnya itu udah.
0: Makanya belajar banyak sama emang ya.
1: Ada Mas ini Roy di sini dan Winarto. Terima kasih dan bukan kita.
0: Pastinya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahrawi di Tinigi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sore hari ini kita masih menemani Anda lewat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sebelumnya apa kabar untuk Pak Sahman di Lalos ya. Tak lupa juga untuk Pak Iskandar Maskur, Pak Nawir di Galang. Ada Bang Adim di Ambesia bersama Bung Rahmat Corona di Tinombo ya. Gimana kabar nih Bang Rahmat? Kita lanjut ya. Halo Bro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sore pastinya dengan siapa ini?
2: Dengan apa? Gunawan Kung lagi berimbing di kamar ini.
1: Oh, Ahmad Gunawan. Aduh. Ahmad dari mana ini Ahmad? Saya baru dengar ini Ahmad Gunawan.
2: Tidak. Cuma di desa Pangkung. Jadi pernah saya ke kota punya seminggu cuma satu malam.
1: Oh, kenapa cinta cuma satu minggu. Malam ini? Harus lama begitu.
2: Ya itu cinta cuma satu malam.
1: Cinta jangan cuma cinta satu malam ya. Bagus kalau selamanya toh, siapa tahu bisa pindah KTP dari Pangkung ke kelurahan baru di kota. Iya. Oke, Ahmad ini lagunya Ahmad.
2: Iya. Masih bisa request lagu kan?
1: Lagunya siapa?
2: Kalau ada Mas Kalman masih bisa. Mm-hmm. Lagunya ini, lagunya apa ini? Lagunya Tak Berdaya kan?
1: Tak Berdaya.
2: Dari Haji Merama.
1: Aduh, Tak Berdaya sama siapa?
2: Kalau bisa.
1: Sama Fatima atau Gebi?
2: Leng-lengnya.
1: Ya, singkat salamnya untuk siapa, Ahmad?
2: Semua mau kirim salam dulu. Mm-hmm. Kali berapa? Ada Fatima juga di Komoli, ada Mbak Budi juga. Bosan semuanya di tempat terkecuali.
1: Okay.
2: Selamat sore, selamat beraktivitas.
1: Baik, buat makasih.
2: Selamat bertugas. Selamat bertugas. Selamat sore.
1: Selamat
2: adalah kita.
1: Sore untuk Ahmad Gunawan di Desa Pangkung. Wah, saya pikir sudah di mana Ahmad baru nongol lagi. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Pastinya. Wah, Pak Sahman, jangan-jangan sudah balik kampung ini Pak Sahman.
3: Iya.
1: Oh, dari traveling ceritanya ya.
3: Iya, begitulah Jasmine.
1: Begitu bagus Pak Sahman. Jangan main di kampung terus begitu.
3: Iya, sekali-sekali cari-cari kesegaran lah begitu.
1: Sekali-sekali keluar kampung biar fresh begitu ya, tidak.
3: Betul. Kalau dalam kampung terus bosan juga itu Pak.
1: Ah, ya. Itu dia. Apalagi yang dilihat cuma itu terus kan tidak bagus.
3: Tidak lain itu juga ke belakang, ke depan itu lagi.
1: Bulak-balik.
3: Yang bagus.
1: Oke, Pak Sahman, lagunya lagu apaan ini Pak Sahman?
3: Lagunya apa ya? Rambate Ratahayo, Omay Rama.
1: Rambate Ratahayo,
3: Omay Rama. Rambate Ratahayo.
1: Oke, baik. Salamnya untuk siapa nih Pak Sahman?
3: Salam buat Pak Gunawan tadi di Pangkung. Kemudian Pak Masyar, Pak Lois, kemudian Pak Rusli, ini Pak Rusli mana sekarang? Kemudian Mbak Haryanti, dan Bunda Ama, ya sudah, yang semua tadi pada tadi masuk.
1: Okay.
3: Ya, semoga pada hari ini masih diberikan kesehatan. Baik, terima kasih Pak Jasmin.
1: Assalamualaikum. Pak Sahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu baju gantung Pak Hamid ya di Toboloid. Semoga semakin pulih ini Pak Hamid ya. Semoga bisa beraktivitas seperti biasanya. Pak Rasid di Abaling, bagaimana kabar nih Pak Rasid? Jangan-jangan so tatindis dengan cingke nih Pak Rasid. B Bang Nasrun di Mainili, Parigi Mautong. Apa kabar nih Bang Nasrun? Ada Mbak Maya di Bualemo Gorontalo. Dan semua pendengar dan teman-teman family RRI Buol ya. Halo Pro Dangdut.
0: Halo juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini Bang?
0: Andut adalah kita.
1: Iya. Oh, Bang Nasrun. Wah, panjang umurnya Bang Nasrun. Ya.
0: Iyalah.
1: Aduh. Gimana kabar ya, ini Bang Nasrun?
0: Ya, alhamdulillah kabar baik. Sama kita lagi berkabut, tapi di cuaca lagi kabut ini.
1: Oh, lagi berkabut. Asap. Lagi berkabut. Kabutnya warna apa kalau di Parigi Mautong ini?
0: sama ada kabut di toilet Karimu.
1: Oh, saya kira kabut biru ya. Kalau kabut biru lain sudah itu.
0: Oh, nah ini kabut putih. kabut.
1: Kalau kabut biru, aduh, hati-hati Pak Nasrun.
0: Ini kabut ini mungkin dari bagian barat di kabutnya yang tebal ini.
1: Bang Nasrun, mohon maaf nih lagunya ya. Ikutan saja nih Bang ya, soalnya.
0: Oke deh, ya apa-apa.
1: Yang penting ya, silaturahmi ya.
0: Masalah kusuk. Iya betul.
1: Boleh silakan saya beri kesempatan Pak Nasrun.
0: Ya, pertama-tama Jasminnya sambut tugas. Saya selalu ya bersama keluarga rumah bersama
1: para teman-teman. Sama-sama Pak Nasrun.
0: Ya sudah berstatus selaku pakai di Bul, Kota Tritoli, Posisi Tritoli semuanya yang di Parimo. Salam jabat radiati. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun di Mainili.
4: Yang kau harap dariku itu tak ada padaku, tapi kalau kesetiaan

Harapun Anda berada masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli lewat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini ya. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, silaturahminya ya. Sekaligus menjadi pendengar setia kami di kesempatan ini. Tampak cuaca di wilayah Toli-Toli dan sekitarnya sore hari ini agak cerah ya, walaupun kabut masih terus membayangi. Mudah-mudahan tetap jaga kesehatan ya. Nah, pendengar, kita lanjut lagi untuk menghadirkan persembahan permintaan lagu berikutnya. Saya ingin jumpa sama... Ibu Eli ya, bersama Pahrawi di Tinigi.

Tahukah Anda, laut memiliki banyak filter alami. Salah satunya adalah giant clams atau sering disebut dengan kerang kima. Kerang ini merupakan biota dengan tubuh lunak, mempunyai cangkang dan masuk ke dalam kelas bivalvia. Kerang kima dapat ditemukan di ekosistem terumbu karang dan area yang terpapar sinar matahari. Dapat tumbuh hingga 1,2 meter dan dapat hidup hingga ratusan tahun. Kerang kima merupakan hewan penyaring filter feeder yang memakan berbagai jenis plankton dan materi organik lainnya. Mereka dapat menyaring ratusan liter air laut perharinya. Semakin mereka bertumbuh, semakin banyak pula volume air yang mereka saring. Namun, kerang kima sekarang sudah terancam punah. Kima banyak ditangkap untuk dijadikan bahan makanan dan cangkangnya diambil untuk dijadikan aksesoris. Penangkapan besar-besaran ini mengakibatkan populasi kerang kima semakin sedikit, apalagi siklus reproduksinya tergolong lama. Jika eksploitasi ini terus berlanjut, maka dapat mengakibatkan kepunahan bagi kima dan tentu saja akan berdampak langsung pada ekosistemnya.

Mobile Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Masih bersama saya Jasmine ya, untuk terus menemani suasana kegiatan Anda di sore hari ini jelang malam nanti. Dan sore ini pendengar, sebelumnya apa kabar untuk sahabat UMKM, pejuang ekonomi keluarga yang saat ini terus melakukan berbagai usaha ya guna menggenapi kebutuhan keluarga ya, walaupun di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit ini kita boleh apresiasi para pejuang ekonomi keluarga sahabat UMKM terus melakukan berbagai cara-cara kreatif ya, inovatif untuk bagaimana bisa tetap berjalan dengan lancar usahanya. Hampir selalu kita bicara tentang UMKM. Nah, tanpa kita sadari betapa beratnya usaha saudara-saudara kita yang bergerak di bidang usaha UMKM itu ya. Bahkan hingga saat ini ada yang tembus ke market besar atau pasar yang besar. Ada juga yang masih dalam tahap nasional, lokalan. Tetapi kita juga tidak menampik ya bahwa tidak sedikit juga banyak yang gulung tikar atau sulit untuk beradaptasi alias berkembang. Nah, poin yang kita coba bahas di UMKM Bicara sore hari ini adalah seperti apa sebenarnya gambaran situasi terkini UMKM di berbagai daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran, karena pemerintah memperlihatkan dinamika yang kompleks menghadirkan tantangan berat sekaligus memicu pergeseran strategi bertahan bagi para pelaku usaha.

untuk itu kita coba bedah sore hari ini untuk menghadirkan informasi gambaran situasi terkini para pelaku UMKM di berbagai daerah. Yang pertama, kita coba hadirkan informasi memahami tekanan ganda pada omset UMKM di daerah. Fenomena tekanan ganda atau double pressure yang dialami oleh teman-teman pelaku UMKM di berbagai daerah saat ini tentu menjadi isu penting dalam perekonomian lokal. Salah satu pukulan telak yang dirasakan langsung oleh para pelaku usaha adalah penurunan permintaan secara drastis dari sektor pemerintah. Nah, seperti halnya hilangnya pasar utama. Selama bertahun-tahun, anggaran belanja instansi pemerintah menjadi motor penggerak utama ekonomi lokal. Ketika pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pengetatan atau efisiensi anggaran seperti pembatasan perjalanan dinas, pemangkasan anggaran rapat, seminar, dan pengurangan kegiatan seremonial, dampaknya pun langsung dirasakan oleh rantai pasok lokal seperti sektor kuliner dan catering. Usaha catering, rumah makan, sampai penyedia snack box yang biasanya mendapatkan pesanan dalam jumlah yang besar untuk rapat dinas misalnya, harus kehilangan sumber pendapatan aslinya. Belum lagi sektor pariwisata dan perhotelan dan konveksi. Hotel-hotel non-bintang, penginapan lokal, serta industri konveksi mengalami penurunan okupansi dan pesanan yang tajam. Lalu sektor suvenir dan kerajinan. Pameran dan cenderamata resmi yang biasanya diborong oleh dinas atau instansi untuk tamu, kini

solusi dan langkah mitigasi. Nah, pendengar, untuk keluar dari tekanan ganda ini, UMKM di daerah tentu tak bisa lagi hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Tentu diperlukan transformasi strategis, cara-cara yang kreatif. Misalnya, ada yang namanya diversifikasi pasar, yaitu beralih dari bisnis pemerintah menuju bisnis ke consumer dengan memanfaatkan platform digital dan pemasaran media sosial. Digitalisasi dan adopsi e-katalog bergabung dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik agar proses bisnis tetap transparan dan dapat diakses dengan pola anggaran yang baru. Yang tak kalah penting adalah inovasi produk, yaitu menyesuaikan produk agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat luas yang memiliki daya beli lebih selektif saat ini. Saya yakin sebagian dari teman-teman UMKM sudah banyak juga melakukan solusi dan langkah-langkah mitigasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, itu dia pendengar, salah satu gambaran situasi terkini UMKM kita yang ada di berbagai daerah. Salah satunya adalah tekanan ganda pada omset UMKM daerah.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sambil menemani Anda yang tengah menikmati suasana santai sepulang dari tempat aktivitas, atau Anda yang saat ini berada di perjalanan pulang ke rumah ya, sambil dengar-dengar kami, kita ucapkan selamat sore. Dan tentu kita masih hadirkan informasi terkini mengenai gambaran situasi usaha mikro, kecil dan menengah di berbagai daerah, termasuk di Kota Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Nah, kalau saja tadi kita sudah hadirkan salah satu gambaran situasi terkini UMKM kita di daerah adalah adanya tekanan ganda pada omset UMKM di daerah. Kemudian, adanya kesenjangan dampak ekonomi di antar wilayah. Nah, pendengar, kesenjangan dampak ekonomi antar wilayah ini merupakan fenomena nyata di mana guncangan fiskal, kebijakan penghematan atau perlambatan anggaran tidak lagi dirasakan secara merata oleh setiap daerah. Karakteristik struktur ekonomi lokal sangat menentukan tingkat ketahanan atau kerentanan suatu wilayah. Nah, untuk itu berikut ini mengenai seperti apa kesenjangan dampak berdasarkan wilayah dengan fokus khusus pada daerah yang sangat bergantung pada belanja pemerintah. Yang pertama, anatomi daerah bergantung belanja pemerintah, fiscal dividend regions. Wilayah-wilayah ini umumnya berada di luar pusat-pusat industri atau komersial besar, seringkali di kabupaten atau kota baru, daerah tertinggal atau wilayah yang pendapatan asli daerahnya itu masih sangat rendah, sehingga sangat bergantung pada dana transfer, dana alokasi khusus, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD. Lalu, roda perekonomian lokal tidak digerakkan oleh sektor swasta yang mandiri atau ekspor global, melainkan oleh injeksi likuiditas dari proyek-proyek infrastruktur fisik, pengadaan barang, jasa pemerintah, serta belanja pegawai. Lalu, mekanisme penularan kontraksi, efek domino. Ketika terjadi penundaan, realokasi atau pemotongan anggaran di tingkat pusat maupun daerah, mau tak mau berdampak langsung terhadap menjalarnya ke sektor real melalui beberapa tahapan, yaitu adanya penghentian atau perlambatan proyek fisik, kekeringan likuiditas sektoral, serta jatuhnya sektor informal. Mana warung-warung kecil, kios kelontong, penyedia jasa sewa rumah, kos, hingga sopir angkut lokal bergantung pada aktivitas pekerja kantoran atau buruh proyek mengalami tekanan berat karena hilangnya basis konsumen mereka. Untuk melihat kesenjangan ini secara utuh, kerentanan daerah bergantung belanja pemerintah dapat dikontraskan dengan wilayah yang memiliki karakter seperti wilayah industri manufaktur, lebih rentan terhadap guncangan rantai pasok global. Lalu wilayah berbasis jasa dan pariwisata, wilayah agraris atau perkebunan. Nah, resiko ketimpangan yang melebar, daerah yang minim diversifikasi ekonomi tentu akan lebih lambat bangkit dari krisis dibanding wilayah yang memiliki basis pajak mandiri dan sektor swasta yang dinamis. Lalu, urgensi transformasi ekonomi. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak terus-menerus memelihara jis ekonomi atau ketergantungan mutlak pada APBD, melainkan mulai mendorong kemandirian lewat UMKM, hilirisasi produk lokal, dan peningkatan iklim investasi swasta agar dapat tercipta ketahanan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, itu dia informasi salah satu dampak atau situasi gambaran para pelaku UMKM kita di berbagai daerah. Setelah tekanan ganda, tekanan omset ganda, lalu kesenjangan dampak ekonomi antar wilayah pendengar.

mendengar dimanapun Anda berada sambil dengar-dengar lagu-lagu favorit Anda mungkin ya. Sore hari ini kita masih terus informasikan seputar gambaran ataupun situasi terkini para pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Nah, sampai kita pada informasi terakhir mengenai situasi terkini para pelaku UMKM di berbagai daerah, yaitu tantangan pembiayaan dan digitalisasi yang belum merata yang dihadapi juga oleh teman-teman pelaku UMKM. Nah, pendengar, adanya dinamika ekonomi saat ini menuntut para pelaku UMKM, khususnya di daerah, untuk terus bergerak lebih lincah dan strategis. Menghadapi himpitan keuntungan yang semakin tipis serta kesenjangan digital, ketahanan bisnis sangat bergantung pada efisiensi internal dan kemampuan untuk bagaimana bisa mengatasi hambatan permodalan. Kenaikan harga bahan baku yang tidak selalu dapat diimbangi dengan kenaikan harga jual memaksa pelaku UMKM untuk memutar otak demi menjaga kelangsungan usaha. Nah, untuk itu adanya pengetatan biaya operasional, optimalisasi struktur tim, dan pemberdayaan tenaga kerja keluarga. Sementara untuk tantangan akses pembiayaan formal yang dialami oleh teman-teman pelaku UMKM saat ini adalah kendala administratif dan legalitas, minimnya agunan, serta rendahnya literasi keuangan. Digitalisasi sering digadang-gadang sebagai jalan keluar utama, namun pada prakteknya di lapangan masih saja menghadapi hambatan struktural yang cukup kompleks. Agar UMKM dapat keluar dari tekanan biaya dan hambatan digital, mungkin berikut ini beberapa langkah strategis tidak salah untuk dilakukan, yaitu kolaborasi dan konsolidasi. Bergabung dengan koperasi atau klaster sentra industri lokal. Pemanfaatan biaya alternatif serta peningkatan kapasitas digital berkelanjutan.

Meskipun total penyaluran pembiayaan perbankan secara nasional tercatat masih tumbuh, namun akses terhadap permodalan formal bagi pelaku UMKM di daerah, termasuk di pedesaan, realitasnya masih diwarnai kendala administratif, minimnya agunan, serta literasi keuangan yang rendah. Nah, digitalisasi juga menghadapi tantangan. Di mana adopsi teknologi belum sepenuhnya diimbangi oleh kemampuan optimalisasi pasar secara digital. Nah, itu dia pendengar, gambaran situasi terkini usaha mikro, kecil dan menengah di berbagai daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah. Demikian pendengar untuk informasi seputar UMKM yang terjadi di berbagai daerah saat ini.

0: Halo, ya, ya, halo.
1: Apa betul ini HP-nya Pak Dula yang menjual saraba itu ya?
0: Iya, benar. Kenapa ya, Bu?
1: Oh, bisa saya pesan minuman sarabanya 5 gelas, Pak Dula? Soalnya kan ini malam lagi hujan, jadi bisa ya diantar, Pak Dula? Nanti kalau sampai di rumah baru saya bayar ya.
0: Ya, ya, ya. Bagaimana ya?
2: Manfaatkan aplikasi usaha, baik pengantaran, promosi produk untuk kelancaran usaha.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami siarkan informasi Gema Saripati Maju.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami dalam liputan berita Sekorwil 4 Gemah Saripati Maju untuk edisi hari ini 12 Oktober 2026 langsung dari RRI Mamuju bersama saya Mega Pika yang kami siarkan juga melalui RRI Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, Ampana, dan Bau-Bau. Pendengar, untuk informasi pertama kita akan menemui rekan Sofi dari RRI Kendari untuk menyampaikan informasi dari Kendari. Selamat sore rekan Sofi. Selamat sore rekan Sofi dari RRI Kendari. Rekan Sofi dari RRI Kendari. Baik, untuk informasi dari Kendari pendengar, pemerintah kota Kendari menegaskan penjualan tabung gas LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi atau HET dapat dikenai sanksi. Penindakan akan dilakukan secara bertahap mulai dari imbauan hingga teguran sebelum pemberian sanksi administrasi maupun juga pidana yang disampaikan selengkapnya oleh IDAM.
2: Sebagai operator. Nah, terkait dengan HET di dalam pergub.
3: Penjualan tabung gas LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi atau HET menjadi salah satu pelanggaran yang dapat ditindak oleh pemerintah. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari Syafrudin mengatakan, ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur Sultra Nomor 38 Tahun 2012 tentang penetapan harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kg untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro. Dalam aturan tersebut, kata Syafrudin, agen dan pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Syafrudin, sebelum sanksi diberikan, penindakan dilakukan melalui tahapan pengawasan dan pembinaan, di mana pelanggaran terlebih dahulu diberikan imbauan, teguran secara lisan maupun tertulis. Dan jika pelanggar tetap dilakukan, maka dapat berlanjut pada pemberian sanksi administrasi maupun sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Penindakan ini dilakukan untuk memastikan LPG subsidi tetap disalurkan sesuai dengan ketentuan dan masyarakat dapat memperoleh LPG subsidi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Berkaitan dengan sanksi terkait dengan distribusi dan penyaluran tadi, sanksi itu akan diberikan oleh badan pengelola, dalam hal ini Pertamina sebagai operator. Nah, terkait dengan HET di dalam Pergub 38/2012 itu disebut di pasal 8 itu bahwa pelanggaran terhadap HET, menjual di atas HET itu dapat dikenakan sanksi pidana. Nah, dalam prosesnya bisa saja diawali dari misalnya kami dulu menghimbau, kemudian memberikan teguran secara lisan, kemudian memberikan secara tertulis, sanksi secara tertulis, kemudian bahkan kita bisa limpahkan ke aparat penegak hukum ataupun mungkin sanksi administrasi lainnya yang bisa kami terapkan.
3: Lebih lanjut, Syafrudin menghimbau seluruh agen dan pangkalan mematuhi ketentuan harga eceran tertinggi yang berlaku. Pengawasan dan penindakan diharapkan dapat mencegah penjualan LPG bersubsidi di atas harga yang telah ditetapkan sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen. Dari Kendari, IDHAM, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Kendari yang disampaikan rekan IDHAM dan selanjutnya informasi dari RRI Bone kita akan menemui rekan Arviani. Selamat sore rekan Arviani.
4: Selamat sore Mega Pika.
0: Baik, silakan informasi Anda.
4: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Polusi menjadi salah satu penyebab kasus flu dan batuk di Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
5: Kasus flu dan batuk di tingkat kabupaten hingga saat ini dilaporkan masih ditemukan secara umum. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone memastikan belum menemukan adanya jenis virus flu yang spesifik. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dr. Kasmawar Abbas mengungkapkan, kasus ini banyak ditemui di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan klinik. Kasus tersebut dipicu oleh faktor lingkungan seperti maraknya polusi udara serta paparan residu pembakaran sampah di pemukiman warga. Selain itu, penularan kontak erat di lingkungan sekolah dan pemukiman turut mempercepat penyebaran.
6: Kalau sekarang banyak, karena kan kita sekarang lagi musim kemarau, sayang, polusi, batuknya bisa karena debu, polusi udara pada anak-anak. Lebih-lebih kalau musim kemarau, kalau misalnya dia anak kecil, kecenderungan dia langsung pulang karena pengaruh suhu ekstrim, minum-minuman dingin. Sedangkan itu kan penyebabnya juga karena kalau bisa, misalnya juga karena selain faktor cuaca, misalnya kalau dia faktor virus, itu kan dia mudah sekali penyebarannya. Misalnya satu orang di rumah itu menderita flu, karena virus itu ya 5 orang itu berpotensi juga dia tertular jika disertai dengan imunitas tubuh yang rendah juga.
5: Dinas Kesehatan juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai faktor resiko pada anak, terutama anak dengan status imunisasi tidak lengkap. Kebiasaan merokok anggota keluarga di rumah juga memicu paparan asap bagi perokok pasif yang memperbesar resiko gangguan pernapasan dan penurunan daya tahan tubuh.
4: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Kita kembali ke rekan Mega Pika.
0: Pendengar, demikian tadi informasi dari rekan Arviani dari RRI Bone. Pendengar, selanjutnya kita akan menemui rekan Yuni Safira dari RRI Ampana untuk menyampaikan informasi dari Ampana. Selamat sore rekan Yuni.
7: Baik, selamat sore rekan Mega Pika. Baik, informasi silakan. Dari RRI Ampana sore hari ini, penguatan ekonomi lokal. Pemerintah Kelurahan Bailo Baru dorong produk inovatif perikanan berupa abon ikan dan ikan pupuh. Berikut laporan Ibnu Abbas.
8: Hasil tangkapan ikan yang melimpah menjadi kesempatan bagi masyarakat Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota, Tojo Una-Una untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Menurut Lurah Bailo Baru, Abidin, ikan hasil tangkapan nelayan ini selain dijual, juga dapat diolah menjadi abon ikan melalui serangkaian proses pengolahan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual, menghasilkan produk yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain abon ikan, warga setempat Tutur Lurah Bailo juga mengolah ikan menjadi ikan pupuh.
9: Ada program kelurahan yang saya masukkan, ada pelatihan-pelatihan pembuatan abon dari hasil tangkap ikan pada saat hasil tangkap meningkat. Ikan itu kalau lama dorong tampung bisa-bisa melek. Tapi dengan ada aktivitas tadi, ikan fufu, ikan asap kalau dengan abon, dorong olah jadi abon dari dengan ikan fufu tadi.
8: Tujuan utama pengembangan hasil-hasil perikanan masyarakat ini, ungkap Lurah Bailo Baru Abidin, untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen yang relatif bervariasi, serta memperkuat posisi dan daya saing UMKM lokal, memastikan produk yang dihasilkan selalu relevan dan sesuai dengan permintaan serta perubahan selera masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Mega Pika.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Pendengar, informasi selanjutnya, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di SMK Negeri 1 Rangas Mamuju. Berikut disampaikan selengkapnya Ahyan Irsyada dari RRI Mamuju.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik di sekolah. Pelaksanaan program MBG di Sulawesi Barat sendiri sudah berjalan kurang lebih dalam 2 tahun terakhir. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program tersebut di sekolah serta dampak yang dirasakan oleh para siswa, berikut wawancara kami bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKN 1 Rangas Kabupaten Mamuju, Nika Dek Sri Wahyuni. Baik Ibu, bagaimana Ibu menilai berjalannya program MBG yang telah berjalan kurang lebih 2 tahun terakhir di SMKN 1 Rangas?
11: Baik, program MBG ini kalau di sekolah kami itu sangatlah baik. Apalagi program MBG ini berjalan sudah sekitar 2 tahun di SMK Rangas. Mulai dari uji coba kami sudah mendapatkan, karena kebetulan di sekolah kami ini kan jumlah siswanya hampir 1000 waktu itu. Itu kan syarat-syarat ya untuk pemenuhan penerima MBG. Jadi kami ini ya sudah cukup lama yang namanya merasakan MBG. Jadi begitu.
10: Lalu, apakah terdapat perubahan bagi para murid semenjak berjalannya program MBG?
11: Ya, pastinya ada perubahan. Ya kan anak-anak kami itu kan dari beberapa daerah ya, ada yang dari jauh, ada yang anak kos. Sekiranya mereka memang kadang lupa uang jajan atau kehabisan uang jajan, itu MBG ya sangat-sangat cukup membantu dalam ya mengisi perut mereka. Jadi seperti itu, dari awalnya ya mereka mungkin tidak makan, ya akhirnya ada makanan yang bisa dimakan. Jadi seperti itu, jadi memang membantu. Dan anak-anak di sini antusias menerima MBG itu, jadi begitu.
10: Apakah harapan dan masukan Ibu terhadap berjalannya program MBG ke depan?
11: Kalau harapan saya, mungkin sebagian juga saya dengar dari anak-anak gitu, harapannya ya MBG ini tetap berjalan, sebisanya berjalan. Itu tergantung dari pemerintah ya, program pemerintah. Namanya program pemerintah itu pasti baik untuk rakyatnya, apalagi untuk kami begitu. Itu pasti namanya sudah diprogramkan, berarti kan sudah melalui survei, kebutuhan-kebutuhan, berarti dianggap bisalah untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi ya kami sebagai sekolah penerima, kami sangat menerima program ini. Jadi seperti itu. Ya untuk bagaimana kelanjutan dan bagaimananya ya tergantung dari pemerintah. Kita sekolah kan sifatnya hanya menerima. Dan siapa sih yang tidak mau dikasih kenyang? Semua pasti mau dikasih kenyang untuk memenuhi kebutuhan primer itu, makan terutama. Jadi kami sangat sangat antusias, sangat berterima kasih kepada Pak Presiden dengan program ini. Kalau saya masih bisa ya sangat berterima kasih, kalau tidak ya dikembalikan lagi ke pemerintah. Jadi seperti itu.
10: Demikian wawancara kami bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMKN 1 Rangas Kabupaten Mamuju, Nika Dek Sri Wahyuni, mengenai pelaksanaan program MBG di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Terima kasih masih menemani kebersamaan kita liputan berita Sekorwil 4 dalam Gema Sari Pati Maju. Dan setelah dari informasi dari RRI Mamuju, kita akan beralih ke RRI Toli-Toli menemui rekan Jasmine. Selamat sore rekan Jasmine.
13: Selamat sore rekan Pika di RRI Mamuju.
0: Baik, silakan informasi Anda.
13: Peringat pemirsa, peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Buol, Senin 12 Oktober 2026 berlangsung hikmat dengan dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan sejumlah kepala daerah. Momentum ini menjadi ajang memperkuat kebersamaan dan mendorong kemajuan Kabupaten Buol di bawah kepemimpinan Bupati Risar Yudi Triwibowo. Selengkapnya Alfiansyah melaporkan.
14: Baik, saudara. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Buol berlangsung hikmat di lapangan alun-alun kantor Bupati Buol Senin 12 Oktober 2026. Peringatan hari jadi daerah tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan serta mendorong pembangunan Kabupaten Buol ke arah yang lebih maju. Upacara tersebut dihadiri sejumlah tamu undangan, diantaranya para kepala daerah dari kabupaten tetangga serta rombongan Gubernur Sulawesi Tengah. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Buol. Dalam sambutannya, Anwar Hafid menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Buol. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bahu-membahu bersama pemerintah dalam memberikan kontribusi dan karya terbaik bagi kemajuan daerah. Menurutnya, semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong pembangunan serta mewujudkan Kabupaten Buol yang semakin maju dan sejahtera.
15: Melalui ulang tahun ke-27 ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol
16: mari kita bahu-membahu pemerintah dan masyarakat untuk memberikan karya terbaik kita dalam posisi apapun kita, karena ibu kita ini tidak mungkin akan sehat, ibu kita ini tidak mungkin akan bahagia tanpa dukungan dan tanpa partisipasi dari seluruh anak-anaknya.
14: Sementara itu, Bupati Parigi Motong Erwin Burase saat ditemui RRI menyampaikan terima kasih kepada sahabatnya, Bupati Buol Riz Haryudi Triwibowo. Ia mengaku terakhir kali berkunjung ke Buol sekitar 15 tahun lalu. Karena itu, ia menyempatkan diri hadir secara langsung untuk mengikuti perayaan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Buol. Erwin berharap Kabupaten Buol dapat terus berkembang dan semakin maju di bawah kepemimpinan Riz Haryudi Triwibowo. Ia juga berharap momentum peringatan hari jadi tersebut dapat memperkuat semangat serta membawa kemajuan bagi masyarakat Buol.
17: Ya, alhamdulillah. Ya, ini terima kasih dengan Bupati Buol. Beliau sahabat saya. Apalagi saya ke Buol ini mungkin 15 tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah ini menyempatkan diri. Kita berharap Kabupaten Buol ini tentunya bisa semakin maju dengan dipimpinnya Pak Buol ini, sahabat saya sebagai Bupati, orang yang baik, programnya saya dengar berjalan dengan baik. Ya, insya Allah kita mensupport. Lagi Pak Gubernur hadir membawa bantuan-bantuan sembako 5.000 paket. Bagus, saya kira ini apresiasi dari kita. Semoga Kabupaten Buol semakin baik dan semakin sejahtera.
14: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Buol ditutup dengan acara rahmat tamah dan makan bersama Gubernur Sulawesi Tengah beserta para tamu undangan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid juga menyerahkan bantuan sebanyak 5.000 paket sembako bagi masyarakat Kabupaten Buol. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kesejahteraan warga di Kabupaten Buol.
13: Demikian untuk informasi dari RRI Toli-Toli mengenai HUT ke-27 Kabupaten Buol. Saya Jasmin, mewakili rekan-rekan yang bertugas bersama Dava dan Darwis, kembali ke Mega Pika di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Jasmin dari RRI Toli-Toli. Pendengar, untuk informasi lainnya kita akan menuju ke RRI Palu menemui rekan Joko Nurcayo. Selamat sore rekan Joko.
18: Selamat sore Mega.
0: Baik, silakan informasi Anda.
18: Baik. Pergar mau peringati Hari Museum Nasional, Museum Sulawesi Tengah menggratiskan tiket masuk bagi seluruh pengunjung untuk mengenal lebih dekat ribuan koleksi cagar budaya daerah.

0: memperkuat pelayanan publik atau public oriented agar koleksi tersebut dapat dikenal lebih luas oleh warga. Karena itu, Museum Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan dan menyiapkan berbagai program edukatif bagi masyarakat.
1: Orientasinya ke publik, ini public oriented supaya museum bisa lebih mengedukasi dan memunculkan sikap kecintaan dan membangun karakter ini. Nah, ini yang paling penting. Nah, di bulan Oktober ini kegiatan kami yang laksanakan ini cukup banyak, tapi kita tunggu. Dan khusus untuk hari museum itu, kami menggratiskan di hari Senin untuk berkunjung ke museum.
0: Selain program gratis masuk museum, UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah juga akan menggelar serangkaian kegiatan sepanjang Oktober ini, seperti lomba tata pamer dan program museum keliling ke Kabupaten Banggai Kepulauan. Sementara untuk November mendatang, pihak museum berencana untuk menyelenggarakan pameran koleksi numismatika atau mata uang kuno. Rim berharap berbagai program inovasi ini dapat berjalan optimal agar rasa memiliki dan kecintaan terhadap museum dapat terus tumbuh di tengah masyarakat.
2: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju untuk hari ini. Dari RRI Palu, kami yang bertugas, saya Joko Nur Cahyo Sujari. Bersama teknik studio ada Edi Firmansa dan juga rekan Iwan. Kembali ke rekan di RRI Mamuju, Mega.
3: Baik, terima kasih rekan Nur Joko Nur Cahyo dari RRI Palu pendengar. Dari RRI Palu kita ke RRI Bau-Bau menemui rekan Siti Nur Hardianti. Rekan Siti Nur Hardianti, selamat sore.
4: Sore.
3: Baik, silakan informasi Anda.
4: Ya, informasi dari Kota Bau-Bau, mengawali rangkaian HUT Kota Bau-Bau, pemerintah menggelar Ritual Santiago sebagai bentuk penghormatan kepada para raja dan Sultan Buton sekaligus upaya melestarikan warisan budaya. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Harul Mulku melaporkan.
5: Ini warisan nilai. Nah, ini juga mengajarkan kepada anak-anak muda kita semua yang hadir bahwa menghargai para pendiri, founding father negeri ini, khususnya Kota Bau-Bau, menghargai jasa-jasa mereka.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau mengawali rangkaian peringatan Hari Jadi Bau-Bau ke-485 dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom dengan menggelar Ritual Santiago pada Senin 12 Oktober 2026. Tradisi ini menjadi bentuk penghormatan kepada para raja dan Sultan Buton sekaligus doa sebelum rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kota dimulai. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam, mengatakan pelaksanaan Santiago lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya merupakan upaya pengembalian makna ritual sebagai bentuk permohonan izin dan doa kepada para leluhur. Ziarah ini menyasar sejumlah makam sultan di sekitar Masjid Agung Keraton Buton. Pemerintah akan melanjutkan kegiatan tersebut secara bertahap karena belum seluruh makam para sultan dapat dikunjungi dalam satu rangkaian kegiatan.
5: Ya, ini menjadi pewarisan nilai bahwa peserta galangnya kita lihat itu adalah anak-anak muda kita, anak-anak remaja yang sebelumnya kan oleh orang tua ya. Sekarang tadi sudah anak muda, ini pewarisan nilai. Nah, ini juga mengajarkan kepada anak-anak muda kita semua yang hadir bahwa menghargai para pendiri, founding father negeri ini, khususnya Kota Bau-Bau, menghargai jasa-jasa mereka.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, LM Idrus Taufik Saidi, mengatakan Ritual Santiago menjadi momentum untuk mengingat kembali perjalanan sejarah dan fondasi pemerintahan yang diwariskan para leluhur. Menurutnya, pelestarian tradisi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan kelompok pemerhati budaya, kelompok sadar wisata, serta perangkat masjid yang selama ini menjaga tradisi dan nilai spiritualitas Kesultanan Buton.
7: Bahwa hari ini tidak akan pernah ada kalau cerita masa lalu itu tidak hadir. Nah, untuk kita membangkitkan semangat pengelolaan pemerintahan, pengelolaan birokrasi, mari kilas balik tentang sejarah masa lalu. Nah, Mandeng Father, para leluhur telah meletakkan dasar di negeri ini.
6: Peserta Ritual Santiago yang terdiri dari jajaran pemerintah, Sarana Masjid Agung Keraton Buton, dan unsur Forkopimda hadir mengenakan pakaian kebesaran adat Buton. Proses ini diisi dengan pembacaan doa serta siraman makam sebagai bentuk penghormatan dan peneguhan nilai kepemimpinan warisan kesultanan. Iring-iringan Santiago dimulai dari Kamalikara, Istana Sultan Hamidi, menuju Masjid Agung Keraton Buton untuk menjemput sarana hukumu atau perangkat Masjid Agung Keraton, lalu ke makam para sultan.

0: untuk ziarah kubur diawali dari makam Sultan Buton pertama, Sultan Morhum. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Mamuju. Pendengar, setelah informasi dari RRI Bau-Bau, kita akan hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Harga sejumlah komoditas cabai di Pasar Mamuju, Sulawesi Barat mengalami kenaikan signifikan dalam 3 pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan lonjakan tertinggi setelah harganya menembus Rp120.000 per kilogramnya, dan akan disampaikan langsung oleh rekan Asmira dari RRI Mamuju. Asmira.
2: Selamat sore.
1: Baik, silakan informasi Anda, rekan Asmira.
2: Baik, terima kasih rekan Mega. Harga sejumlah komoditas cabai di Pasar Baru Mamuju, Sulawesi Barat mengalami kenaikan signifikan dalam 3 pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan lonjakan tertinggi setelah harganya menembus Rp120.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Adi, mengatakan harga cabai rawit yang normalnya berkisar Rp35.000 per kilogram kini mengalami kenaikan secara bertahap, mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per kilogram. Menurut Adi, kenaikan harga tersebut turut dipengaruhi terbatasnya pasokan cabai rawit lokal. Kondisi itu membuat pedagang kesulitan memperoleh komoditas cabai lokal dan harus mengandalkan pasokan dari luar daerah.
3: Kalau cabai lebih tinggi lagi, cabai keriting Rp80.000, cabai besar Rp65.000, kalau cabai rawit Rp120.000. Biasanya cabai itu paling biasanya Rp35.000 kalau untuk cabai rawit. Awalnya naik Rp80.000 baru Rp100.000, sekarang sudah mencapai Rp120.000 per kilonya.
2: Ia menduga kondisi musim kemarau turut mempengaruhi ketersediaan pasokan cabai rawit di pasaran. Berkurangnya pasokan tersebut berdampak pada harga jual yang terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Adi berharap pasokan komoditas pangan khususnya cabai rawit dapat kembali normal setelah kondisi musim kemarau berakhir, sehingga harga di pasaran berangsur stabil. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasi dari rekan Asmira dari RRI Mamuju. Dan pendengar, kita akan menemui rekan Hermala Sari dari RRI Makassar untuk menyampaikan informasi lainnya. Selamat sore rekan Hermala Sari.
4: Selamat sore rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, silakan informasi Anda.
4: Baik, terima kasih. Dan berikut kami akan hadirkan informasi news feature Astacita dari RRI Makassar, di mana Kodam 14 Hasanuddin mempercepat pembangunan dan jembatan perintis Garuda di pedesaan untuk segera dirasakan manfaatnya oleh warga pedesaan. Berikut disampaikan Sarifuddin.
5: Dalam mendukung program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto, Kodam 14 Hasanuddin merealisasikan program prioritas nasional melalui pembangunan jembatan rakyat di pedesaan. Kodam 14 Hasanuddin menghadirkan jembatan perintis Garuda sebagai jawaban harapan masyarakat yang kesulitan mengakses jalan yang dipisahkan oleh sungai tanpa jembatan, terkhusus di beberapa titik kabupaten wilayah Sulawesi Selatan. Kehadiran jembatan perintis Garuda merupakan infrastruktur vital sebagai akses yang aman dan layak bagi warga di pedesaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ke berbagai tujuan. Kodam 14 Hasanuddin membangun sebanyak 133 jembatan perintis Garuda hingga Agustus 2026, dan pada September 2026, Kodam 14 Hasanuddin telah meresmikan beberapa jembatan rakyat di Sulawesi Selatan, yakni di Kabupaten Baru, Maros, Pangkep, dan Kabupaten Wajo. Jembatan Garuda telah diresmikan Kodam 14 Hasanuddin, yakni di Sungai Kaladi, Botoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru, dan jembatan perintis Garuda juga telah dinikmati masyarakat di Tompobulu, Kabupaten Maros. Demikian juga salah satu jembatan di Kabupaten Pangkep juga telah selesai pengerjaannya. Salah satu program jembatan rakyat perintis Garuda yang telah diresmikan di Kabupaten Wajo dan manfaatnya telah dirasakan warga setempat di pedesaan. Jembatan Garuda yang dibangun di wilayah Sulawesi Selatan, pembangunannya dilaksanakan jajaran Kodam 14 Hasanuddin bekerjasama dengan unsur lainnya dan masyarakat setempat untuk mempercepat pembangunan jembatan rakyat, baik jembatan beton, jembatan gantung, dan juga jembatan Ramco. Komandan Kodim Wajo Letkol Minyonggi mengapresiasi berbagai pihak pembangunan jembatan perintis Garuda di Kabupaten Wajo untuk memenuhi harapan masyarakat pedesaan. Letkol Minyonggi mengatakan percepatan pembangunan penyelesaiannya terwujud atas dukungan pemerintah daerah, berbagai unsur, dan masyarakat.
6: Wajo, selamat malam. Serta untuk masyarakat yang sempat hadir, tokoh pemuda dan tokoh petani yang sempat hadir di tempat ini, saya mewakili pemerintah Kecamatan Manik Pajo mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Prabowo dan Bapak Panglima yang telah hadir di tempat kami ini dalam rangka meninjau jembatan Garuda. Ini untuk kami merasa berterima kasih banyak kepada Presiden dan pimpinan TNI yang telah membangun jembatan Garuda di sini. Karena dengan adanya jembatan ini, masyarakat petani sangat terbantu. Jadi tidak perlu lagi berputar, karena kan selama ini mereka berputar sangat jauh. Dengan adanya akses jembatan ini, dapat mempersingkat waktu dan untuk pengangkutan kawat dari Bekasi ke Jalan Raya cukup dekat. Ya. Dan kebetulan saya juga dari anak kolom. Ya. Saya juga ditempatkan di sini sangat mati untuk menjadi tamat di sini. Jadi saya sebagai...
5: Sementara pembangunan jembatan Garuda di Kabupaten Pangke memberikan harapan baru kepada warga desa setempat yang telah memudahkan akses jalan masyarakat ke berbagai aktivitas mereka sehari-hari. Salah seorang warga setempat, pengguna manfaat jembatan perintis Garuda di Kabupaten Pangke, Haji Umar menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membangun jembatan di desanya dan telah menjadi infrastruktur jalan masyarakat yang memudahkan untuk bepergian dengan berbagai kepentingan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
7: Terima kasih saya sebagai warga Kampung Kapur Punyawai pada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas programnya membangun jembatan di setiap pelosok negeri. Yang kedua, rasa terima kasih kami juga sebagai masyarakat pada Pangdam 14 Hasanuddin, pada Bapak.
5: Pembangunan jembatan perintis Garuda di wilayah Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh jajaran Kodam 14 Hasanuddin dan penyelesaiannya telah diwujudkan di beberapa titik, diapresiasi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi saat meresmikan jembatan perintis Garuda di Tompobulu, Kabupaten Maros.
8: Kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI Angkatan Darat, lebih khusus lagi kepada Pak Pangdam beserta seluruh jajaran, mulai dari inisiatif sampai menerjemahkan apa kemauan Bapak Presiden, dan hadirlah di tengah-tengah masyarakat kita jembatan perintis Garuda untuk masyarakat Tompobulu, lebih khusus masyarakat Bontomanurung dan Bontomatinggi. Tentu ini bukan sekedar pembangunan infrastruktur fisik saja, tapi ini adalah jembatan harapan untuk masyarakat kita.
5: Kemudahan akses jalan bagi masyarakat, adanya program prioritas Presiden Prabowo Subianto memberikan kegembiraan bagi masyarakat, baik orang tua terutama anak-anak yang sehari-harinya harus menyeberang sungai pergi pulang sekolah setiap hari sebelum hadirnya jembatan gantung di desanya. Pangdam 14 Hasanuddin Majen TNI Bangun Nawoko bersama warga di Kabupaten Wajo yang menikmati manfaat jembatan perintis Garuda menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memprogramkan pembangunan jembatan perintis Garuda dan salah satunya berada di desa mereka.
9: Terima kasih Bapak Presiden Prabowo.
10: Oke, makasih.
5: Pembangunan jembatan perintis Garuda di wilayah Sulawesi Selatan yang dibangun jajaran Kodam 14 Hasanuddin terus menggenjot percepatan penyelesaiannya agar segera digunakan masyarakat untuk mengakses ke berbagai tujuan mereka, baik kebutuhan perekonomian, kesehatan, serta pendidikan bagi anak-anak pedesaan.
4: Dan sekian informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. Kita kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan berita berjaringan Sekarwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini 12 Oktober 2026. Dan pendengar yang kami siarkan tadi melalui RRI Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, Ampana, dan Bau-Bau. Saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga kerabat kerja yang bertugas. Ada rekan Friendly pamit, selamat sore dan sampai jumpa.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Demikian pendengar Gema Saripati Maju yang kami siarkan melalui Pro 1 RRI Mamuju. Dan kembali bersama kami di RRI Tolitoli selanjutnya sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tolitoli dan sekitarnya. Berikut kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Imran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Demikianlah persembahan lagu-lagu gambus modern yang kami hadirkan pada kesempatan hari ini. Masih bersama kami di program 1 RRI Toli-Toli. Sesaat lagi pendengar, kita akan persembahkan lagu-lagu daerah Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong.

Indonesia. Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya, malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah JustTip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus JustTip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan JustTip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku JustTip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah persembahan lagu-lagu daerah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli.

0: Tahukah Anda, laut memiliki banyak filter alami. Salah satunya adalah giant clams atau sering disebut dengan kerang kima. Kerang ini merupakan biota dengan tubuh lunak, mempunyai cangkang dan masuk ke dalam kelas bivalvia. Kerang kima dapat ditemukan di ekosistem terumbu karang dan area yang terpapar sinar matahari. Dapat tumbuh hingga 1,2 meter dan dapat hidup hingga ratusan tahun. Kerang kima merupakan hewan penyaring filter feeder yang memakan berbagai jenis plankton dan materi organik lainnya. Mereka dapat menyaring ratusan liter air laut per harinya. Semakin mereka bertumbuh, semakin banyak pula volume air yang mereka saring. Namun, kerang kima sekarang sudah terancam punah. Kima banyak ditangkap untuk dijadikan bahan makanan dan cangkangnya diambil untuk dijadikan aksesoris. Penangkapan besar-besaran ini mengakibatkan populasi kerang kima semakin sedikit, apalagi siklus reproduksinya tergolong lama. Jika eksploitasi ini terus berlanjut, maka dapat mengakibatkan kepunahan bagi kima dan tentu saja akan berdampak langsung pada ekosistemnya.
1: Kenapa Om Yabun?
2: Tiap malam kita ada perhatikan, itu rumah ada bau asap terus. Jangan sampai tabakaran,
1: Ini Om Yabun, rupa tidak tahu saja, saya ini ada bakar kelapa. Cari doyo.
2: Oh, begitu. Hati-hati juga Om Lole, musim panas ini, rawan tabakaran.
1: Oh, aman itu Om Yabun. Om Yabu, apa itu bau asap di rumah?
2: Oh iyo, kita selupa ini. Aduh, ada mamas air tadi.
1: Bukan main juga ini Om Yabu.

Berikan dimanapun Anda berada, sebelum kami lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini sejenak, kita kumandangkan azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli, kami mengucapkan selamat mengerjakan sholat Isya. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli sore ini. Akhirnya saya Jasmin pamit mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
4: Udah deh belanjanya.
3: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
4: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
3: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
4: Kenapa?
3: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
4: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
4: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, di malam hari ini menemani Anda bersantai bersama keluarga. Kami masih

akan hadirkan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda untuk menemani Anda bersantai setelah tadi seharian beraktivitas. Dan pendengar, menemani Anda ya, sebuah lagu yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga Anda dan mungkin baru kembali terdengar di malam hari ini. Ada sebuah lagu dari Nicky Astria dengan Misteri Cinta.

Pendengar di manapun Anda berada, tentunya malam hari adalah waktu yang tepat untuk saling bertukar pandangan, pendapat bersama orang-orang yang Anda cintai dan sayangi. Sehingga tentu bila ada sesuatu kendala yang Anda hadapi, tentu akan bisa terselesaikan dengan baik. Dan pendengar di manapun Anda berada, ya, malam hari ini selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia masih akan terus menemani Anda, untuk menemani Anda di malam hari ini bersantai bersama orang-orang yang Anda cintai. Dan pendengar di manapun Anda berada, ya, selanjutnya akan kami hadirkan kembali Niki Astria yang kali ini bersama Ahmad Albar dan Ikang Fauzi yang akan menemani Anda dengan lagunya Jangan Bedakan Kami.

Pendengar di manapun Anda berada, sambil kita menantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, masih akan terus hadir dengan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan kali ini akan hadir sebuah kelompok band yang menamakan dirinya Tip X, ya, dengan judul Salam Rindu.

Ya, pendengar, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 19.52 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, sambil kita menantikan hubungan dengan Pro 3 RRI Jakarta, akan kami pilihkan sebuah lagu dari Samson dengan Naluri Lelaki.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
5: Nanti mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau penanganan personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Andriseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar, sementara itu pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, Emedi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang suatu waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan start ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih

0: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia

0: Lengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
1: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
2: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. PTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing Posyandu desa.
3: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
2: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosi Kir melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
4: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat Iriadi mengatakan, ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personil beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
5: Terinformasi per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk 3 yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
4: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
6: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selatan.

0: intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
2: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
3: TP yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
2: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
4: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
5: Ini jualannya apa sih, Mbak?
4: Jualannya nasi cokot. Ya, ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
6: Bahkan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
2: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Save the Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
7: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kevin Pola yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
1: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar di mana pun Anda berada, demikian tadi hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada.
5: Kakak ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
4: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
6: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
7: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
6: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
7: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
6: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
7: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Mama, Wati mau ke sekolah dulu ya, Ma?
1: Iya, tapi sarapan dulu ya, Nak, biar lebih semangat. Sekalian tuh sama uang jajannya.
0: Oke, Ma, tapi boleh nggak bekalnya sebagian saya bawa ke sekolah?
1: Boleh, Nak, sekalian menghemat dan lebih sehat.
0: Iya, Ma, soalnya uang jajan yang ada biasanya aku tabung.
1: Wah, anak Mama hebat. Sudah mulai sadar akan menabung untuk pentingnya hidup hemat.
2: Ajarkan anak Anda untuk menabung sejak dini.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pendengar di mana pun Anda berada, ya, selamat malam dan selamat bergabung bersama kami di Ruang Inspirasi. Tempat ya bagi kita untuk berbagi semangat dan makna kehidupan. Malam ini kita awali dengan mengingat satu tempat yang selalu menerima kita apa adanya. Apa itu? Rumah. Karena sejauh apapun kita melangkah, selalu ada tempat untuk kita pulang. Inilah God Bless dengan rumah kita.

Pendengar dalam hidup, kepercayaan adalah sesuatu yang mahal. Sekali rusak butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Maka jagalah perasaan orang lain sebagaimana kita ingin dihargai.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20.000 dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
3: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
4: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
5: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
4: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
6: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
4: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody maupun antigen.

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan pendengar selanjutnya kami akan temani Anda di malam hari ini dengan drama radio yang berjudul Jangan Jajah Lucy.
2: Ria, tolong maju ke depan ya, Nak.
3: Lus, kamu dipanggil Bu Dina tuh. Kamu gak dengar ya?
4: Hah? Bu Dina panggil aku. Iya, Bu.
2: Selamat ya, Lucy. Kamu dapat nilai tertinggi lagi dan bisa ikut Olimpiade Matematika tingkat provinsi. Semoga kamu bisa juara dan kita lanjut ke tingkat nasional setelah ini.
4: Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kalau begitu, saya kembali ke tempat duduk saya lagi ya, Bu. Terima kasih sekali lagi, Bu Dina.
2: Iya.
3: Wah, hebat kamu, Lucy. Selamat ya. Aku ikut bangga loh. Semangat jadi juara. Dan buktikan ke mereka kalau kamu bukan orang sembarangan.
4: Tapi kan...
3: Udah-udah, gak usah pakai tapi-tapi. Yang penting kamu harus taklukkan semua saingan kamu di Olimpiade nanti ya. Aku pasti selalu doain kamu.
4: Makasih, Yania.
3: Iya.
4: Kamu selalu baik sama aku.
3: Gak apa-apa.
4: Aku akan berusaha semaksimal mungkin dan buat ibuku bangga padaku.
3: Beneran yang kamu bilang di chat tadi kalau si Lucy dapat nilai tertinggi dan bisa ikut Olimpiade tingkat provinsi? Hah?
5: Ya iyalah, ngapain juga aku bohong. Ibu Dina sendiri kok yang panggil dia ke depan kelas dan kasih form pendaftaran untuk ikut Olimpiadenya.
3: Jadi semua orang di kelas dengar dong, termasuk Rido?
5: Iya, bel banget sih.
3: Iya, semuanya tahu. Apalagi si Rido yang langsung terpukau pas denger Bu Dina ngomong. Beuh, sampai solusi balik ke kursinya. Si Rido gak berkedip deh kayaknya.
6: Kenapa mesti dia sih? Kenapa juga Bu Dina pakai umumin di kelas segala? Kenapa aku harus selalu berurusan sama anak gagap itu sih?
3: Win, aku udah kasih formnya ke Bu Dina. Okay. Untung tanda tangan solusi gampang diktir. Ups.
4: Form apa, Nia? Kamu niru tanda tanganku? Maksudnya?
6: Bukan apa-apa kok. Emang nih, si Nia aja ngawur. Udah, kita balik kelas dulu ya. Yuk, Nia.
4: Tolong jelasin ke aku apa maksud kata-katamu tadi, form apa dan kenapa dengan tanda tanganku.
7: Nia, kau mau ngomong sekarang juga apa yang sebenarnya terjadi atau aku kirim foto kamu yang lagi asik ngerokok ini ke guru BK? Form apa yang kamu bilang tadi?
6: Jadi doh.
7: Diam kamu ini. Aku nanya Nia, bukan kamu. Cepat Nia, jangan berani bohong kamu ya.
5: Aduh, maafin, tapi aku juga nggak mau orang tua aku tahu kalau aku ngerokok.
6: Jadi macam ini.
5: Gini doh, form yang aku kasih tadi mengatasnamakan Lucy yang nggak sanggup ikut Olimpiade, terus minta kesediaan Weni untuk menggantikannya. Dan itu semua aku lakukan atas perintah Weni nih, yang iri akan keberhasilan Lucy. Dan juga ingin membuat kamu jadi tertarik sama dia dan berpaling dari Lucy. Karena dia tahu sepertinya kamu suka Lucy.
7: Astagfirullahalazim. Ya Allah, aku kira pembuli itu cuma ada di film atau sosial media aja. Ternyata justru berada di sekitarku. Mohon maaf ya, Wen. Sebelum aku tahu hal ini aja, aku gak pernah tertarik sama kamu. Apalagi setelah tahu hal ini. Teganya kamu melakukan hal ini.
4: Nia, aku benar-benar gak nyangka kamu tega berbuat begini kepadaku. Memang tidak akan pernah ada orang yang tulus menerimaku dengan kekuranganku ini.
7: Kamu salah, Lucy. Aku yang akan selalu menerima kamu dengan segala kekurangan dan kelebihanmu. Sebenarnya, aku mau menunggu kamu sampai selesai Olimpiade dulu. Tapi sepertinya aku udah gak bisa nunggu lagi. Di sini, saat ini juga, aku minta kamu untuk jadi pacarku. Apakah kamu bersedia, Lucy?

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Pendengar, cinta memang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika, ya. Namun tentunya cinta yang baik ini akan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dan penuh dengan kasih.

Pendengar di manapun Anda berada bersama Samson, kenangan terindah. Ya, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Dan tentu melalui lagu Samson ada pesan yang tersirat melalui lagu tersebut. Dimana tentu dalam lagu tersebut dapat dimaknai bahwa tidak semua kenangan tentu itu harus diulang. Ada yang cukup disimpan sebagai bagian indah dari perjalanan hidup yang membuat kita tentunya akan semakin kuat melangkah ke depan. Dan pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke acara berikutnya, yakni Ruang Rindu Nostalgia Lama.

berbagi cerita dan informasi tentang deretan lagu-lagu kenangan.

Selamat malam, pendengar setia di manapun Anda berada. Selamat bergabung bersama kami di Ruang Rindu Nostalgia Lama. Ruang kecil yang malam ini sengaja kami buka untuk siapa saja yang masih menyimpan kenangan di sudut hati. Pendengar, ada kalanya hidup terus berjalan, tetapi kenangan memilih untuk tinggal. Ia bersembunyi dalam senyuman, dalam aroma hujan, dalam secangkir kopi yang mungkin mulai dingin, atau dalam lagu-lagu lama yang tidak pernah kehilangan makna. Malam ini, mari kita biarkan waktu berjalan sedikit lebih lambat. Biarkan setiap melodi membawa kita kembali pada masa ketika cinta terasa sederhana, persahabatan begitu hangat, dan harapan masih dipenuhi warna-warni mimpi. Jika malam ini Anda sedang sendiri, semoga lagu-lagu yang hadir malam ini menjadi teman. Dan jika bersama seseorang yang istimewa, semoga setiap lirik menjadi ungkapan yang tidak sempat terucap. Dan jika ada seseorang yang hanya bisa dikenang, biarlah musik menjadi cara paling indah untuk menyapanya, tanpa harus mengusik masa lalunya. Pendengar, inilah Ruang Rindu Nostalgia Lama, tempat di mana kenangan tidak diminta pergi, melainkan dipersilahkan untuk singgah sejenak. Dan mari kita mulai perjalanan malam ini.

tidak semua jarak mampu memisahkan dua hati. Ada cinta yang tetap bertahan meski hanya saling menyapa lewat doa dan kenangan. Lagu pertama ini menjadi simbol kesetiaan yang tentunya tidak lekang oleh waktu.

Pendengar, pernahkah seseorang begitu memenuhi pikiran hingga sapaan sederhana terasa begitu berarti? Lagu berikut ini mengingatkan kita bahwa cinta seringkali dimulai dari keberanian untuk mengucapkan satu kata. Hello.

Ada cinta yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia hadir begitu saja dan mengubah dunia seseorang menjadi terasa lebih indah. Lagu berikut ini adalah kisah tentang cinta yang mampu menciptakan segalanya dan juga ketulusan.

Terkadang perpisahan tidak pernah benar-benar bisa selesai. Selalu saja ada ruang kosong yang menyimpan nama seseorang. Lagu ini mengajak kita untuk mengenang tanpa harus kembali.

Tidak semua cinta berakhir dengan kebersamaan. Namun setiap cinta yang pernah hadir selalu meninggalkan pelajaran tentang keikhlasan. Lagu ini adalah pelukan hangat bagi mereka yang pernah merasa kehilangan.

mengucapkan maaf terkadang membutuhkan keberanian yang lebih besar daripada mengucapkan cinta. Sebab hati yang tulus selalu ingin memperbaiki apa yang sempat retak.

Cinta sejati tidak selalu tentang kemewahan. Kadang cukup tentang seseorang yang membuat kita merasa pulang. Lagu ini menjadi pengingat bahwa surga bisa hadir melalui kehadiran seseorang yang kita cintai.

Ada orang yang pernah menjadi alasan untuk kita tersenyum. Ketika ia pergi, dunia terasa berbeda. Lagu ini mewakili kerinduan yang tidak mudah dilupakan oleh waktu.

Semakin dewasa, kita semakin memahami bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang menerima dan mengerti. Lagu berikut ini mengajak kita kembali menemukan arti cinta yang sesungguhnya.

Penyiar ada rindu yang hanya bisa disampaikan melalui doa. Ada cinta yang tetap hidup meski dipisahkan oleh waktu dan keabadian. Sebagai lagu penutup malam ini, mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar berakhir.

Peniar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Tanpa terasa perjalanan kita malam ini telah sampai di penghujung acara. Semoga lagu-lagu yang menemani malam ini bukan hanya membangun kenangan, tetapi juga menghadirkan rasa syukur. Karena setiap pertemuan, setiap cinta, setiap perpisahan telah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Jangan pernah menyesali kenangan, sebab kenangan adalah bukti bahwa kita benar-benar hidup, benar-benar pernah mencintai, dan pernah menjadi bagian dari cerita seseorang. Biarkan masa lalu tetap menjadi halaman indah sesekali. Terima kasih telah menghabiskan malam bersama saya di Ruang Rindu Nostalgia Lama. Kami pamit, tetap jaga kesehatan, bahagiakan orang-orang yang Anda sayangi, dan jangan pernah lelah mencintai hidup. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai bertemu kembali di Ruang Rindu Nostalgia Lama, tempat di mana setiap lagu selalu menemukan pemiliknya.

0: 01 RRI Toli-Toli. 01 RRI Toli-Toli.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
5: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Engan, ayo angga ita tawana. Karena tawana gini pokoknya ita asal usulnya kan udah ini, bayi angga ita tawana. Bari kita manusia perlu ngeri untuk menghargaan.
3: Pendengar, di dalam kehidupan masyarakat suku Toli-Toli, sikap saling menghargai merupakan suatu budaya yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sederhana, namun sikap menghargai nyatanya bisa memberikan dampak besar bagi seseorang, sekedar mendengarkan atau menunjukkan rasa peduli.
2: Sebenarnya kita menghargai seseorang itu sangat mulia. Karena ketika kita kedatangan orang yang kita tidak kenal, asal-usulnya dari mana, jangan kita mengatakan langsung yang tidak-tidak. Kita harus menghargai dia, memberikan pelayanan yang bagus supaya dia senang. Siapa tahu orang ini kita tidak tahu ada keluarganya yang lain yang hebat. Jadi kita perlu menghargai, jangan kita menekan orang yang tidak-tidak. Dan itu perlu, itu termasuk kebudayaan kita, harus menghargai satu sama lain. Kalau bahasa Toli-Toli itu, angga kita tahu, antukna kita hargai orang. Jangan kita bertindak seenak-enak mengucapkan yang tidak-tidak. Kita harus menghormati, menghargai, supaya orang senang sama kita. Mungkin ada lagi hal-hal yang lain, dia juga senang sama kita.
3: Tak bisa dipungkiri, sikap menghargai juga sering diacuhkan banyak orang. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai pudar di tengah masyarakat. Sehingga semua pihak perlu mengambil bagian dalam hal ini, tak terkecuali tokoh-tokoh masyarakat.
2: Mari kita tahu Tori ya, rasakan umat tahu Tori, hamba Allah. Enggak marah kita mau lidah adabuan, enggak marah kita mau lidah sisi tanudais, kita perlu mau lidah rambutan di adung pido. Sehingga angka kita tahu, bisa ingatkan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, kita saling menghargai, ayo kita meriangan, saling menghormati. Apabila kita menghormati orang, berarti kita juga dihormati orang. Anak kita, angka kita tahu, angka kita tahu kita.
3: Nah, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki, sebelum waktu memaksa kita untuk menghargai apa yang kita miliki.

Salam budaya, salam Nusantara, dan salam hangat untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa kembali menemani Anda dalam sebuah ruang yang mempertemukan kita dengan kekayaan seni dan budaya Indonesia melalui alunan musik tradisional dalam acara Musik Tradisional dan Budaya. Ya, kita tentunya hadir dengan semangat untuk mengenalkan, mencintai, dan melestarikan warisan budaya bangsa. Pendengar, tentunya Indonesia bukan hanya kaya akan alamnya, tetapi juga kaya akan tradisi, bahasa, tarian, adat istiadat, dan tentu saja musik daerah. Dari Sabang sampai Merauke, tentu setiap daerah memiliki warna musiknya sendiri. Ada irama yang lahir dari kehidupan masyarakat pesisir, ada yang tumbuh dari tradisi masyarakat pedalaman, dan ada pula musik yang menjadi bagian dari perjalanan sejarah sebuah daerah. Ya, dan kali ini di Musik Tradisional dan Budaya, tentu kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu daerah ya, yang menjadi ciri khas daerah tertentu. Dan kita awali kebersamaan kita dengan lagu dari daerah Tuli-Tuli yang berjudul, sebuah lagu ini pantun ya, berbalas pantun yang biasa dikenal dengan AA.

Iya, itulah salah satu lagu daerah yang menjadi ciri khas Toli-Toli. AA, ya, lagu berbalas pantun. Dan tentu semua daerah juga memiliki lagu-lagu yang berbalas pantun. Seperti Bati-Bati dari Kepulauan Selayar.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya penampilan dari daerah selayar, mengakhiri kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya.

0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan renungan malam bersama edisi Suwanto dengan Cukup.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya Pro 1 RRI Tuli-Tuli akan undur diri dari ruang dengar Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Kita berjumpa kembali melalui pemancar yang sama, FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah program Satu RRI Toli-Toli kembali mengudara pada pemancar FM Stereo 102 MHz dan melalui aplikasi RRI Digital untuk mengantarkan rangkaian acara siarannya edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan acara kami. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama siaran program Mas 1 RRI Toli-Toli, Bol dan Parigi Motong untuk edisi siar hari ini Selasa 13 Oktober 2026, bersama saya penyiar Anda Pariani Rauf dan juga Bung Rio Rambitan pagi hari ini menemani kebersamaan Anda untuk Toli-Toli pagi ini. Dan seperti biasa, sajian mutiara pagi Islam akan mewarnai suasana pagi Anda.
0: Pro 1

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, Al-Quran itu membawa perubahan. Al-Quran membawa perubahan. Perubahan apa? Perubahan perilaku. Perubahan apa? Perubahan cara berpikir. Perubahan apa? Perubahan tutur kata. Perubahan apa? Perubahan sopan santun. Al-Quran membawa perubahan. Hal itu disampaikan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibn Mas'ud. Siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Yambaghi liqari'il Qur'ani an yu'rafa bilailihi idzan nasu na'imun." Orang yang rajin baca Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, di malam hari dia harus berbeda. Di malam hari dia harus berbeda dengan yang lainnya. Ketika yang lainnya tidur, maka dia bangun. Ketika yang lainnya tidur, maka dia bangun. Bangun untuk apa? Bukan untuk sekedar pipis. Bangun untuk sholat. Orang yang enggak baca Quran, orang yang enggak belajar Al-Quran, ketika malam mereka tidur lelap. Orang yang baca Al-Quran, orang yang rajin untuk menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membangunkan dia di malam harinya, membawa perubahan di dalam kehidupannya. Ada kisah yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq sehingga saya hafizahullah ta'ala. Ketika ada seorang datang menemui beliau setelah beliau selesai mengisi pengajian, orang itu berkata, "Syekh, suratan yang saya hafal dari Al-Quran cuma Al-Ikhlas." Cuma apa? Al-Ikhlas. Dan ini sudah kakek-kakek. Sudah kakek-kakek. "Kalau malam alhamdulillah saya bisa bangun malam, Syekh. Ya kira-kira kalau tahajud ya sekitar 3 jam lah, Syekh." "Berapa jam?" "3 jam. Kakek-kakek. Apakah sah sholat saya? Seandainya selama 3 jam itu suratan yang saya baca cuma surat Al-Ikhlas saja. Apakah sah tahajud saya kalau selama 3 jam itu saya cuma membaca surat Al-Ikhlas? Tentunya setelah Al-Fatihah. Sah atau tidak?" "Sah." Yang perlu kita ambil pelajarannya adalah bagaimana surat Al-Ikhlas ini bisa membangunkan kakek tersebut. Selama berapa jam? 3 jam. Kulo kali jenengan hafalannya cuma Al-Ikhlas? Alhamdulillah ya, ada yang lainnya. Kenapa surat-surat yang lainnya ini tidak bisa membangunkan kita di malam hari? Ini adab
atau perubahan yang pertama. Ketika orang-orang lagi pada tidur, maka dia bangun. Wa baina hadhihi idzan nasu muftirun. Dan Al-Qur'an ini akan membuat orang yang membacanya di siang hari. Kalau tadi kan di malam hari. Di siang hari ketika orang-orang tidak berpuasa, maka dia berpuasa. Ketika orang-orang tidak berpuasa, dia berpuasa. Al-Quran ini mengajak dia untuk mengurangi makan, mengajak dia untuk mengamalkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, anjuran untuk berpuasa, tidak menghabiskan waktunya untuk makan, makan, makan, makan. Aneh seandainya ahli Quran itu pikirannya cuma makan. Apa enggak perlu makan? Perlu enggak? Perlu. Tapi jangan sampai pikirannya cuma makan terus. Yang ada di kepalanya cuma kuliner terus. Makan enggak apa-apa, yang enak juga enggak masalah. Tapi jangan sampai kemudian sama sekali tidak ada hari yang digunakan untuk berpuasa. Ini yang keberapa? Yang kedua. Wa bi bukaihi idzan nasu yadhakun. Dan Al-Qur'an ini akan membuat orang yang rajin membacanya ketika yang lainnya pada tertawa terbahak-bahak, maka dia akan menyendiri menangis. Menangisi apa? Menangisi dosa-dosanya. Ketika orang-orang sedang sibuk tertawa nonton lawak di TV, tertawa mentertawakan kekurangan orang lain, tertawa terbahak-bahak nonton anu, nonton itu, baca anu, baca itu, maka ahli Quran dia akan merenungi dosa-dosanya, kemudian dia menangis karena mengingat ternyata dosa-dosanya itu banyak yang sudah menumpuk. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa biwara'ihi idzan nasu yakhlitun. Yang keempat, ketika orang lain tidak peduli halal haram, ketika orang lain tidak lagi selektif dalam mata pencahariannya, maka ahli Quran dia akan hati-hati sekali dalam memasukkan sesuatu ke dalam perutnya. Orang apa-apa diuntal. Orang yang rajin baca Al-Quran, dia akan mulai

lingkungannya. Ketika lingkungannya tidak peduli lagi dengan halal dan haram, maka dia tetap istiqomah untuk memperhatikan ini halal, ini haram, yang haram ditinggalkan, yang halal boleh dikonsumsi. Yang keempat. Yang kelima, wa bisamtihi idzan nasu yakhudun. Dan ahli Quran ini ketika orang-orang sedang sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka dia akan banyak diam, akan banyak bertafakur, menghindari hal-hal yang kurang bermanfaat, apalagi yang tidak ada manfaatnya. Saya kasih contoh. Belakangan ini semakin mendekati tanggal 17 April. April apa? Betul ya? Semakin mendekati tanggal 17 April, banyak orang meningkat hobinya untuk ngompol. Untuk apa? Ngompol. Apa ngompol? Ngomongin politik. Jadi hobinya ini mulai meningkat untuk ngompol, ngomongin politik. Apa enggak boleh, Ustaz? Bicara politik boleh enggak? Boleh. Yang penting sesuai dengan aturan agama. Yang penting tidak menyelisihi syariat. Yang penting tidak gampang-gampang menukil sesuatu yang belum jelas. Sekarang yang jadi pertanyaan, di media sosial update status tentang politik ini kira-kira sudah memenuhi aturan agama atau belum? Hah? Sudah atau belum? Belum. Asal kopas, share, like, komen. Diperhatikan dong, ahli Quran ini selektif di dalam menukil berita, di dalam membaca berita. Mana yang betul-betul sudah pasti, mana yang baru perkiraan. Ya Ustaz, gimana kita tahu ini benar tidak benar? Ya kalau belum tahu, belum terlalu yakin ini benar atau tidak, ya gak usah di-share. Saya tanya, antum dapat berita nih. Antum dapat berita tentang kekurangan salah satu paslon misalnya. Antum kalau dicecer ya sama orang lain, ini kamu sumbernya dari mana? Ya cuma kopas. Bisa benar, bisa salah. Seandainya antum tidak share, seandainya antum tidak share karena ragu ini benar atau salah, kira-kira antum akan ditanya di kuburan gak? Kalau antum tidak share karena antum tidak yakin ini benar apa salah, kira-kira nanti ditanya di kuburan enggak? Enggak. Tapi kalau antum share dan ternyata itu salah, dan itu ternyata fitnah, akan dipertanggungjawabkan di kuburan? Iya. Terus milih yang mana? Hah? Berspekulasi dengan nasib kita di akhirat? Saya tidak katakan gak perlu kita untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Perlu. Akan tetapi harus hati-hati. Ya. Jangan sampai kemudian kita terbawa dengan arus orang yang hobinya apa tadi? Ngompol. Sekali lagi, bicara politik boleh. Saya bilang gak boleh. Di dalam agama kita ada politik syar'i. As-siyasatu syar'iyyatu, politik yang syar'i, yaitu politik yang mengindahkan adab-adab Islam. Itu tidak ada masalah. Akan tetapi kemudian itu menjadi dominasi dalam kehidupan sehari-hari. Lihat aja update status Facebooknya, itu terus kayak orang aliyane sing lebih manfaat, sing lebih penting.

Apa politik gak penting? Penting, siapa bilang gak penting? Akan tetapi apa ya cuma itu saja 1 kali 24 jam kali 7 hari kali sampai tanggal 27 berapa hari lagi? Apa cuma itu terus? Ini yang ke berapa? Yang kelima. Yang keenam, wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun. Dan ahli Quran ini akan ketahuan ketawaduannya ketika orang lain sedang saling bersombong-sombongan. Apa? Akan ketahuan dari apanya? Ketawaduannya ketika orang lain sedang bersombong-sombongan. Ketika orang lain sedang membanggakan kelebihannya masing-masing. Ini membanggakan kelebihan hartanya. Ini membanggakan kelebihan kedekatannya dengan pejabat. Nah, dia pikir kalau sudah dekat dengan pejabat itu akan selamat semua. Oh, tidak. Yang akan menyelamatkan kita siapa? Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang nyumpung, aku selalu jalan dengan pejabat kemanapun pejabat itu berjalan. Orang percaya kayak fotone kayak bukan apa? Nyonoburine terus, Mbok. Ketika orang lain sedang bangga dengan status sosialnya. Ketika orang lain sedang bangga dengan keilmuannya. Jadi jangan dipikir kalau orang sudah berilmu itu enggak terjangkit penyakit sombong. Bisa aja. Ketika orang itu sedang bangga dengan kelebihan-kelebihan duniawi yang dia milikinya, maka ahlul Quran, dia akan rendahkan hatinya. Dia akan tundukkan kepalanya. Karena Al-Quran mengajarkan dia untuk bertawadhu. Inilah yang saya katakan di awal, Al-Quran itu merubah perilaku seseorang, merubah tutur kata seseorang. Maka semakin rajin baca Al-Quran, harus semakin banyak perubahan di dalam diri kita. Malam harinya digunakan untuk apa? Tahajud. Siang harinya digunakan untuk berpuasa. Ketika orang lain banyak tertawa, maka kita banyak menangis. Berarti gak boleh senyum, Ustaz. Ya boleh, mangsane mesem ya, mesem. Ya, bukan kok mangsane mesem nangis. Enggak. Ketika orang lain sedang tidak peduli halal haram, maka dia akan selektif di dalam memilih apa yang dia masukkan ke mulutnya. Ketika orang lain sedang sibuk ngompol, maka dia akan berhati-hati dalam berbicara. Dan ketika orang lain sedang sombong, maka dia akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, seperti padi semakin berisi maka akan semakin merunduk. Jangan kan semakin berisi wingi nembe sino alif ba siki wis ta sa, itu berarti kan wis tambah berisi ya. Kemarin baru merangkai huruf, sekarang sudah merangkai kata, berarti kan tambah berisi. Kemarin bacanya rodal keradul, sekarang wis mandan mending, berarti semakin berisi ya. Semakin berisi maka akan semakin merunduk, tidak kemudian merasa aku alif ba urung bisa. Jangan ya. Semakin berisi semakin merunduk. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu. Wallahu ta'ala a'lamu wa a'la. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, demikianlah sudah sajian Mutiara Pagi Islam, dan saat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan warta berita daerah untuk pagi hari ini.
1: 01 RRI.

0: nasional ada sekitar 33 sampai 34 kelahiran hidup pada wanita usia 15 sampai 19 tahun per 1000 wanita usia 15 sampai 19 tahun.
1: Kalau misalnya diversifikasi produk tanaman saja yang dilakukan, kemudian dua diversifikasi lain tidak dilaksanakan, tentu juga tidak akan berkelanjutan ya. Hanya sesaat semusim, kemudian kan juga kita akan bingung mencari bahan makan.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, petani diharapkan mampu mengembangkan diversifikasi tanaman pangan untuk menghadapi musim kemarau yang sedang berlangsung sebagai langkah agar lahan pertanian tetap produktif sekaligus menjaga ketersediaan pangan. Pemerintah Kabupaten Buol kolaborasi dengan Universitas Tadulako Untad Palu resmi menyelenggarakan orientasi perkuliahan bagi mahasiswa program rekognisi pembelajaran lampau RPL. Saya Maria Nirauf, inilah berita selengkapnya edisi Selasa 13 Oktober 2026. Saudara, Polres Tolitoli menetapkan seorang pria berinisial PS alias M sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual berupa persetubuhan berulang terhadap anak tiri yang masih di bawah umur. Kasus ini viral dan menjadi perhatian publik. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
1: Kepolisian Resor Polres Tolitoli menetapkan seorang pria berinisial PS alias M sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual berupa persetubuhan berulang kali terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur. Kasus tersebut terjadi di Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Peristiwa ini diduga berlangsung sejak bulan Februari 2024 hingga April 2026. Dalam konferensi pers yang dipimpin Kasihumas Polres Tolitoli AKP Budi Atmojo, Kasat Reskrim Polres Tolitoli Ibtu Stepi Yohanes Harlatu menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi di sejumlah lokasi. Lokasi yang dimaksud antara lain rumah yang ditempati tersangka dan juga korban, sebuah penginapan, serta dalam mobil milik tersangka yang diparkir di area parkir Koramil Baulan. Menindaklanjuti laporan yang diterima Polres Tolitoli melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Polisi mengamankan tersangka, memeriksa korban dan sejumlah saksi, serta berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, penyidik juga turut mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyelidikan, di antaranya pakaian yang terakhir dikenakan korban dan mobil milik tersangka.
2: Telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti, pakaian yang dikenakan anak korban pada saat persetubuhan terakhir kali, dan juga mobil TKP tersebut yang mana kami amankan. Jadi di sini sedikit saya ceritakan juga, bahkan mungkin beberapa hari lalu sempat viral di medsos terkait penyitaan HP, yang mana terkait HP kami sudah amankan, cuman tidak menjadi salah satu barang bukti dalam tindak pidana ini, yang mana anak korban bersama tersangka tidak pernah komunikasi melalui HP. Kasihan malangnya, kasihan anak korban ini. Dari keterangan yang kita dapatkan bahwa dari bapak tiri ini cuma sekedar memanggil atau melototi mata, anak korban sudah takut. Jadi apapun itu yang disuruh oleh bapak tiri akan dilaksanakan sama anak korban. Jadi komunikasi di HP tidak ada.
1: Atas perbuatannya, PS alias M dijerat dengan pasal terkait kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tersangka diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara dengan ketentuan pidana lainnya sesuai dengan pasal yang diterapkan.
2: Pasal yang disangkakan yaitu pasal dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dalam pasal 473 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara. Junto, yaitu tambahan pasal 473 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 KUHP mengatur tentang pemberatan pidana bagi orang tua yang menyetubui anak tiri atau anak kandung atau anak tiri dengan hukuman tambahan 1/3 dipidana pokok pasal 474 ayat 4 atau pasal persetubuhan dengan anak sebagaimana diatur dalam pasal 473 ayat 2 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
1: Polres Tolitoli menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik juga berupaya menuntaskan berkas perkara agar dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses hukum lebih lanjut hingga persidangan. Kepolisian menghimbau masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada penyidik dalam menangani perkara ini serta tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
0: Angka pernikahan anak di Sulawesi Tengah menempati peringkat kelima tertinggi secara nasional. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena pernikahan pada usia dini beresiko meningkatkan persoalan kesehatan ibu dan anak, stunting hingga perceraian. Selengkapnya dilaporkan Susanti Akataba.
3: Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rosalia S. Palinggi mengungkapkan, sejumlah faktor yang memicu pernikahan anak di Sulawesi Tengah diantaranya kehamilan di luar nikah, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta pengaruh norma dan adat istiadat. Wilayah dengan kasus pernikahan anak terbanyak meliputi Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Buol, Banggai, Tojo Una-Una, dan Kota Palu. Tingginya kasus di wilayah tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dan daerah dalam melindungi remaja dari resiko perkawinan pada usia yang belum matang. Rosalia menegaskan persoalan ini juga berkaitan dengan angka kelahiran pada kelompok remaja usia 15 hingga 19 tahun di Sulawesi Tengah yang tercatat mencapai 33,8%. Angka ini perlu menjadi perhatian karena kehamilan dan persalinan pada usia remaja beresiko terhadap kesehatan ibu dan anak, terutama ketika tidak didukung kesiapan fisik, mental, serta kondisi sosial ekonomi yang memadai.
4: Untuk gambaran Sulawesi Tengah terkait dengan pernikahan anak, kalau kita itu peringkat kelima tertinggi secara nasional. Ada sekitar 33 sampai 34 kelahiran hidup pada wanita usia 15 sampai 19 tahun per 1000 wanita usia 15 sampai 19 tahun. Jadi tinggi ya, kalau kita lihat dari 1000 ada 33 sampai 34 kelahiran pada remaja 15 sampai 19 tahun.
3: Rosalia menambahkan pernikahan anak tidak hanya berdampak pada keberlangsungan pendidikan dan masa depan remaja, tetapi juga berpotensi meningkatkan resiko stunting serta persoalan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Karena itu pencegahan perlu dilakukan secara serius dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Menyikapi kondisi tersebut, BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat upaya pencegahan melalui program generasi berencana Genre dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja PIKR. Edukasi secara intensif di berbagai wilayah terus dilakukan dengan menekankan pentingnya kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, serta pendewasaan usia perkawinan.
0: Saudara petani diharapkan mampu mengembangkan diversifikasi tanaman pangan untuk menghadapi musim kemarau yang sedang berlangsung. Sebagai langkah agar lahan pertanian tetap produktif sekaligus menjaga ketersediaan pangan. Laporan selengkapnya bersama Datra Hasan.
5: Petani toli-toli diharapkan mampu mengembangkan diversifikasi tanaman pangan untuk menghadapi musim kemarau yang sedang berlangsung. Langkah ini dinilai penting agar lahan pertanian tetap produktif sekaligus menjaga ketersediaan pangan di tengah tantangan perubahan kondisi cuaca. Akademisi Pertanian Toli-Toli Dr. Salawati mengungkapkan, petani perlu mengoptimalkan pengelolaan lahan pertanian dengan menerapkan pola tanam yang lebih beragam dan menyesuaikan kondisi lingkungan. Menurutnya, diversifikasi tanaman pangan dapat menjadi salah satu strategi bagi petani untuk mengurangi risiko gagal panen, terutama ketika ketersediaan air mulai terbatas akibat musim kemarau.
6: Karena kalau misalnya diversifikasi produk tanaman saja yang dilakukan, kemudian dua diversifikasi lain tidak dilaksanakan, tentu juga tidak akan berkelanjutan ya. Hanya sesaat semusim, kemudian kan juga kita akan bingung nih cari bahan makan, bahan dasar makanan ini apa, karena tidak terbiasa.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli Muhammad Tang Haji Yahya mengatakan, petani juga diharapkan tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas, tetapi mulai mempertimbangkan tanaman pangan alternatif yang lebih sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan air.
7: Kami mengedukasi masyarakat di komunitas kecil, di desa, di kelurahan, melakukan diversifikasi menu tadi ini, pengganti beras tadi ini. Misalnya kami hadirkan di situ umbi-umbian, ubi jalar misalnya, ya kita variasi menunya agar bisa menjadi makanan utama, bisa mengganjal perut, tidak lapar. Kemudian misalnya sagu. Sagu hari ini untuk toli-toli ya termasuk tren lah.
5: Untuk itu, musim kemarau tidak hanya menjadi tantangan tetapi juga momentum bagi para petani untuk mengembangkan sistem pertanian yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
0: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Program Majelis Ulama Indonesia MUI Go to School yang dilaksanakan MUI Kabupaten Toli-Toli saat ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman nilai keagamaan kepada siswa serta memberikan pencerahan terkait metode dalam belajar. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan Ahmad Mukadas.
8: Saudara, MUI Go to School yang dilaksanakan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Toli-Toli bertujuan menanamkan pemahaman nilai-nilai keagamaan kepada para siswa terutama tingkat SLTA Sudrajat, di samping memberi pencerahan terkait metode belajar yang diajarkan Islam maupun ulama para terdahulu. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Toli-Toli, Ustadz Haji Muhammad Palatihan LC saat diwawancara RRI mengungkapkan dengan metode belajar yang disampaikan kepada para siswa terutama metode yang pernah digunakan para ulama terdahulu. Diharapkan siswa lebih memahami cara metode belajar dan dapat lebih diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, di mana program MUI Go to School baru tahun ini dijalankan di samping program lainnya yakni Safari Taklim yang menyasar masjid yang ada di Kabupaten Toli-Toli dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terutama siswa agar memahami metode belajar secara Islam.
9: Bagaimana kemudian mudah-mudahan karena begini, dengan cara ini mudah-mudahan siswa-siswa yang kita masuki di sekolah-sekolah itu insya Allah bisa mengetahui bagaimana para ulama terdahulu dalam menuntut ilmu.
8: Sebanyak 12 sekolah tingkat SLTA Sudrajat di daerah ini menjadi sasaran pelaksanaan program MUI Go to School oleh MUI Kabupaten Toli-Toli yang secara resmi dimulai pada Senin 12 Oktober 2026. Selain menyasar sekolah yang ada di dalam kota, pihaknya juga akan menyasar sekolah yang berada di luar ibu kota Kabupaten Toli-Toli.
9: Ada di luar kota juga, ada di Dondo, juga ada Man, ada MTS juga ya kalau nggak salah. MTS saya kemarin karena yang nyusun kan ada tim yang nyusun ini. Ya hari Senin ini itu baru dijalankan. Kan kita sudah menyurat ke sekolah-sekolah, memberi menginformasikan, sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah.
8: Program yang baru dijalankan ini diharapkan MUI menjadi lembaga rujukan masyarakat dalam faham keagamaan di tengah modernisasi kehidupan saat ini, sehingga dapat menjadi benteng bagi umat guna terhindar dari hal yang tidak diinginkan bersama.
0: Pemerintah Kabupaten Buol berkolaborasi dengan Universitas Tadolako UNTAD Palu resmi menyelenggarakan orientasi perkuliahan bagi mahasiswa program rekognisi pembelajaran lampau RPL. Selengkapnya dilaporkan Renaldi Arifin dari Kabupaten Buol.
10: Pemerintah daerah Kabupaten Buol berkolaborasi dengan Universitas Tadolako UNTAD Palu resmi menyelenggarakan orientasi perkuliahan bagi mahasiswa program rekognisi pembelajaran lampau RPL sekaligus memantapkan program studi di luar kampus utama PSDKU UNTAD di Kabupaten Buol. Momentum ini menjadi pijakan penting dalam mewujudkan visi Kabupaten Buol sebagai pusat pendidikan baru di wilayah utara Sulawesi Tengah. Kegiatan yang berlangsung semarak di halaman kampus PSDKU UNTAD Kabupaten Buol ini dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Tadolako, Profesor Dr. Insinyur Amar STMTIPU ASEAN Engineering, Bupati Buol Haji Riz Haryudi Tribo, Unsur Forkopimda, Ketua Senat dan Jajaran Sivitas Akademika UNTAD, serta para mahasiswa RPL. Dalam sambutannya, Rektor UNTAD Profesor Amar menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen Pemkab Buol yang secara konsisten mendorong pengembangan fasilitas serta sarana pendidikan tinggi di daerah. Beliau menegaskan bahwa program RPL merupakan ruang dan jalur khusus bagi masyarakat serta aparatur daerah untuk menyetarakan pengalaman kerja yang dimiliki ke dalam satuan kredit semester atau SKS pendidikan tinggi yang formal.
11: Apresiasi juga, dan insya Allah ini akan memberikan sebuah wahana baru dan pembelajaran khususnya bagi anak-anak mahasiswa RPL bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia. Pembelajaran Allah menjadikan satu-satunya yang jalan utama untuk memperbaiki tingkat kualitas.
10: Sementara itu, Bupati Buol Riz Haryudi Triwo mengungkapkan rasa bangga dan terharunya atas kebersamaan serta kehadiran jajaran pimpinan UNTAD di Tanah Pogogul. Ia menyebut momentum ini sebagai berkah besar bagi masyarakat Buol setelah puluhan tahun berdiri. Lebih lanjut, Pemda Buol berkomitmen memperkuat alokasi anggaran daerah untuk menunjang operasional serta kesejahteraan para tenaga pengajar yang bertugas. Selain itu, Pemda juga terus mengupayakan pembukaan akses konektivitas jalan dan jadwal penerbangan di Bandara Pogogul guna mempermudah aksesibilitas para dosen serta mahasiswa dari berbagai daerah sekitar seperti Toli-Toli, Gorontalo Utara hingga Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
11: Rencana kami Pemda Kabupaten Buol, kita sudah diskusi dengan Pemda Bupati atau Pemda Pohuwato. Insya Allah tahun depan kita akan usulkan ke pemerintah pusat jalan tembus dari Buol ke Pohuwato. Jika tembus maka Pohuwato Buol akan jarak tempuhnya sekitar 2-3 jam. Sementara Pohuwato ke Kabupaten Gorontalo bisa 3-4 jam. Jika kemudian di Buol ini kampus SDKU bisa kita besarkan, kemudian dengan cara ayo anak-anak Buol, ada program beasiswa dari Pak Gubernur, berarti cerdas, masuk.
10: Melalui pelaksanaan orientasi ini, para mahasiswa RPL diharapkan dapat menempuh pendidikan dengan tekad yang kuat hingga meraih gelar sarjana, yang nantinya dapat berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Buol.
0: Seorang warga desa Malangga menyampaikan keluhannya terkait belum tersentuhnya sekolah di wilayah Malangga Utara oleh program Makan Bergizi Gratis MBG. Selengkapnya dilaporkan Martina Musadi.
12: Keluhan tersebut disampaikan Habib dalam program Halo RRI. Ia menyoroti adanya sekolah di Malangga Utara yang belum tersentuh MBG. Habib berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut sehingga program MBG dapat menjangkau sekolah-sekolah yang hingga kini belum mendapat layanan.
13: Apakah bisa masalah MBG ini kan jam belajarnya anak-anak itu sampai jam 2 untuk SD.
12: Iya.
13: Sedangkan ini kan tidak terkena MBG. Nah, jadi kan anak-anak di sini kan yang siksa.
12: Menanggapi keluhan warga terkait dengan sekolah di wilayah Malangga Utara yang belum tersentuh program makan bergizi gratis, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Galang Supriyadi Jamaluddin menjelaskan bahwa saat ini baru 3 dapur yang beroperasi untuk melayani penerima manfaat. SPPG Galang menyebutkan pihaknya masih menunggu 1 dapur tambahan yang berada di Desa Lalos agar dapat beroperasi.
14: Di Galang ini kan baru ada 3 dapur yang operasional, yaitu yang pertama di Gunung, yang kedua di Lalos, dan yang ketiga itu ada di Lakatan. Semua dapur itu ada tentu penerima manfaatnya dibatasi dengan 3.000 penerima manfaat. Kemungkinan Bu, kami masih menunggu 1 dapur, yaitu dapur yang ada di dapurnya Polres, dapur yang di Lalos. Sampai sekarang kan kita belum melakukan pemetaan.
12: SPPG Galang juga berharap masyarakat khususnya para siswa tetap bersabar sembari menunggu perluasan pelayanan. Pihaknya menyatakan akan terus berupaya agar para siswa dapat memperoleh haknya terutama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
0: Saudara, upaya perlindungan perempuan dan anak dari ancaman kekerasan membutuhkan strategi yang terarah, kolaborasi lintas sektor, serta peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi kelompok rentan. Berbagai langkah pencegahan, penanganan kasus hingga penguatan edukasi menjadi bagian penting untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak terlindungi serta memberikan rasa aman bagi para korban. Untuk mengetahui lebih jauh strategi dan juga upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi persoalan tersebut, reporter Alfiansa mewawancarai Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan PHP dan Perlindungan Khusus Anak PKA pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buol, Ibu Irmawati.
15: Para pendengar dimanapun Anda berada saat ini, saya sudah bersama Ibu Irmawati, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan PHP dan Perlindungan Khusus Anak Dinas P3A P2KB Kabupaten Buol. Baik Ibu Irmawati, bagaimana Ibu melihat sejauh ini korban-korban kekerasan seksual ini?
16: Rata-rata itu anak di umur 13-14 tahun, itu rata-rata anak SMP lah, anak SMP.
15: Dari data-data yang ada, bagaimana menggambarkan kebanyakan dari pelaku-pelaku kekerasan seksual ini?
16: Di atas 30 tahun, paling banyak di atas 40 tahun, memang rata-rata ini yang jadi pelaku yang sudah tuir-tuir. Dan ada juga yang pelaku tidak pakai medsos, tidak pakai HP, tapi jadi pelaku juga. Bahkan sudah ada yang sampai sudah tete-tete jadi pelakunya. Cuman ada juga yang dari media sosial, sampai video-video porno yang ditontonkan kepada korban, itu yang jadi salah satu penyebabnya lah.
15: Tentunya dengan fenomena-fenomena kekerasan kepada perempuan dan anak, bagaimana strategi-strateginya untuk menekan angka-angka tersebut?
16: Tahun ini memang agak-agak sulit, karena yang pertama di tengah efisiensi anggaran, kami dari dinas tahun ini tidak mendapatkan dana DAK, dak non fisik, yang 5 tahun terakhir kami tetap mendapatkan. Hanya saja persyaratan karena tidak ada, belum terbentuknya UPTD. Kan seharusnya kami ini ada UPTD, unit pelaksana teknik perempuan dan anak, itu harus ada. Cuman di Buol masih sementara proses, maka kami tidak dapat dana DAK itu. Jadi memang di tengah efisiensi anggaran ini sangat sulit sekali bagi kami, terutama menangani kasus kekerasan perempuan dan anak yang kami sangat kesulitan. Masalah anggaran yang pertama itu anggaran psikolog, kemudian penjangkauan dan pendampingan kami sampai ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Itu yang paling baik. Dengan tidak ada data anggaran visum, karena kan selama ini visum kami yang bayarkan. Jadi visum itu di rumah sakit itu kita gratiskan ke korban, tapi kami yang biayai di dana dak itu selama 5 tahun ini, kami yang biayai 5 tahun. Nah, di tahun ini itu memang dana visum dan USG itu tidak ada. Itu memang kami sudah buat telaan staf, siapa tahu ada anggaran di pergeseran tahun ini, itu insya Allah kami memasukkan untuk pendanaan terkait korban ya, salah satunya masalah visum. Jadi itu sudah ada utangnya kami itu di UGD, karena kalau polisi mau bawa korban visum, dikasih tahu saja dari P3A, dari kami, itu sudah gratis itu, tidak dibayarkan. Teknisnya kami tetap mendampingi dengan sepenuh hati, dan tetap semua kasus kami tetap walaupun dengan biaya sendiri dan biaya terbatas kami tetap tangani.
15: Baik, terakhir Ibu, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Buol agar para pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan ini ke depannya bisa diminimalisir.
16: Memang rata-rata pelaku kekerasan, apalagi kekerasan seksual ini rata-rata 95% itu pelakunya, atau 99% pelakunya adalah laki-laki. Memang yang pertama, memang ini rata-rata pelakunya jauh dari agama, jauh tidak ada dengan lingkungannya, tidak berbaur. Nah, itu, dan sering menggunakan media sosial. Nah, ini himbauan kita agar tolong anak itu, seharusnya anak itu dijaga dengan baik. Anak itu dihindari dari masalah kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Justru jangan jadi predator lah, karena itu merupakan dosa besar itu, apalagi melakukan kekerasan seksual terhadap anak yang di bawah umur, itu dampaknya luar biasa. Dampaknya bisa jadi memberikan trauma bagi korban, dan bisa jadi sampai traumanya itu yang sampai trauma berat, nah, bisa jadi, dan bisa jadi dampaknya juga kepada keluarga. Perbanyak mendekati diri kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hal-hal ini bisa terhindar, karena ini godaannya setan ini.
15: Baik, itu dia Ibu Irmawati, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas P3A P2KB Kabupaten Buol. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara, wawancara sorotan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf bersama Rio Rambitan menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Warta Berita Daerah selanjutnya bisa Anda dengarkan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Kok Uma? Pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri ke sana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja kok Uma kelaparan.
1: Ini juga kok Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Oh, begitu. Mari sudah, orang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, lambat ke sana lagi kok Ina ini buka ini warung ambal kasiang. Biasa. Kok Ina terlalu sibuk. Dari pasar. Kok Ina ini pagi-pagi balihat-lihat itu dunia kenapa ini? Toli-toli ini sudah penuh kabut asap ini ama. Terus juga itu tadi malam kok Ina scroll-scroll di situ scroll-scroll itu media sosial. Apa semua itu kok Ina intip-intip sama kebakaran itu di Kalimantan. Betul-betul luar biasa itu kebakaran itu. Sudah ini semua ini yang jadi jadi peringatan untuk kita. Jangan kasihan itu karena habis isap rokok, buang-buang puntung sembarang. So ini semua ini kita orang punya hutan ini di Kalimantan ini sudah tabakar semua. Akhirnya dia punya asap bukan cuma di Kalimantan, sampai di Toli-Toli, sampai di Makassar juga. Pokoknya ini sampai di Buol apalagi sama. Pokoknya ini asap ini so terbang ke sana kemari. Kalau kok ini itu pi keluar itu malam itu atau apa itu pulang dari Kabinuang tuh, kok ini punya mata itu pedis. Hama belum lagi kok Ina, sampai sekarang ini tak batuk-batuk kasihan. Hama gara-gara ini asap ini semua ini. Tapi ini lagi nih berita lagi nih tadi kok Ina dengar ini diberitain. Hama ada lagi tuh dia punya bapak tiri kasihan. Dia cabuli ke sana itu dia punya anak tiri. Hama tapi siapa itu ini juga ini yang bahaya sekarang ini nih. Aduh justru orang-orang yang bisa dibilang itu orang-orang yang harusnya melindungi dia kasana jadi predator pestega sekali tuh kasihan tidak ada punya hati nurani mudah-mudahan ini semua ini masyarakat Indonesia ini terhindar dari yang namanya musibah. Nah, makanya tuh kalau orang punya negara ini mau terhindar dari musibah coba lurus-lurus sadiki kasana jadi orang hama jaga-jaga itu lingkungan. Perbanyak zikir, perbanyak doa, bukan hanya terlalu banyak bagosip, sasadiki bagosip, segala kekurangannya orang dicerita ke sana, kasihan. Lebih baik sekarang ini orang bacermin, introspeksi diri, sadar-sadar ke sana, kasihan. Supaya orang ini juga ini bisa bisa hidup tenang, jadi bukan hanya sekedar mau bahas cerita-cerita terus orang punya kekurangan orang punya apa pokoknya semua bikin dosa begitu akhirnya sekarang ini sope banyak musibah ke sana orang jauh so kena dampak asap pokoknya sekarang ini tinggal diperbanyak saja yang namanya amal ibadah berdoa lebih banyak memohon ampun supaya ini orang punya hidup kasihan ini terhindar dari musibah dan juga malapetaka. Tapi begitu sudah ya namanya juga ini kasus-kasus ini pelecehan, kasus terhadap perempuan dan anak. Ini memang harus jadi perhatian bersama ini supaya ini kasihan. Jangan sampai ini ada penjahat-penjahat di sekitar kita ini. Aduh bahaya sekali itu. Dengan siapa ini kasihan pagi-pagi ini bahas salam-salam kek kalau mau masuk. Jangan cuma langsung.
4: Assalamualaikum.
0: Boleh
4: masuk.
0: masuk ke sana, yang penting jangan mbak utang. Sakit kepala Koina ini, warung ini, warung Koina ini, kas yang sudah lama ini bangkrut ke sana ini, sudah terlalu banyak ini catatan ini.
4: Kenapa Koina sama Ambal?
0: Bagaimana kabarnya ini kas yang bunda ama warungnya so buka?
4: Kalau warung ini sudah tak buka dari jam 5. Koina sekarang berputar radio, berdengar-dengar itu ceramah. Baik ini kios Koina.
0: Begitu ya.
4: Telur, ya belanja apa segala macam.
0: Oh, jadi sudah dari belanja ini bunda?
4: Kalau belanja itu cuma bawa kirim cek ke toko baru itu. Karena saya itu belum bisa keluar.
0: Belum bisa bawa motor dulu, masih sakit tangan bunda ya?
4: Masih sakit itu tangan.
0: Kasihan, tapi bunda baru dengar-dengar berita kata adik itu di RRI itu hama banyak kasus itu pelecehan. Anak perempuan, Koina so pusing lagi pada dengar-dengar yang begitu
4: Ya, makanya itu Koina semua itu kita hindari yang begitu-begitu Koina. Makanya kita kalau putar radio, kita ambil pengalaman yang begitu Koina. Jangan cuma kita dengar radio, cuma asal kita abaikan yang harus kita dengar baik-baik itu cerita atau berita-berita yang ada di radio, diumumkan tiap dari pagi sampai sore. Itu yang begitu Koina yang kita perlu dengar atau kita radio itu bukan cuma lagu apa yang begitu itu Koina. Saya itu dari jam 5 subuh Koina itu, dari ceramah, dari lirik, pokoknya semua sampai anak saya itu berdengar terus. Karena kita kan manusia, kita ini tidak kurang dari apa namanya begitu, tetap kita itu ini ayam juga penakal.
0: Itu ayam kalau nakal ke sana dieksekusi, pokoknya nanti ani yang rampak ke sana itu bunda jangan ke sana, dia terbang ke sana ke sana kemari, dia babongkar itu kacang di muka rumah.
4: Nakal lagi Koina.
0: Pokoknya kalau tambah banyak ayamnya bunda yang nakal, makin senang ke sana itu Koina.
4: Ayam Koina tidak kena sama orang.
0: Ini juga ini ayam ke sana ini. Hama.
4: Koina sudah marah-marah, saya dengar itu begitu saya aneh. Koina lagi sudah mulai marah-marah. Banyak orang mbak utang.
0: Begitu sudah namanya kehidupan. Tidak komplit ini kehidupan kalau tidak ada yang mbak utang, kasihan
4: Itu semua penjual itu Koina tetap ada cerita begitu Koina. Tidak.
0: Jadi sama bunda ama juga ini banyak catatan ini.
4: Mau dibilang juga Koina juga ya, mau dibicarakan ada buku-buku itu kalau cuma dibilang sepas susun-susun cerikilnya sudah ganti-ganti abad.
0: Belum terbayar-bayar itu bunda. So ini sama bikin pusing kasihan ini.
4: Main mindset tetap mereka tidak hargai, cuma mereka abaikan.
0: Padahal dorang sudah baca ke sana itu.
4: Sudah dorang baca itu Koina.
0: Begitu banyak. Sudah. Bunda Sabantar itu jam 9 itu dengar itu Sabantar itu ada dialog itu di RRI. Pokoknya tentang itu kasus-kasus pelecehan itu, bagaimana itu perlindungan perempuan dan anak itu juga itu.
4: Itu yang paling saya suka, saya berdengar itu Koina sampai jam 10.
0: Pokoknya Sabantar itu bunda berdengar jangan sampai ketinggalan.
4: Iya, insya Allah. Karena saya ini sebentar ini tahun 2008 mau turun ke dokter masuk itu mau minta obat.
0: Mau pergi minta obat ke sana lagi bunda?
4: Untuk anda jangan sampai luka dalam.
0: Begitu.
4: Ini Koina kalau bukan tangan saja, paling saya ini jam-jam sudah berjalan di sekumpulan lain, mencari-cari untuk jualan, cuma belum bisa.
0: Begitu sudah. Yang penting jaga kesehatan bunda Iya, jaga kesehatan. Hati-hati juga kalau mau berjalan. Tengok-tengok ke sana dulu ke siang.
4: Jangan Koina, apalagi itu sebesar jam 3, sama itu jalan sudah seperti apa itu kendaraan. Namanya penjual-penjual kan banyak Koina ke siang. Mencari kudusan. Ini macam saya ini Koina kalau tidak salah, saya paling sudah ramai lagi depan rumah ini. Masih sakit, belum bisa. Tidak juga sakit apa, cuma ini tangan yang bisa bergerak semua, tapi belum bisa.
0: Kasihan. Iya, padahal ini tangan ini semua suka babeking ambal, semua suka apa. Bunda punya tangan. Jadi sudah hilang ke sana itu, dia punya bangkai itu, bunda?
4: Iya, sudah agak turun sudah. Tadi lagi ini baru-baru ini diuruk lagi. Agak ringan sudah.
0: Agak ringan, mudah-mudahan ini Bunda cepat sehat.
4: Nah, memang tak salah tulang memang.
0: Oh, tak salah tulang, yang penting jangan ketulangan Bunda ya. Oh, kasihan. Oke, dan Bunda lanjut kalau mau kerja Bunda. Hati-hati ya, di sana.
4: Semoga Ina sehat selalu, panjang umur.
0: Jadi Bunda tidak mau pesan sagu ini sama Om Asrul di Buol ini?
4: Mau pesan sama Pak Asrul ini, tapi ini Pak Asrul ini saya telepon-telepon kemarin belum ada di angkat-angkat telepon. Tapi katanya dia mau masuk kota.
0: Oh, mau masuk kota ke sana. Ih, ya, kalau sama Bunda Ama bakabar-kabari, kalau sama Anies, oh tidak ada Om Asrul bakabar-kabar.
4: Saya telepon saya itu deh, nanti saya mau masuk kota katanya.
0: Iya. Mudah-mudahan umur panjang semuanya bisa ketemu lagi baku dapa Bunda ya.
4: Oke,
0: Oke dan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan ini Bunda Ama ini pagi-pagi juga masih sakit kesana dia punya tangan. Mudah-mudahan ini cepat sehat, bisa cepat sembuh. Sudah rindu kesana ini. Koinnya ini mau makan kue bimolinya Bunda Ama. Biasanya kan Bunda Ama itu rajin sekali, kasihan juga itu mbak bikin kue. Apalagi tuh kalau ada dia punya ayam yang nakal ke sana itu wah ama dia sudah potong ke sana itu sabantar langsung dapat kiriman lagi di Kabinuang itu. Pokoknya dia bilang kalau ayam yang nakal itu langsung dieksekusi katanya. Begitu sudah kok ini juga kasihan ini berharap ini semua ini masalah-masalah asap, masalah kabut, masalah pelecehan, masalah apa ini? Apa ini? Pokoknya mudah-mudahan semuanya dihindari nih, semua ini musibah dan bencana ini. Iya, jadi mudah-mudahan juga semuanya bisa introspeksi diri, jadi banyak berbenah. Mudah-mudahan ini kita bisa diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Pagi-pagi sudah ada juga yang mau bertamu lagi sama Ko Ina. Ini pagi-pagi. Yang penting jangan bawa utang ke sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Halo, Ko Ina, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Iya. Pagi-pagi nih sudah buka warung Ko Ina mau babon atau mau minta kopi lagi ini?
5: Baru pulang olahraga ini Ko Ina.
0: Oh, baru pulang olahraga. Begitu.
5: Sekira ini hujan ini kok ini apa gelap ini dunia ini po?
0: Bukan gelap kasana. Kalau di Kabinuang terang kasana ini agak panas-panas ini hari.
5: Yang penting biar dia panas, yang penting kopinya kok ini panas-panas pas-pas ini olahraga.
0: Belum ada kasihan kopi itu. Ini mengantuk sudah kok ini mau buka warung mengantuk kok ini.
5: Ada apa lagi kok ini? Tidak ada alasannya kok ini tidak ada gas lagi, jadi kok Uma tidak mau makan ini.
0: Pokoknya kalau kok Uma itu kalau dia terlalu banyak dia punya gerakan tambahan, kasih tidur di luar sana saja dia, biar akan dia digigit nyamuk ke sana.
5: Jadi kenapa belum bikin kopi kok ini? Tidak ada gas lagi di warung ini.
0: Kering air di belakang itu kasihan, tidak ada air. Sama pesik saya ini manusia-manusia sekarang ini, so tidak ada air kekeringan.
5: Ini saja mau pakai basiram tanaman saja. Terus tengah mati kok ini, air semua so kering.
0: Hama sudah itu kasihan. Belum lagi ini hujan ini. Nggak tahu kenapa dia masih malu-malu belum mau turun. Padahal Ko Ina sudah tunggu-tunggu.
5: Ani itu Ko Ina. Bagaimana Ko Ina kurang ini mungkin kurang pakai garam sekali di rumah. Coba kita hambur-hambur dengan garam Ko Ina. Siapa tahu turun hujan.
0: Nah, dihambur-hambur garam. Dari mana itu? Ajaran dari mana itu?
5: Ajaran dari itu sto. Orang bilang-bilang kok ini pakai garam katanya.
0: Kalau begitu emang saja kesana yang tabur-tabur akan garam itu.
5: Nggak tahu itu kok ini saya juga nggak tahu itu. Makanya cuma saya dengar-dengar Jokowi nggak tahu itu mitos atau fakta itu kok ini.
0: Makanya kalau mau anu cek fakta dengar itu di RRI ada juga cek faktanya itu.
5: Ada kok ini.
0: Sudah itu ketinggalan informasi semua di RRI itu ada. Pokoknya komplit.
5: Berarti biar penyiarnya bisa dapat lihat juga itu kok.
0: Bisa coba intip ke sana itu di RRI digital.
5: Sebentar sama download nanti di Play Store itu koin RRI digital ya namanya. Sama download. Ini juga koinnya. Asap yang dari mana sebetulnya ini koinnya? Ditoli-toli tapi toli-toli enggak ada ini.
0: Sudah padam kasihan yang ditoli-toli ini asap kiriman.
5: Jadi Emang ada DP sate itu Dikirim juga yang ikut DM satenya.
0: Sudah jadi bahas-bahas sate. Yang dibahas ini sekarang kopi ini. Belum ada lagi tuh kopi dari Toraja itu yang enak sekali itu. Ais.
5: Belum pergi koinnya.
0: Ais.
5: Belum tunggu kiriman lagi. Musim kemarau jadi tidak babua kopi koinnya.
0: Ais, pupuk kasana supaya rajin babua.
5: Itu makanya mau dipupuk. Musim panas mati nanti. Jadi belum ada dipupuk koinnya nanti itu hujan baru dipupuk.
0: Begitu. Koina tidak tahu itu. Koina bukan punya urusan. Kalau yang urusan dapur itu, itu urusannya Koina. Kalau urusan pupuk itu, urusannya emang kesana ada yang bapak-bapak punya urusan itu bapak pupuk.
5: So itu nak Koina. Saya kira ini asap cuma di toli-toli. Ternyata asap kiriman
0: Asap kiriman. Pokoknya sekarang sudah terkena dampak itu semua itu di Sulawesi ini Sulawesi Selatan. Tak kena semua sudah.
5: Ini begini nih, saya Koina, kalau orang mau keluar rumah pakai masker juga Koina.
0: Pokoknya sudah harus itu, kasihan Koina punya mata itu kalau pulang itu malam-malam itu atau apa itu. Pidis ke sana kayak bagaimana ada dia punya rasa-rasa apa pidis begitu, bukan cuma Rica Cora aja yang pidis. Ini asap juga sudah mulai pidis.
5: Ini juga tadi pagi Koina waktu emang di jalan-jalan pagi baru pulang lari-lari itu, emang lihat itu matahari, merah bos.
0: Iya, kenapa itu Bang Merah ke sana? Pengaruh panas mungkin kebakaran begitu
5: Nggak tahu itu Koina, makanya saya langsung singgah di warungnya Koina ini. Mau tanya, kenapa jadi bisa jadi merah begitu matahari Koina?
0: Jangan-jangan ke sana emang secoret-coret ke sana itu matahari terakhir sudah jadi warna merah begitu dia.
5: Saya curiga ini mamanya Alif ini yang punya pekerjaan sto
0: Sota tigo ke sana itu mamanya Alif ini pusing ini dia bajaga dia punya anak ini soalnya dia punya anak itu kasihan masih kecil-kecil dia mau hindari semua itu yang namanya kasus-kasus pelecehan itu soalnya kan sekarang lagi heboh itu anak-anak diperkosa kan perempuan itu dilecehkan kan itu. So itu sama bikin pusing.
5: Aduh, ada gak lagi Koina? Belum saya tahu itu Koina.
0: Sudah, itu kalau mau dengar informasi itu ada yang akurat, yang kredibel itu pokoknya dengar itu warta berita daerah. Pokoknya komplit dia punya berita di situ.
5: Ada lagi, saya kira cuma di Pulau Jawa sana yang begitu Koina. Ada juga di Koli-Koli
0: Pokoknya ada. Makanya dengar berita.
5: Ini juga Koina, maunya juga yang anak perempuan. Boleh keluar kalau malam Koina, saya punya saran nih kalau bisa. Jam 8:30 itu sudah di rumah. Nggak usah lagi pergi kasih jam-jam. Nanti jam-jam 12 baru pulang Koina.
0: Iya kalau sudah cewek-cewek. Sekarang kan banyak itu anak-anak kesayang yang masih di bawah umur. Itu yang menjadi korban sasaran pelecehan itu. Begitu, Mang.
5: Itu saya bilang Koina. Boleh kasih keluar anak-anak. Tapi batas jam 8:30 itu harus ada di rumah Koina. Kasih jam 12 baru pulang.
0: Aduh, pokoknya kalau dulu zamannya Koina itu orang itu kalau mau keluar itu habis maghrib pokoknya langsung tidur. Kalau ada yang memang itu hilang ke sana itu hama. Pokoknya sudah menempel ke sana itu balok-balok itu. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah tidak boleh itu pukul-pukul.
5: Itulah Koina. Makanya sekarang juga anak-anak kalau ditegur orang yang ancam pulang Koina. Jadi orang tahu Koina.
0: Itu juga itu. Pokoknya sekarang itu intinya harus kontrol juga itu anak-anak, dibekali ilmu agama supaya juga dorang tahu itu mana yang baik, mana yang jelek begitu.
5: Itu Koina. Pokoknya itu mulai dari sekarang sudah apalagi sekarang ada HP itu, kalau bisa HP-nya itu dikunci Koina supaya tidak bisa lolos-lolos lagi.
0: Begitu. Jadi emang ini hari mau pesan ambal berapa biji? Mau pesan ambal berapa biji?
5: 10 saja Koina. Soalnya 10. Mau bikin bekal ini.
0: 10. Yang penting jangan dibon lagi Jangan masuk catatan.
5: Tidak itu Koina. Oke, Koina.
0: Oke, hati-hati di jalan. Jangan lupa pakai helm. Emang itu tiap mau pakai helm Sabanta mau ditangkap ke sana sama itu Pak Setiawan itu jadi jangan memang tidak patuh sama aturan torang ini masyarakat sekarang harus patuh supaya torang juga selamat.
3: Rosatu RRI Toli-Toli.
6: Rosatu. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih?
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, temani kebersamaan Anda untuk pagi hari ini. Mentari sudah mulai bersinar meskipun kita tahu bersama bahwa kabut asap juga masih melanda di Kabupaten Toli-Toli. Mari kita jaga kesehatan, kenakan masker jika Anda menjalani aktivitas di luar rumah, kemudian juga ajak anak-anak Anda untuk senantiasa menggunakan masker ketika mereka akan berangkat ke sekolah. Dan kita berharap kita semuanya masih diberikan kesehatan agar kita bisa melaksanakan begitu banyak hal-hal yang bermanfaat bagi masa depan kita nantinya.

Mereka masih di suasana pagi yang penuh dengan semangat. Hari ini kembali bersiap lagi untuk menjalani aktivitas, kemudian juga tanggung jawab Anda. Semoga setiap langkah akan dimudahkan dan hari ini kita bisa berhasil menggapai setiap mimpi.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Baik, saudara pendengar, sudah pukul 7 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda mendengarkan informasi cuaca hari ini.
2: Saatnya kita ikuti info cuaca.
1: Dan pendengar, kita sudah terhubung dengan perakirawan on duty BMKG hari ini bersama Bung Tony. Kita menyapa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bung Tony.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Kak.
1: Iya, baik. Silakan, bagaimana informasi perakiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan juga Parigi Motong? Kami persilakan.
3: Ini para perakiran cuaca Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Baik, staff forecaster on duty akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong pada hari Selasa, 13 Oktober 2026. Baik, untuk informasi perkiraan cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kabupaten Toli-Toli sendiri, dari pagi hingga dini hari nantinya umumnya berawan dengan tidak adanya potensi hujan, dengan suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 17 km per jam. Kemudian untuk perkiraan di wilayah Kabupaten Buol, dari pagi hari hingga dini hari nantinya umumnya cerah dan berawan, dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 13 km per jam. Kemudian untuk selanjutnya masuk di wilayah Kabupaten Parigi. Di wilayah Kabupaten Parigi Motong, perkiraan cuaca harian diperkirakan dari pagi hari hingga dini hari nantinya umumnya cerah hingga berawan dengan adanya potensi hujan pada waktu malam hari. Di wilayah Parigi, Parigi Barat, kemudian Parigi Selatan, Parigi Tengah, dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 23 km per jam. Untuk selanjutnya yaitu perkiraan di gelombang umumnya berkisar antara 0,5 hingga 0,5 meter. Baik, untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami yaitu aplikasi Info BMKG atau melalui sosial media kami yaitu melalui Instagram ataupun Facebook yaitu BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih Bung Tony waktunya bersama dengan RRI sudah menyampaikan informasi cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan juga Parigi Motong. Selamat beraktivitas kembali, tetap semangat, selamat pagi. Baik, saudara pendengar, sudah pukul 7 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Demikianlah informasi perakiran cuaca hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Info Cuaca.

Pendengar pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah di suasana pagi hari ini. Masih menikmati pagi yang cukup cerah untuk kawasan kota Cengkeh. Kita juga berharap ya kabut asap ini bisa hilang dan juga tidak mengganggu khususnya bagi Anda yang akan beraktivitas dan juga menjalani tugas serta kewajiban Anda. Sambil menikmati suasana pagi yang penuh dengan semangat, tentunya hadirnya RRI memberikan Anda suasana baru untuk bisa terus mengerjakan banyak hal-hal yang bisa mengubah dunia Anda menjadi semakin lebih berwarna. Sebelumnya selamat pagi untuk Mas Aki ya, ada Mas Lepe juga terisimewa Ibu KTU yang akan tentunya pagi hari ini menuju ke mana nih untuk pelantikan kepala desa ya yang ada di Dondo, Basi Dondo dan juga Dampal. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan kami juga mengucapkan selamat kepada yang sudah terpilih, kades-kades yang sudah terpilih ini bisa menjalankan tugas dengan amanah dan tentunya didukung penuh juga oleh masyarakat. Jadi kalau dulu ada perbedaan, ada perselisihan atau mungkin ada apa, sekarang saatnya kita bersatu untuk membangun desa kita semakin lebih maju dan berkembang.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Saudara pendengar kepolisian Resor Polres Toli-Toli menetapkan pria berinisial PS alias M sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual berupa persetubuhan berulang terhadap anak tiri yang masih di bawah umur. Dan pendengar, kasus tersebut terjadi di Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baulan, dan peristiwa itu berlangsung sejak Februari hingga April 2026. Dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Kasih Humas Polres Toli-Toli, AKP Budi Atmojo, Kasat Reskrim Polres Toli-Toli, Ibtu Stevi Yohanes Harlatu juga menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi di sejumlah lokasi. Nah, tentunya pendengar, menindaklanjuti laporan yang diterima, Polres juga melakukan serangkaian penyelidikan dan telah mengamankan tersangka, memeriksa korban dengan sejumlah saksi, serta berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, selain itu penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyidikan. Dan atas perbuatannya, PS alias M dijerat dengan pasal terkait kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan terkait dengan masih adanya pelecehan, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak, nanti pada pukul 9 Anda bisa mendengarkan program Dialog Toli-Toli Menyapa, dan juga ada opini publik di mana Anda bisa memberikan komentar ataupun juga saran opini Anda bagaimana agar kasus yang sering kali terjadi di sekitar kita ini tentunya tidak kembali berulang. Selamat pagi semuanya untuk Anda pendengar. Sekarang sudah pukul 7 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau kemarin kita sempat jatuh, hari ini ayo bangkit. Ayo move on dan tata kembali kehidupan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, buku 7 keajaiban dunia, ditulis oleh Ipo D, diterbitkan oleh Alex Media Komputindo dengan waktu terbit April 2010. Dengan jumlah halaman 191, terdiri dari beberapa bab. Dalam bab 1, sidik jari kemenangan. Dijelaskan bahwa semua orang mempunyai sidik jari masing-masing. Tentunya, sidik jari antara satu dengan yang lainnya berbeda. Di dalam sidik jari ini, tersimpan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa yang akan membawa kita menuju kesuksesan yang akan dicita-citakan. Sepasang bidadari diuraikan kepada kita pembaca. Apa maksud dari sepasang bidadari? Yang dimaksud sepasang bidadari di sini adalah orang tua kita. Kita tidak akan pernah bisa terlahir ke dunia ini tanpa adanya orang tua. Orang tua adalah awal dari segalanya. Seluruh ridho Allah selalu ikut dalam ridho orang tua, terutama untuk mempermudah terbukanya pintu rezeki. Salah satunya, kiat atau tips sukses membuka pintu rezeki adalah menjaga hubungan baik dengan orang tua kita. Sedangkan pada bab 3, dalam uraian golongan kanan adalah semua orang tentunya mempunyai otak yang sama, baik beratnya, jumlah sel sarafnya, dan sebagainya. Hanya kualitas dan kapasitas otak yang berbeda-beda. Otak seseorang dibagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Dalam penjelasan lebih lanjut, dijelaskan dalam buku ini, otak kiri berhubungan dengan ilmu pasti, algoritma, dan cenderung teratur. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan gambar, musik, dan imajinasi. Di dunia ini, khususnya di Indonesia, golongan kiri lebih mayoritas dibandingkan dengan golongan kanan. Buku 7 Keajaiban, karya Ipo, banyak memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa dalam kehidupan seseorang banyak hal yang harus diketahui. Ulasan atau resensi buku yang kami sampaikan kepada pendengar hanya sebagian saja. Tentu, untuk mengetahui lebih jelas, dapat membaca langsung yang dapat diperoleh, baik pembaca di perpustakaan atau toko-toko yang menjual karya penulis berbagai buku. Buku ini bermanfaat bagi para pembaca yang ingin memperoleh keberhasilan dalam perjuangan hidup. Tentunya, dengan banyak membaca, kita dapat mengetahui berbagai hal yang ada di sekitar kehidupan kita, termasuk mengetahui keajaiban-keajaiban yang telah diperoleh seorang dengan cara membaca buku. Teman Pro 2, demikianlah esensi buku dengan judul 7 Keajaiban Rezeki, diproduksi RRI Toli Toli. Terima kasih dan sampai jumpa.

pendengar, semoga hari ini kita kembali bisa berani untuk melangkah, melakukan hal-hal baru dan menjadikan masa depan kita semakin lebih cerah. Pukul 8 kami ajak Anda menuju Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah ini itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah